Pengembangan ekonomi pedesaan, penguatan kapasitas masyarakat berbasis potensi lokal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tim pengadil Universitas Semarang, UNES, menggelar pelatihan branding visual dan inovasi produk alpukat di Balai Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang pada Rabu 20 Mei 2026. Hal itu menjadi salah satu pendekatan yang semakin relevan dalam mendorong transformasi hasil pertanian dari sekedar komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah melalui inovasi produk dan penguatan identitas usaha. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat dari UNES, Dina Farliana, menuturkan pelatihan yang didanai melalui dana DPA 2026 dari UNES ini melibatkan sekitar 20 anggota tim penggerak PKK Desa Keseneng. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Dari Jalan Ahmad Yani 144 Padam Kota Semarang, Perempat Saluran Budaya Nusantara masih nggih menemani aktivitas panjenengan baik melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz dan juga aplikasi RRI Digital. Ragam Semarang kami hadirkan sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang. Dan di hari Jumat nanti pukul 8 juga akan kami hadirkan dialog Ruang Sehat nggih sahabat budaya dengan tema di pagi hari ini, jangan panik saat asma kambuh, pertolongan pertama yang wajib diketahui. Nanti kita akan hadirkan perbincangan bersama dengan dokter spesialis paru Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang bersama dengan dokter Puspa Dwitya Parahita spesialis paru. Dan juga pukul 7 lewat 30 menit akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir atau berencana melakukan perjalanan melalui laut. Masih bersama saya Andi Setiawan, sahabat budaya, hanya di Ragam Semarang.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang gak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga yaitu tadi mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya Mas ya. Eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia. Saya gak ingat nama, tapi ingat orang, tapi gak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya. Ya saya terapinya satu, baca. Kemudian sebentar lagi kan Indonesia emas ya, kalau anak sekarang itu gak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya, itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini, gimana supaya siap di tahun 2045? Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2045.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalem, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Informasi cuaca kemaritiman
1: bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Sahabat budaya Kang Was, bagi untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir, pagi hari ini kami hadirkan informasi prakiraan cuaca maritim yang akan disampaikan oleh prakirawan Usman, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Mas Usman, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Andi.
2: Kabar baik, sehat Mas Usman?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Seperti apa informasi prakiraan cuaca maritim hari ini? Monggo, silahkan.
3: Baik, terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir yang berlaku hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Masyarakat pesisir pantai dimewas pada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 11 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga serta memberikan update informasi cuaca dari BMKG. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni perakhiran cuaca maritim yang berlaku hari ini, Jumat 22 Mei 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Kemudian untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 10 knot dengan gelombang pada kategori tenang, yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatannya berkisar 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Jumat 22 Mei 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 10 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dan pasang surut untuk siang ini. Surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 2 siang nanti dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih Mas Usman.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Diabetes adalah kondisi ketika tubuh kesulitan mengatur kadar gula sehingga gula darah mudah meningkat. Kondisi ini lebih sering muncul pada usia lanjut karena perubahan metabolisme tubuh. Mengurangi gula tambahan, memperbanyak sayur, dan memilih karbohidrat kompleks dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Kebiasaan makan teratur juga membuat tubuh lebih mudah mengontrol energi. Aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam membantu tubuh memanfaatkan gula dengan lebih baik. Dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin, diabetes dapat tetap terkendali dan hidup terasa lebih nyaman.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat, sudah di program Ragam Semarang ya, edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei. Nanti akan kami hadirkan perbincangan di program atau di segmen Ruang Sehat ya, dengan tema pagi hari ini, jangan panik saat asma kambuh, pertolongan pertama yang wajib diketahui. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama dokter spesialis paru Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang bersama dengan dokter Puspa Dwitya Parahita spesialis paru. Nanti kita cari tahu nih lebih dalam sebenarnya penyakit asma itu apa, gejalanya apa, penyebabnya apa, dan yang paling penting bagaimana penanganan dan pengobatannya terutama saat asma ini kambuh. Nanti atensi kami buka nggih sahabat budaya 0248 3316661 atau juga di 0811 2777 914. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, saluran budaya Nusantara.

0: Pramiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4 RRI.
2: Ya.
3: Love you. Bul balikan romantane.
4: Sakit, sakit.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menyambut hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, jajaran pemerintah Kabupaten Sragen kembali menggelar tradisi ziarah ke makam para pemimpin dan tokoh pendahulu pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan rutin tahunan ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa para luhur yang telah membangun fondasi Bumi Sukowati. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa tradisi ziarah ini harus terus dilestarikan sebagai pengingat sejarah perjuangan bangsa.

Dan kabar berikutnya, sahabat budaya, sambutan hangat warga di desa-desa sekitar Prambanan meninggalkan kesan mendalam bagi para tamu internasional yang mengikuti ajang sepeda klasik internasional di Klaten, Jawa Tengah. Duta Besar Belanda dan Jerman bahkan mengaku terpesona oleh keramahan masyarakat yang menyapa dan memberi semangat sepanjang perjalanan bersepeda. Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, mengaku pengalaman mengayuh sepeda pentel klasik menyusuri pedesaan Prambanan terasa sangat istimewa. Antusiasme warga yang melambaikan tangan dan menyapa peserta menciptakan suasana akrab yang sulit untuk dilupakan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Matur nuwun sahabat budaya Kang Mas, kembali untuk panjenengan dengan terus bersama kami di Pro 4 Saluran Budaya Nusantara. Ruang Sehat edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026, kami hadirkan dialog interaktif dengan tema pagi hari ini, jangan panik saat asma kambuh. Pertolongan pertama yang wajib diketahui. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis paru Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, bersama dengan dokter Puspa Dwitya Parahita, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Asistensi saya tunggu ya sahabat budaya untuk panjenengan yang ingin bertanya, berdialog langsung terkait penyakit asma dan bagaimana pertolongan pertama yang wajib diketahui. Line telepon, line WhatsApp kami buka 0248316661 atau juga di 0811277791 dan juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Sudah terhubung di ujung telepon bersama narasumber kita pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Puspa.
1: Waalaikumsalam Mas.
0: Apa sih? Kabar baik, sehat nggih dokter nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, alhamdulillah sehat. Dokter, tema kita pagi hari ini terkait penyakit asma nggih, pertolongan pertama yang wajib diketahui. Di awal dokter mungkin dijelaskan terlebih dahulu penyakit asma itu sebenarnya apa dan gejalanya apa saja dokter. Monggo silakan.
1: Sebetulnya asma itu bisa menyerang siapa aja. Dan asma ini terutama biasanya menyerang pada saat anak-anak. Jadi saat anak-anak kita memang tidak ada riwayat asma sebelumnya. Nah, asma itu sendiri merupakan suatu peradangan kronis pada saluran nafas, di mana menyebabkan penyempitan pada saluran nafas tersebut, sehingga bisa menyebabkan gejala seperti sesak nafas, lalu dada terasa berat, dan batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Dan pagi hari juga bisa, seperti itu.
0: Baik. Ini di anak usia berapa, dok, yang sering atau biasanya terkena asma ini, dokter?
1: Ya, bisa mulai dari 6 tahun bisa. Tetapi memang sebelumnya, kalau pada anak-anak, memang ada riwayat orang tua asma atau orang tua punya alergi seperti itu. Jadi bisa diturunkan untuk asma ini, Mas.
0: Diturunkan artinya dari genetis ya, dokter? Atau mungkin dari yang lain?
1: Iya, betul. Bisa dari genetis atau misalnya sering terpapar seperti asap rokok, lalu debu-debu, lalu misalnya makanan yang mengandung alergen, bisa contohnya udang, ikan, seperti itu. Nah, itu bisa terdeteksi pada saat masih anak-anak, seperti itu.
0: Baik. Untuk yang genetik tentunya lebih susah ya untuk dihindari. Nah, untuk alergen ini dokter, untuk alergi ini bagaimana cara mengetahuinya dokter?
1: Biasanya orang tua biasanya harus memperhatikan anak-anak biasanya, Mas. Misalnya anak kok makan telur sering gatel, makan ikan kok sering gatel, seperti itu. Jadi sudah terdeteksi tuh dari orang tua itu sendiri. Biasanya kalau ke dokter, dok, ini kok anak saya kalau makan telur atau makan ikan itu kok sering gatel, lalu sering kemerahan, seperti itu. Atau juga kita bisa melakukan pemeriksaan uji alergen, Mas. Biasanya bisa dilakukan di rumah sakit atau di puskesmas yang memang memiliki fasilitas untuk uji alergi itu sendiri.
0: Baik, tentunya ini yang harus jadi perhatian juga ya dokter ya, karena kalau alergi ini kadang disepelekan namun ternyata efeknya bisa membahayakan ya dokter ya untuk anak-anak ya. Dokter, lalu untuk penanganannya ini dokter, atau boleh kita pencegahannya terlebih dahulu dokter, kalau dari genetis ini apakah bisa dicegah semenjak di kandungan atau sudah lahir, atau mungkin ada cara yang lain dokter terkait asma ini dokter?
1: Ya, Jadi kalau asma itu sendiri kalau sudah ada ya Mas ya, itu sebetulnya tidak dapat disembuhkan, hanya kita bisa mengontrolnya agar tidak terjadi suatu serangan seperti itu. Jadi asma sendiri kan sifatnya episodik ya, di mana pada kondisi-kondisi tertentu saja. Nah, bisa kita lakukan misalnya menghindari alergen seperti itu. Lalu misalnya sudah konsultasi terlebih dahulu dengan dokter, jadi di rumah itu sudah memiliki obat untuk asma itu sendiri. Lalu misalnya kalau misalnya asma kambuh, kita juga nggak boleh langsung panik ya. Misalnya harus tenang, pikiran ditenangkan terlebih dahulu, duduk tegak, jangan panik. Lalu misalnya pakaiannya dilonggarkan seperti itu. Kalau sudah memiliki obat inhaler atau obat semprot yang biasa digunakan pasien asma, itu bisa digunakan. Itu.
0: Baik. Baik, terima kasih dokter. Ini nampaknya kita harus memperbaiki sambungan telepon. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya jeda lagu terlebih dahulu ya dokter ya. Baik, sahabat berita, nanti kami lanjutkan kembali ya. Saya mencoba memperbaiki sambungan telepon terlebih dahulu. Pagi hari ini kita berbincang bersama dokter spesialis paru Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, bersama dengan dokter Puspa Dwitya Paraita, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Tema kita pagi hari ini, jangan panik saat asma kambuh, pertolongan pertama yang wajib diketahui.

0: Sahabat Break, kami sudah terhubung kembali ya bersama narasumber kita, dokter spesialis paru Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, bersama dokter Puspa Dwitia Parahita, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Dokter Puspa, bisa mendengar suara kami dengan jelas nggih?
1: Jelas.
0: Baik, baik. Terima kasih dokter, sudah lebih bagus kami menerima suara dokter. Dan boleh diulang dokter, tadi terkait penanganannya seperti apa ini dokter?
1: Ya, untuk penanganannya sendiri, kita dihimbau untuk jangan panik. Lalu bisa kita longgarkan pakaian kita yang misalnya terlalu ketat, bisa kita longgarkan. Dan biasanya pasien asma itu memiliki obat semprot yang sudah diberikan dokter sebelumnya. Nah, itu bisa digunakan terlebih dahulu. Intinya jangan panik aja untuk pasien, seperti itu.
0: Baik, tadi sempat disampaikan dok ya, kalau asma ini kambuhnya dalam kondisi tertentu. Nah ini kondisi-kondisi seperti apa dokter yang bisa memancing atau memantik penyakit asma ini bisa kambuh dokter?
1: Ya, kondisi-kondisi misalnya kita terpapar oleh alergen, bisa debu, lalu asap kendaraan, mungkin bisa juga rokok. Asap rokok itu yang sering sekali menjadi keluhan utama. Lalu bunga atau tumbuhan serbuk sarinya itu juga bisa memicu terjadinya asma. Bisa juga makanan, misalnya ikan laut, udang, telur, susu, seperti itu. Lalu bisa juga dari diri kita sendiri, misalnya aktivitas yang terlalu berlebih mengakibatkan kelelahan, lalu stres juga bisa mengakibatkan timbulnya asma.
0: Baik, artinya cukup banyak ya dokter ya, pemicu ya yang harus dihindari. Nah ini untuk penderita asma dokter, tadi disebutkan juga asap rokok dan juga debu ini bisa menjadi pemantik asma ini kambuh. Untuk penderita asma nih dok, apakah disarankan menggunakan masker dokter dan diperbolehkan apa tidak dokter?
1: Ya, untuk penggunaan masker tentunya disarankan juga. Karena di negara kita ini kan negara tropis ya mas ya, jadi banyak sekali debu-debu kendaraan, debu-debu pabrik seperti itu. Jadi apabila misalnya ada aktivitas di luar dengan kondisi iklim yang tidak menentu, banyak polusi, disarankan menggunakan masker seperti itu. Jadi asmanya kita bisa mencegah agar tidak bertambah berat atau mencegah agar tidak terjadi serangan seperti itu.
0: Baik, dokter, untuk serangan asma ini dokter, seberapa cepat harus ditangani? Dan di kondisi apa dokter pasien itu harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit dokter Puspa?
1: Oh iya, jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang harus segera kita tangani. Misalnya sesak yang tidak membaik saat penggunaan obat pelega, lalu tampak kebiruan di daerah bibir, lalu ada tarikan pada daerah dinding dada, seperti itu yang tidak membaik saat pemberian obat pelega tersebut, seperti itu. Dan misalkan ada gejala batuk, demam, dan itu sudah berlangsung lama, misalnya 3 hari tidak sembuh-sembuh, lalu disertai sesak nafas, segera langsung bisa dibawa ke rumah sakit terdekat.
0: Dan harus dicek secara menyeluruh ya dokter ya.
1: Iya betul.
0: Dokter, saya izin bacakan terlebih dahulu guys satu pertanyaan dari pendengar dari Ima di Semarang. Dokter izin bertanya, untuk usia anak-anak gejala awal ini seperti apa dan harus ke dokter spesialis apa ini untuk mengetahui apakah anak penyakit atau memiliki penyakit asma dokter. Monggo silakan dari Ima dokter.
1: Ya, memang kalau untuk anak-anak kita memang harus melakukan pemeriksaan yang lebih detail. Biasanya bisa kita lakukan pemeriksaan uji alergen. Jadi di situ kita bisa mengetahui apakah si anak memiliki suatu alergen terhadap makanan seperti ikan laut atau debu atau coklat atau telur seperti itu. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan ternyata anak memiliki alergen A, B, atau C. Setelah itu kita juga bisa mencegah timbulnya asma pada anak. Misalnya, kalau ini anak sudah memiliki alergen terhadap makanan. Nah, cara kita bagaimana? Cara kita harus menghindarkan anak dari makanan yang bisa memicu alergen tersebut. Untuk anak bisa dikonsulkan misalnya ke dokter anak seperti itu, atau misalnya dokter anak subspesialis paru seperti itu kan juga bisa gitu. Atau ke dokter paru juga bisa.
0: Baik, untuk tanda-tandanya sama dok ya, sering sesak nafas atau mungkin ada gejala yang lain dokter?
1: Misalnya kalau asma sendiri itu pasti sesak nafas disertai mengis seperti itu. Tetapi kalau misalnya selain asma, misalnya hanya alergi aja, biasanya kemerahan pada daerah kulit seperti itu, Mas.
0: Seperti ruam-ruam seperti itu ya, dokter ya?
1: Iya.
0: Baik, ya, semoga betul. Bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ima ya. Dokter, lalu untuk asma ini apakah pasti terjadi di usia anak-anak atau memang ketika sudah dewasa ini masih memungkinkan untuk pasien terserang asma, dokter?
1: Ya, jadi kalau asma itu memang dimulainya saat anak. Jadi saat dia sudah dewasa, dia juga bisa terserang asma juga, Mas. Jadi memang asma itu dia tidak bisa disembuhkan, hanya kita bisa untuk mengontrolnya saja agar tidak terjadi suatu eksaserbasi atau serangan asma seperti itu.
0: Baik, artinya sudah sejak dari kecil sudah pasti diketahui ya dokter ya? Tidak mungkin ketika dewasa tidak pernah ada gejala lalu tiba-tiba kena gitu, mungkin tidak dokter?
1: Ya, mungkin bisa terjadi karena memang sudah menghindari faktor pencetus dari asma itu sendiri.
0: Baik, terima kasih dokter. Saya bacakan kembali dokter yang sudah bergabung melalui WhatsApp juga. Dari Setia di Semarang juga. Dokter, apabila dalam kondisi darurat dan inhalernya ini ketinggalan, apa yang dilakukan atau boleh dilakukan untuk pertolongan pertama ketika asma kambuh ini dokter, monggo.
1: Ya, kita bisa melonggarkan pakaian kita ya Mas ya, apabila memang terlalu sempit. Lalu kita juga bisa langsung datang saja ke IGD terdekat atau klinik terdekat seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Harus dibawa ke IGD atau rumah sakit dan harus cepat ya dokter ya.
1: Iya.
0: Baik, pertanyaan.
1: Apabila misalnya asmanya ini dia kok semakin berat seperti itu.
0: Baik, ada penanya berikutnya dokter dari Pak Aguswar di Semarang. Yang terhormat dokter Puspa, izin, asma sering terjadi saat kondisi tertentu di suhu udara dingin misalnya. Untuk di zaman dahulu di desa, pada orang tua yang terkena asma, salah satu pertolongannya yang ekstrim dalam tanda kurung ini misalnya adalah percaya dengan menghirup asap herbal kecubung dan juga lain-lain. Nah, ini untuk asma ini apakah ada kaitan dengan relaksasi otot-otot pada paru-paru atau bagaimana? Dokter, monggo silahkan dari Pak Aguswar di Semarang.
1: Berkaitan dengan herbal ya, menghirup herbal ya. Ya, itu saya belum pernah baca apakah ada suatu penelitiannya atau tidak itu berkaitan dengan herbal tersebut. Karena memang kalau pada asma, kondisi saluran nafas kita ini mengalami suatu inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan ini itu bisa diakibatkan karena bisa debu, asap rokok, lalu makanan yang memang mengakibatkan saluran nafas ini, dia diameternya yang tadinya normal atau kalau kita logika misalnya saluran nafas normalnya memiliki dinding dengan ketebalan hanya satu milimeter. Tetapi ketika kita menghirup asap-asap atau debu-debu yang mengakibatkan suatu peradangan, jadi dia lebih tebal, misalnya jadi 3 mm. Nah, ini mengakibatkan memang oksigen atau udara yang masuk ke paru-paru kita menjadi terhambat dan menimbulkan mengi atau sesak nafas. Nah, biasanya kita berikan beberapa obat pelega, seperti kalau yang di pasaran itu kan saya sebutkan nama obatnya, misalnya salbutamol yang biasanya kita hirup. Dan dia ini, obat ini mengandung apa namanya, mengandung zat yang bisa mengurangi terjadinya suatu peradangan pada saluran nafas. Akibatnya saluran nafas ini yang tadinya dia dindingnya lebih tebal, saat menggunakan obat ini dia lebih kembali lagi ke normal, sehingga mengakibatkan oksigen pun bisa masuk dengan baik ke paru-paru kita. Tapi kalau untuk herbal, uap yang dari herbal, ini saya belum pernah baca untuk penelitiannya sih, Mas, seperti itu.
0: Baik. Gitu. Baik. Dokter, terkait inhaler, dok. Ini artinya khusus ya, dokter? Yeah. Tidak boleh sembarangan ya, misalkan menyium aroma minyak kayu putih atau remason, seperti itu diperbolehkan apa tidak, dokter?
1: Itu sebetulnya hanya kayak minyak kayu putih, remason itu tidak sampai ke saluran pernafasan di paru-paru yang paling bawah. Jadi dia hanya melegakan saluran pernafasan bagian atas aja. Jadi dia nggak sampai bawah seperti itu. Sedangkan kalau asma itu betul-betul sampai percabangan saluran pernafasan paru bagian bawah, dari bronkus, bronkiolus, sampai ke alveoli gitu, itu sendiri harus kena seperti itu.
0: Baik, artinya ada yang kurang tepat ya, dokter ya, dengan penanganan tersebut ya. Dokter, kita harus jeda kembali ya, dokter, nanti kita lanjutkan kembali. Dan saya juga ajak juga untuk sahabat budaya yang ingin bertanya langsung, kita jeda satu lagu terlebih dahulu, boleh ya, dokter ya?
1: Iya, Mas, silakan.

0: Tidak perlu panik ya sahabat budaya, harus tetap tenang dan itu yang harus dilakukan saat asma kambuh ya. Dan untuk menghindari penyakit asma kambuh harus menerapkan pola hidup sehat dan tentunya menghindari alergen apabila asmanya yang terkena diakibatkan oleh alergi. Kita lanjutkan kembali sahabat budaya perbincangan kita di Ruang Sehat edisi hari ini. Kita berbincang bersama dokter spesialis paru Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan dokter Puspa Dwitia Parahita, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Tema kita pagi hari ini, jangan panik saat asma kambuh, pertolongan pertama yang wajib diketahui. Dokter Puspa, kita lanjutkan kembali nggih.
1: Oh iya, Mas.
0: Baik. Baik, Dokter Puspa, saya bacakan kembali yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Ada Pak Amin di Gunung Pati. Selamat pagi, Dokter. Izin bertanya untuk anak dengan asma, apakah nanti berpengaruh terhadap pertumbuhan atau juga tumbuh kembang anak ini? Monggo, Dokter Puspa.
1: Ya, sebetulnya untuk asma itu juga bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, ini berkaitan dengan gejala asma itu sendiri. Asma memiliki gejala yaitu sesak nafas. Pasti untuk kondisi sesak nafas, anak-anak kan tidak akan mengutarakan apa yang dirasakan. Nah, biasanya pasti nafsu makannya akan berkurang karena si anak merasakan nafasnya ini kok berat seperti itu. Jadi untuk nutrisi pun juga akan mempengaruhi hal tersebut seperti itu.
0: Dan juga nanti anaknya tentu lebih malas bergerak ya, Dokter. Lalu untuk olahraga yang disarankan ini, Dokter, untuk penderita asma apa, Dokter?
1: Olahraga yang disarankan sih yang paling baik itu adalah renang, karena dengan renang ini kan melatih otot-otot pernafasan kita ya. Jadi itu sangat dianjurkan sekali seperti itu. Selain renang, kita juga bisa melakukan misalnya lari, tetapi jangan lari yang terlalu ekstrim. Jadi hanya jalan pagi atau lari pagi seperti itu. Dan kalau misalnya di paru ini sendiri ada namanya senam asma. Jadi memang untuk komunitas-komunitas pasien atau misalnya keluarga ada yang riwayat asma seperti itu bisa melakukan senam asma itu.
0: Baik, Dokter, terkait keluarga dengan riwayat asma, Dokter sudah sempat disinggung. Nah, ini apakah sudah ada cara, Dokter, untuk mencegah asma ini turun ke anaknya, Dokter?
1: Ya, untuk pencegahan sendiri, pertama ya kita harus menghindari anak dari faktor pencetus. Lalu misalnya kalau asma ini kan juga bisa diakibatkan oleh infeksi saluran pernafasan. Nah, apabila orang tua atau orang di sekitar anak mengalami batuk pilek seperti itu, sebaiknya menggunakan masker seperti itu. Jadi jangan dekat-dekat dengan anak dulu, karena anak ini mudah sekali terinfeksi batuk pilek dari orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Seperti itu sih.
0: Baik.
1: Mas,
0: artinya asma ini bisa menular ya, Dokter ya?
1: Bukan menular. Jadi asma ini kalau pada anak-anak bisa dipicu oleh seringnya terjadi infeksi saluran pernafasan seperti itu. Nah, apabila sering terjadi infeksi saluran pernafasan dan ternyata dia membawa adanya riwayat asma dari orang tua, nah bisa diturunkan seperti itu. Jadi bukan menular, tapi turunan gitu, genetik.
0: Oh baik, artinya belum bisa dicegah, Dokter. Artinya menghindari ya, lebih seperti itu ya, Dokter ya. Baik. Baik, Dokter, satu pertanyaan juga ini melalui pesan WhatsApp dari Pak Edi di Semarang. Selamat pagi, Dokter, izin bertanya, bagaimana caranya dokter paru ini mendiagnosa suatu penyakit atau anak ketika terjadi asma ini, Dokter? Monggo.
1: Oh ya, jadi ini kalau anak biasanya kita melakukan anamnesis atau kita tanyakan apakah ada gejala seperti, kalau anak kan biasanya tidak bisa mengutarakan keluhan. Mungkin kita bisa melakukan anamnesis kepada orang tua, menanyakan keluhan yang dialami si anak. Misalnya ada mengi, jika sesak nafas kok bunyi ngik-ngik, lalu dadanya ada tarikan seperti itu, lalu ada batuk. Lalu untuk gejalanya apakah terjadi pada malam hari atau di pagi hari? Setelah itu untuk gejalanya apakah waktu-waktu tertentu atau tidak? Lalu apakah dipengaruhi oleh faktor pencetus? Misalnya, Pak, ini anak seseknya saat apa? Atau saat makan apa? Seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui faktor pencetusnya itu terlebih dahulu. Lalu mungkin kita melakukan pemeriksaan pada si anak. Misalnya, jika saat serangan ya kita lihat apakah ada retraksi atau tarikan dinding dada, lalu kita bisa mendengarkan apakah ada mengi, lalu apakah ada otot bantu nafas, seperti itu. Lalu kita lihat juga apakah tampak kebiruan atau tidak. Kalau untuk pemeriksaan lanjutan, ini sih umumnya pada anak yang sudah dewasa, yaitu melakukan pemeriksaan spirometri. Jadi spirometri ini nama lainnya adalah uji fungsi paru. Nah, anak nanti diminta untuk tarik nafas dalam, lalu menghembuskan nafas sekuat-kuatnya. Nah, dari situ akan terlihat ada kurva. Kurvanya ini dia akan sampai di batas yang ditentukan atau enggak. Misalnya kurvanya kok belum sampai batasnya, tetapi dia kok udah turun, berarti ada hambatan saluran nafas tuh di anak tersebut, seperti itu. Jadi kita bisa menentukan, oh ini berarti si anak memang ada asma. Lalu kita bisa melakukan uji alergen juga, seperti itu. Ronsen juga bisa.
0: Baik, artinya cukup banyak, tapi ini harus dilakukan ya dokter ya, demi tumbuh kembang sang buah hati ya. Ya, baik. Ya. Baik, dokter, tadi disampaikan juga salah satu pertandanya ini adalah mengi ya, atau nafas yang berbunyi ya. Ini terjadi setiap saat atau ketika tidur saja atau ketika kabus saja, dokter?
1: Biasanya muncul paling sering pada malam hari atau pada pagi hari jam 4 pagi seperti itu. Karena memang hormon yang mengatur agar tidak terjadi suatu peradangan, itu dia turun. Jadi untuk mencegah suatu peradangan, karena hormonnya turun, mengakibatkan gampang sesak, gampang menimbulkan mengi, gampang mengakibatkan kontraksi pada saluran pernafasan kita, seperti itu. Dan karena adanya faktor pencetus juga.
0: Baik, ini sebagai pertanda ya dokter ya, kalau mengini salah satunya ya dokter ya. Nah dokter, apabila tidak tertangani atau tidak diobati dengan benar, ini apakah ada komplikasi atau penyakit bawaan akibat asma ini dokter?
1: Untuk komplikasi atau bawaan ini tergantung dengan perjalanan penyakit asma tersebut, apakah dia terkontrol atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya selama perjalanan kok sering sesak nafas dan dia tidak terkontrol dengan obat-obatan, biasanya bisa mempermudah terjadinya infeksi yang lain, terutama infeksi pada sistem saluran pernafasan maupun paru-paru, seperti itu. Dan asma ini juga bisa mengakibatkan, biasanya pada orang usia, lanjut usia, itu resiko juga bisa mengakibatkan terjadinya PPOK juga, seperti itu. PPOK sama asma itu sebetulnya sama, tetapi kalau pada asma, dia ada riwayat alergi atau riwayat asma sejak kecil, tetapi kalau PPOK sendiri itu pada usia 50 tahun ke atas, dan dia sering merokok seperti itu. Jadi keluhannya sama, sesak disertai mengi juga gitu.
0: Baik, dokter, di kesempatan pagi hari ini boleh dokter disampaikan juga bahaya merokok, dokter?
1: Iya, bahaya merokok banyak sekali. Jadi perokok itu tidak hanya perokok aktif, orang yang merokok, tetapi juga ada perokok pasif, orang yang menghirup asap rokok dari seseorang yang merokok. Nah, bahayanya itu pertama yaitu bisa mengakibatkan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, di mana terjadi hambatan saluran nafas, lalu bisa mengakibatkan infeksi pada paru-paru yang berulang, lalu juga bisa mengakibatkan suatu kanker paru. Nah, kanker paru ini yang sangat bahaya sekali untuk para perokok kayak gitu.
0: Baik, baik. Terima kasih, dokter. Di penghujung kebersamaan kita pagi hari ini, dokter, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait penyakit asma, dokter, dan juga bagaimana pertolongan pertama yang wajib diketahui. Monggo, dokter, sebagai penutup, silakan.
1: Ya, saya berpesan untuk pasien atau pendengar yang memiliki

0: sambung kembali boleh ya dokter ya?
1: Iya. Baik, ya, Mas.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dokter. Sahabat pagi. Udet, baik, sahabat Udet, demikian tadi ya perbincangan kita pagi hari ini di Ruang Sehat dengan tema Jangan Panik Saat Asma Kambuh, Pertolongan Pertama yang wajib diketahui. Pagi hari kita berbincang bersama dengan dokter spesialis paru Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Puspa Dwitia Parahita, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Harus tetap waspada nih untuk sahabat budaya yang memiliki penyakit asma dan tidak boleh panik apabila panjenengan terkena serangan asma, dan harus tetap tenang, longgarkan baju, dan semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan selama beraktivitas. Dan program Ragam Semarang juga harus segera kita akhiri nih, sahabat budaya. Nanti pukul 9 hingga pukul 10 saya Andi Setiawan masih menemani di Mangun Projo dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan kebanggaannya setelah Mars Musa Bakoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 lahir dari kreativitas guru asal Kota Semarang. Guru seni musik SMP Nasima Semarang Sri Husodo berhasil meraih juara 1 Lomba Cipta Lagu atau Mars MTQ tingkat nasional yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Prestasi tersebut hadir menjelang Kota Semarang menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-31 pada September 2026 mendatang. Agustina menilai capaian tersebut menjadi penanda kuat bahwa penyelenggaraan MTQ Nasional tahun ini tidak hanya berlangsung di Semarang, tetapi juga membawa identitas kreatif kota setempat.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Perubahan iklim dan tingginya mobilitas disebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko penyebaran demam berdarah denji atau DBD di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Salatiga memperkuat langkah mitigasi dan pengendalian DBD melalui sinergi lintas sektor serta penguatan edukasi kepada masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wakli Kota Salatiga Robi Hermawan pada saat memberikan arahan dalam pertemuan kelompok kerja operasional POKJANAL DBD Kota Salatiga tahun 2026 pada hari Selasa 19 Mei 2026. Menurutnya, ancaman penularan DBD saat ini masih dipengaruhi berbagai faktor mulai dari perubahan iklim, tingginya mobilitas penduduk, hingga kondisi kebersihan lingkungan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo Kota Semarang, MNC TV hadir lebih dekat di kotamu. 23 Mei mulai jam 7 waktu Indonesia Barat, live dari lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Dalam kemeriahan spektakuler di MNC TV, rumahnya dangdut. Punya mimpi jadi bintang? Ini saatnya. Ikuti audisi KDI 2026 dan DMD Panggung Rezeki Kota Semarang.
1: 23-24 Mei, mulai jam 8 waktu Indonesia Barat, Taman Budaya Raden Saleh, TBRS, Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegal Sari, Kota Semarang.
0: Dan wujudkan mimpimu di panggung MNC TV rumahnya dangdut.
2: Tok, tok, tok.
0: Nonton terus MNC TV ya. MNC TV akan datang ke rumahmu.
1: DMD Tok Tok Rezeki. Sabtu 16 Mei, Kampung Tasripin. Minggu 17 Mei, Kampung Batik.
0: DMD Tok Tok Rezeki dan Karaoke Keliling.
1: Sabtu 16 Mei, Kampung Tasripin. Minggu 17 Mei, Car Free Day Simpang 5.
0: Datang dan ramaikan Road to Kilau Raya, Kota Semarang di MNC TV.

0: Jematur nuwun sahabat budaya Kang Mas Bayu untuk panjenengan yang terus bersama Pro4 saluran budaya Nusantara. Program Mangun Projo di edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026, kami hadirkan perbincangan dengan tema membangun violin room di era digital. Pagi hari sudah hadir di studio anggota dari Kreator Semarang sektor musik, ada Panji Laksito dan juga pemilik dari Violin Room. Nanti seperti apa sahabat budaya kita bahas bersama, dan untuk panjenengan yang ingin berdialog, berinteraksi langsung, monggo ya, line telepon dan WhatsApp kami buka 02483166661 atau juga di 08112777914 dan juga di aplikasi RRI Digital, monggo tinggalkan komentar di live chat kami. Oke, kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita pagi hari ini yang hadir di studio, Mas Panji. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Andi.
0: Kabar baik, sehat Mas Panji?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat sekali pagi hari ini Mas Panji, dan tema kita pagi hari ini membangun violin room di era digital. Sebelumnya perkenalan diri dulu boleh ya Mas Panji, ini sebenarnya siapa dan juga diperkenalkan juga violin room ini apa, monggo.
1: Ya, nama saya Panji Yudo Laksito. Jadi saya tuh basicnya aslinya pemain biola sama guru biola dulu. Terus saat pandemi itu kan semua aktivitas kursus musik, aktivitas musik itu kan off semua ya. Dan murid saya itu cuma tinggal sedikit, Mas. Itu bingung saya udah hidupnya mau gimana gitu. Terus saya upload video biola di YouTube. Nah, upload aja yang gak berharap apa-apa. Terus di video keempat atau kelima, wah rame nih, bikin terus, lama-lama, dulu channelnya masih namanya tuh Mas Panji, jadi saya gak mikirin tuh nama, yang penting ini aja. Terus lama-lama rame-rame, ada orang telpon, orang dari Kalimantan sama Banjarnegara, Mas tolong dong cariin biola dong, saya mau beli biola tapi gak tahu. Dia transfer. Nah setelah itu saya baru mikir, ini saya nggak bisa nih pakai nama Mas Panji nih, nggak menjual banget kalau saya punya toko.
0: Nanti dikira pamang ular ya Mas.
1: Iya, akhirnya satu minggu saya nyari nama lah, Violin Corner, Rumah Biola, apa deh dari sekian nama, ada ini aja nih, kayaknya keren lah gitu. Untuk nanti suatu saat, waktu itu saya nggak ada kepikiran punya toko, punya brand, punya kursus musik, nggak ada. Tapi udah, ini kayaknya keren kalau suatu saat jadi. Akhirnya dari situlah nama Violin Room tuh, akhirnya channel YouTube-nya saya ganti. Dari Mas Panji jadi channel Violin Room gitu.
0: Artinya berawal dari coba-coba ya Mas Panji ya. Nah ini kalau boleh tahu konten di awal ini tentang apa ini Mas Panji?
1: Konten di awal itu tentang kayak misalkan cara memegang viola, terus misalkan kesulitan orang bermain viola. Jadi solusi-solusi Mas. Karena kan orang kalau yang kursus mungkin bisa akses ya, tapi kalau misal orang nggak punya guru kan nggak bisa akses caranya. Akhirnya rame tuh, terus gimana cara memilih biola yang baik, nah dari hal-hal kayak gitu mulai rame.
0: Artinya di konten keempat tadi meledak itu kontennya terkait apa ini Mas, kalau ingat Mas?
1: Itu berburu biola 1 jutaan. Ya jadi kayak ada orang apa namanya mau beli biola, terus saya cari ini, saya kontenin, wah rame tuh, akhirnya dari situ.
0: Mas, butuh berapa lama sih Mas? Mas Panji kan tadi sempat di awal, awalnya coba-coba, terus akhirnya menekuni dan bisa menghasilkan tentunya, karena saat itu saat pandemi Mas ya?
1: Kalau dari pandeminya ya, mungkin dari awal pandemi itu masih belum, 1 tahun lah. 1 tahun saya udah bisa buka toko. Itu aja tokonya paling di Shopee sama Tokopedia.
0: Di marketplace ya.
1: Shopee dulu karena enggak punya barang. Jadi dulu modelnya tuh kalau ada orang beli, saya baru beli.
0: PO
1: nah,
0: ya.
1: Iya. Jadi saya baru belanjain tuh. Nanti kalau misalkan udah ini baru saya kirim. Tapi lama-lama ya akhirnya saya punya barang sendiri gitu.
0: Baik, artinya dengan keyakinan. Ternyata kalau menunggu 1 tahun ini kalau enggak sabar ya lari juga Mas, gak kuat
1: satu,
0: juga ya?
1: 1 tahun itu udah mulai di Shopee-nya, tapi sebelum merangkak itunya kan ada yang beli satu, dua, jadi dikit-dikit
0: udah mulai berjalan
1: lewat WA,
0: ya.
1: Sama kursus lah. Jadi pas pandemi kan offline semua tuh, offline semua tutup. Akhirnya saya buka kursus online, ya buat biar kehidupan berjalan terus lah. Nah, dari situlah kursus online itu, sampai sekarang masih tapi kursus online.
0: Masih ada ya?
1: Masih ada, terus. Nah,
0: baik, di awal Mas Panji tentunya tidak mudah ya bergerak di bidang digital nih. Tantangan yang dihadapi nih Mas Panji, barangkali ada pendengar yang sedang merintis dan masih bingung nih, gamang nih, lanjut tidak, lanjut tidak.
1: Iya.
0: Nah ini Mas Panji gimana mengatasinya?
1: Digital itu anu Mas, pergerakannya cepat banget, ganti trennya cepat banget. Jadi misal tahun segitu YouTube lagi rame-ramenya, boom-boomnya. Satu tahun lagi ganti TikTok. Satu tahun lagi ganti apa. Jadi ganti short. Pokoknya kalau kita mau terjun ke digital tuh belajarnya terus-terusan. Jadi gak misal pakai satu formula terus dijalanin kayak bisnis konvensional tuh gak bisa. Update terus. Apa yang lagi tren, ganti apanya, algoritma ganti, ikuti terus.
0: Kalau di tahun 2026 ini Mas yang jadi andalan Mas Panji, atau mungkin yang sedang ramai, ini menggunakan platform apa Mas?
1: Kalau 2026 ya, platform paling cepat untuk naikin digital TikTok.
0: TikTok ya Mas ya? Dengan tentunya dengan konten-konten yang edukatif. Nah Mas Panji ini apakah asli Semarang ini Mas?
1: Enggak, saya aslinya dari Brebes.
0: Dari Brebes ya, karena dari luar kota.
1: Iya.
0: Dan bergabung dengan Kreator Semarang. Ini tujuannya apa sih Mas?
1: Saya dulu kan ada kenal salah satu dari Kreator Semarang yang ngurus, namanya Mbak Esther. Jadi Mbak Esther nih yang sering apa namanya ya, kayak kalau misalkan ada event, saya sering diajak. Terus habis itu dia idenya tuh kayak ngumpulin kreator-kreator tuh biar saling terhubung, terus biar ya apa ya, ada komunitas gitu loh, saling bantu antar komunitas gitu.
0: Manfaatnya yang dirasakan apa Mas Panji ketika
1: manfaatnya?
0: Mas Panji kan dari luar kota Semarang, ini Mas, ke kota Semarang tentunya terbatas ya. Circle-nya ini manfaatnya apa Mas dari bergabung bersama komunitas Mas?
1: Saling mengenal sih. Karena kita enggak bisa berdiri sendirian. Jadi misal ada event di mana saya dikasih tahu, oh ini ada event loh. Terus event itu kan dalam satu event kadang kita butuh fotografer, kita butuh videografer, kita butuh kostum, itu ada di situ semua. Jadi ekosistemnya itu terbentuk. Itu manfaatnya kalau teman-teman berdiri sendiri bingung nyari apa-apa, kalau di situ itu udah tinggal saya butuh ini, saya butuh ini. Enak banget.
0: Banyak dapat job juga Mas ya.
1: Iya.
0: Baik, Mas kita kembali ke Violin Room ya. Tadi sudah sempat disinggung awalnya coba-coba lalu ke keterusan nih, bahkan sudah 4 tahun. Nah, saat ini Mas yang dilakukan di Violin Room ini apa saja Mas kegiatannya Mas?
1: Yang dilakukan untuk ngonten terus ngonten. Ya paling kalau ngonten saya biasanya 1 minggu itu ngalokasiin waktu 2 hari untuk ngonten. Jadi untuk rekam. Nah, sisanya untuk ngajar, untuk ngurusin bisnis dan lain sebagainya gitu. Terus dari segi kursus sendiri apa namanya? Enggak hanya biola ya. Dulu kan hanya biola aja. Tapi lama-lama itu ada, "Mas, bisa terima kursus piano enggak? Mas, bisa gitar enggak?" Akhirnya saya beli piano, saya beli gitar, saya beli drum. Akhirnya jadi lengkap. Di rumah akhirnya ya itu semua alat musik ada sekarang.
0: Oh baik. Mas pengen tahu lebih lanjut ini Mas, sebenarnya yang mengawali Mas Panji senang dengan dunia musik ini sejak usia berapa dan dari mana kenal dunia musik ini Mas Panji?
1: Kalau musik itu dulu SMP. Jadi SMP itu ada satu teman saya yang nakal lah istilahnya ya. Nakal. Tapi main gitarnya jago Mas. Kalau pas istirahat dia main gitar, cewek-cewek kok ngelilingin ya.
0: Waduh.
1: Keren itu, masa itu keren banget Mas. Wah, saya harus bisa main gitar nih. Nah, itu kelas 3. Bapak itu bawa gitar, tapi ya gitar agak inilah, kurang bagus lah istilahnya. Wah, tak latih terus. Gak ada guru, gak ada apa, cuma modal buku aja dulu. Buku-buku yang apa, chord itu. Terus SMA mulai ngeband itu gitar, nggak ada biola-biolanya, di desa mana ada biola dulu. Ngeband sama teman-teman, terus kuliah akhirnya wah saya mau serius di musik aja lah, karena saya pikir enak kan cuma jereng-jereng sama nyanyi-nyanyi. Akhirnya saya daftar di UNES jurusan pendidikan seni musik. Nah dari situlah kok kayaknya saya main gitar kok nggak bagus-bagus amat ya. Kalau saya main gitar musuh saya banyak mas. Yang gak kuliah musik yang bisa gitar kan banyak. Akhirnya saya cari tuh dari sekian banyak alat musik mana yang kompetitornya tuh paling sedikit mas. Ketemulah biola. Oke, saya akan belajar biola. Semester 3 saya beli biola. Gitar saya udah saya ya tetap latihan cuman gak terlalu nih. Nah dari situlah latihan biola terus sehari bisa 5-6 jam gitu. Dari situlah passion tapi lebih logis aja mas. Karena kompetitornya dikit kan waktu itu kan. Akhirnya terus sampai sekarang. Dan waktu kuliah semester akhir juga udah mulai ngajar. Jadi udah kejebak di ekosistem itu sebenarnya. Kakak kelas saya kan, wis kamu ngajar aja. Tapi saya belum bisa mas, udah masuk aja. Semester 8 tuh. Nah gara-gara itu saya udah mulai circle biolanya tuh udah mulai dalam di situ.
0: Tapi sempat mengaplikasikan apa sebagai guru pernah mas, sebagai guru formal gitu pernah?
1: Pernah. Jadi begitu lulus itu bapak tuh pernah bilang, kamu udah lulus mending kerja yang benar itu loh di sekolah. Oke, nurut dulu kan. Pokoknya jadi anak tuh jangan bangkang dulu. Nurut dulu. Begitu udah nurut, saya jalani 1 tahun. Berangkat pagi 6:30, pulang jam 4, lanjut ngajar biola sampai jam 8.
0: Ngelesin ya?
1: Iya, awalnya sakit mas saya. Sakit, terus saya bilang sama bapak, saya udah gak kuat pak, saya akan milih biola. Beri saya waktu beberapa tahun, saya akan fokus di dunia ini dan saya serius. Akhirnya bapak, yaudah terserah lah. Setelah sekarang sih, alhamdulillahnya bapak seneng ya. Tapi kalau dulu mungkin, wah ini anak gak jelas sama
0: jadi
1: nih.
0: Apa?
1: Iya. Nah itu sejarahnya gitu. Pernah 1 tahun saya ngajar di SMP, SMA, tapi yang basicnya pondok pesantren gitu.
0: Baik, saya membacanya, mendengarnya ini mas Panji pintar melihat peluang ya, dan juga manfaatkan media digital. Nanti kita bahas lagi ya mas Panji, kita harus jeda terlebih dahulu. Dan untuk sahabat budaya nanti yang ingin bertanya langsung, line telepon dan WhatsApp kami buka ya. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Panji Laksito, pemilik dari Violin Room dan juga anggota dari Kreator Semarang di sektor musik. Tema kita pagi hari ini membangun Violin Room di era digital.

0: Maturun guys, sahabat muda untuk pacaran yang terus bersama kami di Mangun Projong. Kita masih berbincang bersama dengan owner Violin Room dan juga anggota kreator Semarang di sektor musik bersama Panji Laksito. Tema kita pagi hari ini membangun Violin Room di era digital. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Mas Panji apa itu Violin Room dan bagaimana mengawali bisnisnya. Satu hal Mas Panji nggih, yang saya tanda ini Mas Panji pandai melihat peluang dan berani mengambil kesempatan. Nah, bagaimana ini Mas Panji, boleh diceritakan melihat peluang yang kecil ini untuk mungkin pendengar yang baru ingin memulai usahanya ini Mas Panji?
1: Oke, untuk peluang sendiri sebenarnya apa ya? Kalau peluang sebenarnya setiap orang pasti dia punya peluang, cuman berani apa enggak berani.
0: Nah, iya. Itu gimana ini Mas, memantapkan hati?
1: Karena waktu itu memang kondisi saya kan ibaratnya lagi titik terendah ya Mas. Lah saya takut apa, udah di bawah. Kalaupun ini gagal, ya memang di situ-situ aja. Tapi saya pikirnya kan, lah saya harus bisa nih. Itu pas COVID memang titik terendah itu. Itu benar-benar hancur itu. Ya mau gimana, ambil resiko.
0: Baik, berani ambil resiko. Nah ini untuk Violin Room ini apakah usaha pertama Mas, atau mungkin sudah ada usaha yang lain ini Mas Panji?
1: Sebenarnya ini bukan usaha pertama, ini udah keberapa, 9 atau ke-10 kali. Macam-macam. Ada mulai apa namanya, jualan di pinggir jalan, kayak sup-sup angkringan, terus usaha-usaha kayak batik, terus ada lagi jualan, pernah jenengan pernah inget jam tangan yang ada korek apinya? Ya saya pernah jualan.
0: Hilang keseimbangan gak?
1: Iya, oh itu enggak. Gantungan kunci yang dia bisa apa namanya bunyi, nah saya pernah jualan, ya kayak gitu-gitulah. Jadi sebelum Viola ini memang mental bisnisnya kayak udah belajar dulu gitu, nggak langsung. Kalau langsung juga pasti bingung kan, mulai dari mana, startnya gimana gitu.
0: Nah akhirnya kenapa kembali ke musik, ke Viola ini Mas Panji?
1: Karena pernah saya melakukan bisnis lain, tapi ternyata saya nggak nguasain. Setelah saya sadar, saya bikin sablon kaos. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak nguasain produknya nih. Orang tanya apa, saya nggak tahu jawabannya. Saya bikin sablon ternyata nggak bagus-bagus amat. Tapi kalau orang tanya Viola, saya tahu A sampai Z. Nggak perlu baca, nggak perlu apa. Karena udah dari tahun 2009, saya tuh ngajar Viola. Saya jadi latihan Viola. Kan itu kayak udah hafal. Akhirnya saya putuskan saya mending gini aja deh, gak usah belajar lagi. Zaman COVID kan daripada saya harus belajar sesuatu yang baru, mending ini aja saya kontenin. Orang tanya saya jawabnya enak, gampang.
0: Sudah menguasai menguasai dan
1: medannya.
0: Sesuai passion gak sih Mas kalau Viola ini?
1: Iya benar sih. Jadi karena saya suka juga sih, main musik suka, terus ngajar juga suka.
0: Baik, karena sudah punya dasar yang dikuasai. Nah, selanjutnya Mas Panji ya, berbisnis di mengawali di media digital. Sebenarnya kenapa Mas media digital ini dipilih Mas Panji?
1: Karena murah. Karena waktu itu saya kan nggak ada dana, mau ngiklan nggak bisa. Waktu sewa ruko tempat juga, pokoknya dari nol, gimana caranya? Saya memulai semua ini dari nol, ya caranya itu uploadnya di sosmed gratis. Terus dari situ kan orang mulai percaya. Nah dari situ orang mulai percaya, orang berani transfer langsung. Kenapa Mas? Karena muka saya ada di sosial media. Kalau muka saya nggak ada, orang ragu-ragu kali mau transfer uang jutaan, ragu-ragu. Akhirnya dari situ saya sadar, oh iya ya, kenapa orang berani transfer ya? Karena muka saya muncul. Setelah itu, ya saya bikin video terus, banyak. Dari situlah. Tapi kadang ada juga orang yang, Mas, tapi waktu awal-awal saya pengen belinya di Shopee, saya pengen belinya di, saya buat. Ya. Ini kan marketplace mulai gonjang-ganjing lagi nih.
0: Iya.
1: Nah, saya bikin website.
0: Iya, saya sudah ngintip tadi. Karena potongannya yang terlalu besar ya Mas Panji ya. Baik, Mas Panji, di era digital mungkin ingat ya dulu waktu merintis video pertamanya seperti apa dan bagaimana bisa terus continue sampai saat ini sudah 4 tahun Mas Panji?
1: Video pertama itu yang pasti jelek banget karena ngomong saya masih gagap. Ya ketemu lagi bersama saya gitu. Nah terus kamera juga masih burik banget karena gak ada kamera apa-apa, adanya cuma handphone. Handphone juga jadul. Video pertama saya hapus Mas, karena saking jeleknya. Saking jeleknya ngomong. Akhirnya saya nonton konten gimana caranya belajar ngomong di depan kamera. Tak pelajarin satu minggu tuh. Wow. Saya latihannya itu kalau habis mandi di depan cermin ngomong Mas. Kalau lagi di motor ngomong, kadang istri saya tuh kamu gila apa yang ngomong sendiri ya. Nah, mulailah upload video tapi belum lancar-lancar banget. Itu tentang kayak 5 dasar fondasi belajar biola, terus cara teknik biola, cara gitu-gitulah videonya. Sekarang masih ada, enggak saya hapus, biarin aja.
0: Boleh ya, nanti saya intip aja.
1: Jadi videonya udah wah banget tahun 2020 kayaknya.
0: Nah itu mungkin juga ada ya pendengar yang baru merintis, ini kok masih malu, ini videoku kok jelek. Nah ini untuk mengatasinya seperti apa Mas Panji dulu?
1: Mengatasinya ya pertama memang malu. Kedua prinsip saya, kalau saya malu terus saya bisa-bisa gak hidup nih, dalam artian saya kan mau berkembang. Ketiga, saya setiap video yang saya upload, saya nggak usah peduliin lagi. Ibaratnya itu udah saya singkirkan lah gitu. Soalnya kalau saya tonton lagi, pasti malu, hapus lagi. Karena biarin aja. Komen jelek ada nggak? Ada. Nggak usah diurusin Mas. Jadi mentalnya udah, biarin lah. Daripada kita ngurusin ini, mending kita ngurusin yang penting-penting aja. Gitu.
0: Baik. Tapi bener ya Mas ya, netizen tuh kadang sejahat itu Mas ya.
1: Oh ada. Biarpun kalau di channel saya kan edukasi ya, itu 90% sih positif. Tapi ada aja. Jelasin kayak gini aja muter-muter 1 jam gitu. Ada. Reviewnya terlalu bertele-tele. Ada. Tapi ya biarin aja
0: ya. Mentalnya memang sudah terlatih ya. Sudah 4 tahun ya Mas Panji. Nah ini 4 tahun dari 2022 hingga 2026. Ini perkembangan seperti apa dan efeknya nih Mas Panji yang rasakan bersama tim di Violin Room ini seperti apa ini Mas?
1: Dulu kan kalau efeknya sekarang udah ini ya kayak semi autopilot lah. Ibaratnya saya di sini, ini di sana udah jalan sendiri. Biola udah ke packing, admin juga udah jalan. Tapi kalau dulu waktu awal-awal ya palu gak ada Mas, semuanya saya urusin sendiri. Edit video, ngonten, Shopee, balesin chat, ngajar. Bahkan saya sampai bingung-bingungan sendiri dulu. Akhirnya saya gak bisa nih kayak gini terus. Satu tahun tuh saya gak bisa kayak gini terus. Kalau saya gini terus, wah waktu saya habis. Mulailah saya rekrut satu orang tuh buat balesin chat. Nah mulai saya agak ringan. Terus tahun berikutnya saya nambah satu lagi. Tahun berikutnya nambah satu lagi. Dalam tahun satu tahun ke depan tuh ada dua lah yang saya ikut barengan. Nah setelah mereka udah mengurangin pekerjaan saya, mulai saya bangun ekosistemnya. Ekosistem tuh sekarang, dulu kan guru cuma saya aja. Waktu saya habis juga lama-lama. Teman-teman saya yang dari lulusan musik ini saya ajak lah, ayo ngajar di tempat saya. Akhirnya mereka pada mau. Sekarang ada sekitar 9 guru. Jadi biola, lebih banyak sih biola, tapi ada juga kayak piano, gitar gitu. Itu udah mengurangi ini waktu saya juga yang ngajar seluruh, dulu kan seluruhnya gitu. Terus apa namanya, belajar biola itu kan butuh buku panduan Mas. Nah itu saya bikin buku panduan tuh di tahun 2023. Jadi biar orang kalau nonton YouTube itu kan ini acak videonya. Iya. Nah, saya bikin buku yang urut, saya rekamin. Jadi, nah orang bisa belajar sendiri di rumah. Buku udah kelar. Terakhir saya bikin aplikasi tuh di App Play Store. Isinya kayak alat bantu buat orang belajar biola lah intinya. Intinya kalau orang mau belajar biola, ketemu Violin Room, ya udah muter di situ aja udah. Apa aja ada lah.
0: Oh, untuk aplikasinya namanya sama,
1: Violin Mas? Room
0: Violin
1: juga.
0: Violin Room ya. Mm-hmm. Di App Store dan juga di Play Store udah tersedia.
1: App Store-nya
0: ya?
1: Belum, jadi Play Store.
0: Udah. Nah, ini boleh nggih. Monggo dimanfaatkan untuk sahabat budaya yang ingin belajar biola ya secara digital, sudah lengkap ini, nanti belanja juga bisa ya.
1: Iya, belanja ada, semuanya ada pokoknya.
0: Palu gada ini luar biasa semangatnya Mas Panji dan juga tim dari Violin Room. Mas Panji, saya izin bacakan terlebih dahulu nggih.
1: Iya.
0: Dari Magelang ini Pak Theo bertanya, "Halo, selamat pagi Mangun Projo. Theo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana pengaruh atau seni musik di Indonesia khususnya di biola ini, apakah perkembangannya pesat atau bagaimana ini Mas?" Baik, biola ini mungkin masih jarang ya yang bermain. Nah, untuk saat ini seperti apa ini
1: Mas? Kalau dulu sebelum internet enggak kayak sekarang, sepi Mas. Mm-hmm. Tapi naik-naiknya itu sejak pandemi. Pandemi itu kan orang lebih banyak di rumah, lebih banyak nonton internet. Nah, konten biola waktu itu naik banget. Nah, dari situlah biola itu lebih banyak yang apa ya, yang menggeluti lah. Orang banyak tertarik. Bukan cuma anak-anak loh sekarang, orang-orang tua itu banyak yang belajar biola sekarang.
0: Baik, Mas, satu lagi ya pertanyaan ini dari Fitri di Semarang ini. Mas, kalau mau belajar main biola di Violin Room, bagaimana caranya? Dan untuk rate harganya bagaimana ini monggo?
1: Kalau sebetulnya kalau mau lebih detail itu di Instagram kursus musik, Violin Room kursus musik itu bisa di ini ya. Kalau rate-nya macam-macam Mas, ada yang soalnya menunya banyak ya. Saya nggak bisa sebutin juga di sini. Ada yang online, ada yang offline, ada yang sama saya, ada yang sama tim saya, itu beda semua itu.
0: Ya mungkin mulai aja Mas, mulai berapa?
1: Paling gitu. Murah itu untuk online 300.000. Mm-hmm. Paling mahal
0: per
1: untuk
0: sesi
1: per 30 menit.
0: Per 30
1: satu
0: menit.
1: Bulan tapi dapat 4 kali. Itu udah hitungannya murah itu. Kalau untuk kursus offline-nya yang ke tempat kita itu 375. Itu kalau di Semarang kota ya tempat saya murah lah itu.
0: Tapi untuk areanya di Semarang aja atau
1: areanya di
0: karena
1: daerah,
0: online bisa di luar juga.
1: Kalau online enggak ada batasan nih Mas. Beberapa murid dari luar negeri juga ada kalau online.
0: Baik, baik Mas, nanti kita sambung kembali ya. Kita jeda sekali lagi, nanti masih ada satu segmen kembali. Dan untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, masih ada satu segmen lagi nanti. Kita berbincang bersama dengan owner Violin Room dan juga anggota kreator Semarang di sektor musik bersama Panji Laksito. Terus bersama kami.

0: Masih di Mangun Projo, sahabat Buda, di segmen terakhir perbincangan kita pagi hari ini, membangun violin room di era digital. Kita berbincang bersama dengan owner violin room dan juga anggota kreator Semarang Kresem sektor musik, Panji Laksito. Mas Panji, kita lanjutkan kembali nggih. Mas Panji, bertahan di media sosial ini mudah atau sulit, dan tantangannya apa ini Mas?
1: Sebenarnya kalau dikatakan mudah ya nggak mudah juga, karena ya itu sosial media itu kan pertama cepat banget, terus apa namanya ya, perkembangan yang lain juga cepat, jadi saya harus adu cepat nih. Nah gitu. Terus kalau kesulitannya ya harus mikir terus tiap hari Mas, kayak kreativitasnya harus diperas terus. Karena begitu saya misalkan, aduh saya udah males bikin konten atau habis ini ngapain ya udah tuh. Karena konten itu kan harus refresh terus, tiap bahkan tiap minggu.

0: lagi kreativitasnya lagi buntu kadang mas, ya kadang cari di Google atau AI gitu, tolong bantu saya cariin ide untuk ini, ya kayak gitu contohnya.
1: Baik. Nah terkait AI nih mas, seberapa membantu mas sebenarnya teknologi AI ini? Kan banyak ya memanfaatkan atau justru membuat jadi malas biar AI mikir nih. Monggo tanggapannya terkait AI, mas Banji.
0: Kalau dulu memang saya pandangannya agak gimana ya, wah kayak kurang bersahabat sama AI, saya agak sebel lah. Tapi lama-kelamaan dia bisa membantu saya. Pertama dalam nyari ide, terus di dalam apa namanya bisa diskusi juga mas. Jadi kadang saya juga sering diskusi juga. Jadi contohnya dia kayak jadi bisnis planner atau apa, dia bisa. Terus apa namanya ya, kalau dalam konten ya itu ngurusi apa namanya ide kreatif, terus saya harus ngapain dan ngapain gitu. Terus tantangannya ya, kalau misalkan sebetulnya AI ini hanya sebuah alat bantu aja, dia nggak bisa, kita sumbernya itu harus dari kita. Kalau kitanya nggak bisa memanfaatkan, kita kesalip orang yang memanfaatkan pasti, itu pasti. Karena 4-5 tahun lagi itu bakal arahnya ke sana semua. Jadi tinggal siapa yang paling cepat aja.
1: Baik, baik. Baik. Artinya kalau bermain di era digital ini juga harus memprediksi mas ya untuk kedepannya, dan harus persiapan. Nah ini untuk saat ini yang dilakukan mas Panji apa ini mas? Karena tadi sudah disampaikan perubahannya sangat cepat.
0: Nah, sangat cepat.
1: Monggo mas Panji.
0: Paling untuk dalam 1 tahun ini ya, saya jadi AI banget orangnya. Jadi apa-apa saya biasanya kan dulu kan orang ada kayak asistennya ya. Apa namanya ya? Asisten
1: pribadi.
0: Sekarang bisa digantikan itu, Mas. Dia bisa ngatur schedule saya, dia bisa pokoknya semuanya udah diatur. Jadi 1 tahun ini udah AI banget. Terus 5 tahun ke depan ya, Violin Room itu bakal jadi kayak apa ya, place violin di Indonesia. Pengen lah, pengen saya.
1: Goalsnya ya maksudnya.
0: Jadi semua yang kamu cari tentang biola itu ada di sini. Kalau lain kan jual-jual aja, dia gak ada edukasi. Terus apps itu, aplikasi tentang biola di Indonesia, saya adalah orang pertama yang bikin. Kalau kursus musik lain juga kayaknya belum kepikiran kayak gitu mas. Nah karena itu arahnya akan kesana, maka saya harus mulai dari sekarang. Biarpun gak ada ininya, gak ada misal kayak contoh apa, jadi saya bikin aja udah.
1: Sudah mempersiapkan diri ya untuk bahkan untuk 5 tahun ke depan. Mas Padi, saya bacakan kembali ya pertanyaan dari Dita di Semarang. Mas, untuk saat ini apakah masih memungkinkan ketika untuk mengawali atau membuat konten, sedangkan di akun-akun yang lainnya sudah memiliki konten yang followernya cukup banyak, dan konten apa yang paling menarik dan ditunggu ini? Bagaimana kita mempelajari algoritmanya ini?
0: Oke, kalau konten ya, kita bagi jadi 3 nih, YouTube, Instagram, TikTok. Mana yang paling relevan di tahun ini? TikTok. Kenapa TikTok? Karena TikTok itu gak usah punya followers, view-nya bisa tinggi. Kalau YouTube pun main di short aja. Jangan main di video-video panjang, itu lama itu. Terus kalau misalkan kira-kira bikin apa ya yang rame, kita gak usah nyari bikin apa yang rame, tapi kita balik aja apa yang kita ketahui. Misalkan kita paham tentang sejarah, kita paham tentang politik, kita paham tentang apa, ya udah omongin aja yang itu. Kalau kita mempelajari hal lagi, itu butuh waktu. Dan itu apa namanya ya, kurang dalam biasanya. Yang udah kita kuasai dalam aja, tinggal di pos-pos-pos, itu aja.
1: Area harus seperti yang terjadi di Mas Panji tadi ya, cerahkan di awal ya, karena paham biola, mulai konten dengan biola. Monggo Mbak Dita, apabila...

0: punya kreativitas boleh dimanfaatkan dan tidak perlu ragu ya, tadi disampaikan oleh Mas Panji Laksito. Mas Panji, di penghujung ya kebersamaan kita, boleh juga disampaikan pesannya untuk pendengar Perempat RRI Semarang yang sedang merintis, sedang membangun, atau juga mungkin yang sudah berjalan melakukan bisnis dan membuat konten di era digital supaya terus bisa bersaing dan mendapatkan penonton, seperti apa Mas Panji?
1: Oke. Kalau dulu mungkin orang bisnis atau profesional itu bisa berdiri sendiri ya. Tapi sekarang harus pakai konten. Gak bisa bisnis berdiri sendiri, itu gak bisa. Bisnis harus ada kontennya. Apapun harus ada kontennya. Karena sekarang zamannya udah kayak gitu. Terus kalau tergantung orangnya ya, kita mau jadi orang yang nikmatin konten atau orang yang bikin konten. Saya sering bikin konten, tapi gak selalu saya scrolling. Jadi waktu saya itu lebih banyak bikin konten. Tapi contoh gini mas, konten saya di TikTok banyak, tapi apakah saya sering TikTokan? Jarang. Kenapa? Waktu saya terbuang kalau nontonin TikTok terus. Kalau misalkan saya TikTokan pun atau nontonin sosial media, biasanya cukup 1 jam aja udah dalam sehari. Sisanya udah saya lakukan yang lain. Kalau nggak berjam-jam, itu mainin TikTok terus. Jadi mending kita untuk generasi Gen Z ya, mending jadi pelakunya daripada kita cuma nontonin video orang lain. Apapun itu, nanti kedepannya bakal ada manfaatnya. Kalau awal-awal mungkin kita nggak, ini buat apa sih kita bikin gini? Tapi suatu saat pasti ada manfaatnya.
0: Baik, dan harus terus berproses ya, dan mentalnya harus kuat ya, Mas Panji ya. Baik, terima kasih perbincangan dan informasinya pagi hari ini. Sukses terus untuk Violet Room, Mas Panji, nanti semoga apa yang diciptakan, apa yang diimpikan bisa tercapai ya, menjadi satu-satunya tempat atau nama yang dicari ketika orang mencari biola, seperti itu ya Mas Panji ya.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi Mas Panji. Nanti lain waktu kita sambung kembali, sehat selalu Mas Panji.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, sahabat Bina, demikian tadi perbincangan kita pagi hari ini, membangun Violin Room di era digital. Pagi hari kita berbincang bersama dengan pemilik dari Violin Room dan juga anggota kreator Semarang di sektor musik, Panji Laksito. Masih banyak peluang sahabat budaya yang bisa Panjenengan bisa manfaatkan melalui era digital, mulai apa yang Panjenengan kuasai, Panjenengan cintai, dan terus berusaha dan jangan mudah menyerah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Wilujeng siang, sahabat budaya Mas Mbak Yu pepangkian malih wonten ing ngadicara sampel kemangi nyampleng tenan 02483166661 atau juga di 08112777914. Monggo sahabat budaya yang ingin request lagu, kirim salam atau juga berbagi informasi. Oke, langsung kula angkat telepon. Siang menika sampun wonten Pak Suwarno. Monggo sambel kemangi.
1: Sambil kemang aja, tenang-tenang.
0: Juas tenang, monggo.
1: Ini Pak Warno ringin telu.
0: Lagi pun tau Pak Suwarno. Monggo Pak Suwarno. Ngerasake nopo.
1: Ajeng lagu. Nek, sambung wancin dalu enten wonten mas.
0: Sambung
1: wancin dalu.
0: Kok dereng wonten nggih. Dereng wonten Pak.
1: Nek sambung Trisno.
0: Sambungnya sekedar sambungnya enten sambung Trisno.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Siap.
1: Sing salam-salamat.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Darto, Abdul Gapur, Pak Harno,

0: Amin.
1: Kabeh Andi, mugi sugeng ngayahi tugas, mugi-mugi paringo sehat.
0: Amin.
1: Ngira selamat.
0: Nggih.
1: Paringo rezeki Kang Banyu Mili, Mas
0: nggih. Pangestunipun, Pak Suwarno.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun Pak Suwarno yang kendaraan wonten ringin teluh wonten sinten iki monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi enak tenang.
0: Monggo Bu Ikati.
2: Dangke ngapunten Mas Andi, kula nembe salah kamar. Kepencet teng kamar sebelah.
0: Teng pundi? Walah. Nggih.
2: Saking kesusu seneng.
0: Walah, nggih. Monggo.
2: Ngapunten. Sekare anu salame kagem sedaya kemawon. Sekare anu kutut manggung, Mas.
0: Nggih.
2: Nggih. Mas salame kagem sedaya kemawon kagem Mas. Sugeng ngayahi sedhiran ngantos paripurna pun nanggih, Mas.
0: Nggih.
2: Selamat ibadah Jumat kagem sedaya kemawon engkang. Ingkang
0: Jumatan.
2: Napa? Jumatan.
0: Niki wong sing ngangkat Fahri nggih, Pro 1 nggih.
2: Kakung.
0: Nggih.
2: Niki wong ngapunten.
0: Nggih, mboten napa-napa. Matur nuwun
2: nggih. Matur nuwun.
0: Sami, mengke ditenggo nggih kutut manggungipun.

0: Bu wigati ana sapa wonten iki sinten iki sambel kemangi?
1: Ngampun tenan Mas Andi.
0: Nggih. Nggih.
1: Sampun sedah.
0: Sakaripun.
1: Kodangku nih.
0: Salamipun.
1: Salame kanggo Mas Andi yang lagi tugas sehat-sehat keluarga panjang umur tambah rezeki. Bu Yanti dua-duanya cakep kataan Bunda Inok, Bunda Karyadi, Bunda Ali, Bu Sri Sebungarjo, Pak Muhammad Abdul Gopur, kalian Pak Sakro Cikirat Kabut SDG Seduan Kenmawon Mas Adi.
0: Terima kasih Pak Bukhari, Matenun, Bisa-Bisa Nih, Wilujeng Siang.

0: Budiman. Monggo yang sambil kemangi.
1: Sambil kemangi tetep tenan, Mas.
0: Monggo.
1: Tadi pun, Mas.
0: Sekalipun apa?
1: Cengkir wungu, kawit kalau wingi mboten diparingaken nek.
0: Cengkir wungu.
1: Nggih.
0: Siap. Salamipun.
1: Salam sedaya pamit dhumateng kekawan. Kagem Mas, mugi-mugi sehat.
0: Amin.
1: Dalam sehat dan rezeki ya, Mas ya.
0: Amin, pangestunipun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun guys. Kata sangat atensi kang mlebet. Mangke kula buka paling nggih kita ke tembang terlebih dahulu nggih sahabat budaya saking EN Risangkara sambung Tresno niki wau disuwun kalian Pak Suwarno kang pinarak wonten ing Ringin 3 Semarang.

0: Halo, saya Dedy Bakti Aryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur nuwun.
1: Saben dino mung ngalammu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Dengkleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Jumpa turun sahabat muda untuk panjenengan dengan Tansah Sinarangan Sambelah Kemangi nggih, Pro 4 Saluran Budaya Nusantara. Saya ke WhatsApp terlebih dahulu nggih, sahabat budaya wonten Pak Untung Mulyono nggih, nyuwun sekar pepeleng. Pokso sampun kula aturaken teng awal nggih, salam untuk Mas Andi, Bu Hajah Sriwinarni, Bu Hajah Wiwi dan semua pademen Sambel Kemangi sedunia. Wingi pun wonten Bu Sarinem nggih, kang bener wonten Kampung Pelangi, Pro 4 Sambel Kemangi. Sedep tenan, selamat siang Mas Andi, Bu Sarinem hadir. Salam-salam untuk Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Mbak Sela, Mbak Asis Pengaron. Salam untuk semuanya buat Mas Andi, sehat selalu. Minta lagunya ke Sumaning Ati ya Mas Andi, matur nuwun. Sudah dibacakan. Bisa angkat telepon kembali, monggo Sambel Kemangi.
1: Sugeng siang Mas Andi.
0: Monggo.
1: Tembang Sri Huning.
0: Siap, salamipun.
1: Salamipun katur Bu Inop, sugeng siang. Pak Bukori, Pak Srianto, Pak Bokir, Pak Tono Bingin, Pak Ngateman, Pak Joko, Pak SR, Pak Nyaryo Kemplin, sugeng siang ugi.
0: Nggih.
1: Salamipun katur sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Matur Mas Andi, matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawi pun Baharno saking

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Bat, budaya kayak mas, bah itu penyelan dengan Tansa Sinarangan Sambal Kemangi Pro 4 RRI Semarang. Sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dari Saru segera undur diri. Dan matur nuwun nggih, terima kasih untuk kebersamaan panjenengan dari pagi hingga siang hari ini. Selain ini, Michelle Sabdah akan melanjutkan menemani aktivitas siang panjenengan semuanya. Saya juga mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan, kami putarkan lagunya di Sambal Kemangi. Besok Sambal Kemangi kembali hadir, sahabat budaya, pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Nisdawan, pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bude, nilai Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI Jawa Tengah tahun 2025 meningkat menjadi 86,72, menempatkan provinsi ini menjadi peringkat ketiga nasional. Dalam acara evaluasi nasional di Semarang pada Kamis 21 Mei 2026, Wakil Gubernur Tasya Yasin Maimun menyatakan bahwa capaian ini berkat keterbukaan kanal pengaduan publik dan partisipasi aktif masyarakat Jawa Tengah. Adapun meski Jawa Tengah naik peringkat, diingatkan pula bahwa IDI Nasional justru turun ke angka 78,19 di bawah target pemerintah. Tantangan ke depan fokus pada penguatan ekonomi inklusif dan kualitas sumber daya manusia atau SDM karena Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat korelasi positif antara kesejahteraan masyarakat dengan kesehatan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi Sri Husodo, guru SMP Nasima Semarang yang meraih juara 1 Lomba Cipta Mars MTQ Nasional ke-31. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri karena Kota Semarang pula akan menjadi tuan rumah ajang tersebut pada September 2026 mendatang. Adapun Mars karya Sri Husodo mengusung semangat generasi Qurani dengan pesan harmoni menjaga lingkungan sesuai tema nasional. Diharapkan karya kreatif ini dapat semakin memperkuat syiar Islam yang inklusif sekaligus membangkitkan energi positif bagi seluruh peserta MTQ Nasional kelak. Keberhasilan putra daerah ini juga menegaskan bahwa identitas kreatif Semarang adalah ruh utama dalam menyukseskan perhelatan akbar tingkat nasional yang diadakan di Jawa Tengah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Coba rene nduk.
1: Dalem, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muga-muga menang, nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawanen mrene.

0: Selamat siang Kang Mas, Wayu sahabat budaya masih di Perempat RR Semarang, Radio Plus Tadi Budaya Penjaga Tradisi yang bisa panjang dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Senang sekali saya Misal Sabda kembali mengudara untuk panjangan semuanya, menemani aktivitas panjenengan sampai beberapa waktu ke depan. Dan siang hari ini edisi Jumat 22 Mei 2026 Misal hadir dalam Prigel Teras UMKM Perempat RR Semarang. Spesial hari ini juga Misal gak sendirian, kita akan bahas, akan ngobrol tentang UMKM, tentang bisnis dan juga ekonomi ingatan seperti biasanya. Dan kali ini Misal bersama dengan Bapak Muridi SPD, kita akan bahas celup celujur dari usaha yang dipunyai oleh Bapak Muridi. Kita coba sapa terlebih dahulu Pak Muridinya. Selamat siang.
1: Sekler, selamat sore. Selamat siang Mbak Michelle.
0: Apa kabar hari ini Bapak?
1: Tunggu. Alhamdulillah baik. Ini sudah standby dari tadi. Cuma gerimis di sini, Mbak.
0: Oke, semoga nanti lancar-lancar aja nggih. Baik, suaranya pun nanti bisa terdengar dengan jelas. Baik. Kita akan bahas celup celujur ngaten nggih. Dari usaha Bapak ini ada IC Batik Semarang. Dan misal persilakan juga untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya mungkin mau tanya nanti nggih ke Pak Muridi, monggo bisa langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Pak Muridi, mungkin kita langsung mulai saja sebagai perkenalan, sebagai awalan ngeten nggih, monggo mungkin bisa di sampaikan Pak Muridi ini punya usaha apa ngeten nggih, punya lika-liku seperti apa monggo. Sejarahnya juga boleh diceritakan.
1: Oke, siap ya. Jadi kita berawal dulu itu dari butik ya. Dari butik, habis itu kita mencoba bikin kain batik. Nah, sampai sekarang. Nah, cuma kan kain batik sendiri itu kan ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Nah, salah satunya yang mau kita bahas kali ini, celup celujur. Nah, ini selain teknik-teknik semok, teknik celup ikat dan segala macamnya, ada sibori dan segala macamnya. Nah, ini teknik baru yang kita kembangkan di IC Batik Semarang, gitu Mbak Michelle.
0: Oke, jadi celup celujur ini adalah salah satu teknik membatik ya. Ini baru ataukah emang dari dulu sudah ada?
1: Kalau ini sebenarnya kita mengadopsi dari Kalimantan Tengah, Mbak.
0: Oke.
1: Cuma kalau di kalau di sana kan namanya sasirangan ya.
0: Sasirangan. Nah, kalau di
1: iya betul. Nah, kalau di kita ini kita kombinasikan dengan teknik tradisionalnya Jawa yaitu jumputan.
0: Oke, beda lagi. Ini betul. Ada istilah lagi ini.
1: Iya, jumputan. Terus kita kombinasi juga dengan teknik dari Jepang, namanya Shibori.
0: Shibori, oke. Jadi?
1: Iya, jadi kombinasi tiga teknik, nah, sehingga memunculkan teknik celup celujur ini, Mbak.
0: Baik, jadi celup celujur ini adalah teknik kolaborasi tiga, nggih, tiga budaya bisa dibilang seperti itu. Tadi ada Kalimantan, Jepang, dan juga Jawa, asli Jawa.
1: Asli Jawa,
0: oke, baik. Berikutnya monggo disampaikan juga celup celujur itu seperti apa sejarahnya, kenapa ada celup celujur ngatan ya, ini bentuknya seperti apa juga.
1: Oke ya, jadi terima kasih untuk pemirsa RRI Perempat nih. Nah, ini kita mengambil tema celup celujur karena ini baru di Semarang. Celup celujur ini baru kita kembangkan ya kurang lebih 3 bulan yang lalu kita kembangkan. Nah, dari respon teman-teman yang belajar di kami di IC Batik, dari celup celujur ini sekarang sudah ikut di Fashion Show Jakarta, Mbak. Sama di Yogyakarta. Dari hasilnya itu dibikin baju, di Fashion Show kan ke sana. Dan tanggapan dari masyarakat lumayan booming, lumayan bagus untuk celup celujur ini.
0: Baik, karena
1: memunculkan warna-warna yang jarang didapat dari batik.
0: Baik.
1: Didapat warna-warnanya.
0: Jadi respon masyarakat pun bisa dibilang juga sangat baik ngatan dia, terlebihnya untuk hal yang diciptakan baru-baru aja ngatan dia, kurang lebih 3 bulan itu ya, berarti masih benar-benar baru banget ngatan dia, unik juga orang-orang melihat unik, itu baik. Dan tadi disampaikan juga warna ini ya, warnanya berbeda. Nah, warna seperti apa yang ada dari celup celujur ini?
1: Nah, kalau warnanya ini kan kombinasi ya, kombinasi dari warna batik dan warna semukan. Jadi warna semukan ini kayak warna pecah, cuma tidak bisa kita buat pecahnya seperti apa, tapi kita usahakan motif pecahnya. Nah, ini bisa kita usahakan, kita bisa membuat motif dari pecahan-pecahan ini sehingga tidak berupa garis, tidak berupa apa ya titik-titik, tapi berupa pecahan-pecahan yang membuat tekstur yang berbeda di pewarnaan setiap kainnya. Gitu, Mbak. Ini yang uniknya di situ.
0: Uniknya adalah seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang
1: Oke.
0: menemukan warna-warna yang kurang familiar, kurang lazim dilihat orang, ngeten nggih. Jadi memunculkan
1: Betul,
0: warna-warna
1: ini.
0: baru gitu ya. Nah,
1: Betul.
0: sejauh ini walaupun ya masih dibilang baru, ngeten nggih. Kesulitan seperti apa yang dihadapi kalau bikin batik pakai celup jelujur ini kan baru gitu ya. Biasanya menghadapi kesulitan seperti apa?
1: Iya, ya gini Mbak. Jadi sebenarnya ini bukan batik ya, tapi ini teknik pewarnaan kain tekstil gitu. Jadi bukan batik. Kalau batik kan ada proses malam lilinnya ya. Kalau ini ndak ada sama sekali.
0: Baik,
1: Jadi
0: cuma
1: hanya proses
0: pewarnaan aja
1: pewarnaan.
0: nih ya.
1: Ya betul, teknik pewarnaannya aja. Nah, sebenarnya kesulitannya sih tidak ada ya. Gampang, ini sangat gampang
0: Gampang,
1: sekali. Oh iya, kemarin anak-anak SD aja kita kasih pembelajaran sedikit, langsung dia bisa, wow, langsung promosi dia ke orang tuanya. Ini bu, ini dan segala macam. Jadi ini sangat gampang sekali. Cuma karena ini kita pakai jelujur ya, jelujur itu kita pakai benang, kita pakai jarum. Nah ini benang dan jarumnya ini yang tidak biasa. Tidak seperti jarum jahit atau jarum apa, ini beda jarumnya gitu.
0: Seperti
1: Nah,
0: apa
1: ini
0: itu
1: yang
0: bentuknya?
1: menjadi khasnya di situ. Nah, ini jarumnya yang kita pakai itu berlubang besar karena kita menggunakan benang nilon ya. Nah, benang nilon bukan bukan benang katun ya. Benang nilon ini sifatnya dia tidak menyerap warna sehingga nanti akan menimbulkan corak corak tekstur yang tidak mencemari kain gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, terus untuk tekniknya, karena ini juga ada teknik ikat ya. Teknik ikatnya kayak jumputan itu, teknik ikatnya itu nanti benangnya ini yang benar-benar kuat. Itu kita pilih benang nilon. Begitu Mbak Gisel.
0: Oke.
1: Mbak Michel ya.
0: Oke. Baik.
1: Aku lupa terus ini Mbak Michel.
0: Namanya Michel. Oke, baik begitu
1: Oke,
0: Bapak. Dan mungkin
1: oke.
0: Michel juga mau sedikit cari tahu nih Bapak, kalau buat dari awal mungkin dengan teknik celup jelujur ini, proses dari awal sampai akhirnya itu seperti apa aja? Dari awal
1: Oh
0: banget
1: iya,
0: gitu ya sampai sampai jadi.
1: ya ini jadi kita biasa gunakannya kain katun ya Mbak. Kain katun sebelum kita pakai kainnya kita cuci dulu. Bisa pakai deterjen atau bisa pakai tipol. Tipol itu sejenis deterjen tanpa parfum. Nah ini kita cuci supaya zat-zat kimianya itu hilang dulu. Ya, nanti pada proses pewarnaan maksimal jadinya. Nah, setelah dicuci, kita keringkan, baru kita gambar. Pola-polanya yang mau kita bikin itu kita gambar dulu di atas kainnya itu. Nah, setelah digambar, nanti kita jelujur pakai benang tadi. Terus kita tarik, kita ikat, nah, baru kita warnai. Itu kira-kira prosesnya. Sederhana sebenarnya, cuma
0: sederhana aja.
1: Kadang ini perlu ketelitian yang apa ya istilahnya. Bisa harus membayangkan nanti pola apa yang mau saya bikin, terus gambarnya seperti apa. Nah ini yang perlu teman-teman pelajari sebelumnya.
0: Baik, berarti itu ada gambar-gambarnya juga nggih?
1: Ada
0: Nah,
1: gambar-gambar
0: itu biasanya
1: motifnya.
0: motif-motif seperti apa yang sampai saat ini ramai terutama di pasaran Kota Semarang?
1: Ya, ini kayak motif ombak bergulung ya. Ini sangat kan ombak apa? Diminati banget ini ombak bergulung ini. Ombak bergulung terus ada motif kembang lombok. Nah, ini sangat sangat bagus kalau dijadikan motifnya. Nah, ini sangat diminati. Terus ada ramban. Ramban itu kayak apa ya?
0: Rerumputan ngatain Mbak Menawi?
1: Rerumputan.
0: Nah,
1: ramban itu kayak rerumputan ya, rerumputan yang tinggi rendah gitu. Nah, itu Bagus. Selain ya memang motif-motif batik seperti relung-relung dan segala macam itu bisa dipakai.
0: Baik, tapi kalau misal tiba-tiba pengen bikin motif lain gitu ya, tapi motif-motif abstrak itu masih masuk ke celup-celucur ini atau ya kreasi sendiri aja?
1: Iya, sebenarnya kata celup-celucur ini kan proses menjelucur dan mewarnai kainnya, Mbak. Jadi kalau motif itu bisa semuanya. Kita juga bisa pakai motif inisial kayak huruf abjad, kayak huruf Jawa itu juga bisa kita pakai.
0: Oke, jadi bebas aja ya untuk motifnya, tapi dari pewarnaan ini menggunakan teknik yang namanya celup-celucur ini.
1: Betul, gitu.
0: Baik, menarik ini, sangat amat unik juga menurut misal, jadi macam teknik baru untuk bisa bikin kain berwarna gitu, nggih, bisa dibilang seperti itu. Dan mungkin ini bisa berkembang juga sejauh ini, sampai saat ini sudah kurang lebih 3 bulan jadi produknya juga dari IC Batik Semarang, nggih, Pak, nggih.
1: Betul, betul. Baik. Kita juga nanti buka workshop ini, Mbak.
0: Oke, akan buka workshop juga, nggih. Kapan itu, Mbak?
1: Ya, di tanggal 7 Juni nanti di Kota Lama, Semarang.
0: 7 Juni di Kota Lama, Semarang. Baik, mungkin bisa dikunjungi secara gratis kah atau membayar atau seperti apa?
1: Iya, sebenarnya ini gratis ya, cuma karena nanti ganti bahan, ya kita ada sedikit untuk ganti bahannya.
0: Oke, jadi paling tidak
1: nanti hasilnya bisa dibawa pulang nanti, Mbak.
0: Hasilnya bisa dibawa pulang. Baik, betul, jadi bisa ketemu Pak Muridi juga nggih untuk belajar sama-sama betul, bikin teknik celup-celucur ini.
1: Iya, nanti bisa ketemu di sana, di itu tempatnya di GIK, Galeri Industri Kreatif, di belakangnya Gereja Blenduk itu ya.
0: Oke,
1: di situ nanti bisa ketemu tanggal 7 Juni.
0: Tanggal 7 Juni.
1: Monggo silakan kalau pemirsa RRI Pro 4 yang mau datang langsung ke sana, nanti aku daftar gitu, sudah kita sediakan semua bahannya.
0: Oke, siap. Dan cukup menarik perjumpaan kita. Kita lanjutkan lagi juga nanti, Bapak, kita jeda sebentar nggih. Terlebihnya nanti juga akan persiapan untuk Jumatan Mbok Menawi. Oke, kita jeda sebentar dulu, setelah itu kita lanjut lagi.

0: Budaya masih dalam Perikil, Teras UMKM Perempatan RR Semarang. Kita masih bahas celup jelujur ini ya. Dari usaha Pak Muridi, nih, masih bersama dengan kami nih Bapak.
1: Masih nih, masih.
0: Oke, siap. Kita lanjut lagi dan mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar.
1: Okay,
0: monggo siap. Bisa dibantu jawabkan terlebih dahulu. Ini ada dari Kak Dian di Banyumas. Apa perbedaan warna celup jelujur ini dengan teknik tie-dye ini? Monggo Bapak, mungkin yang lebih kekinian ada tie-dye ini seperti apa?
1: Oke, okay. Ya, jadi untuk teknik pewarnaan tie-dye atau apa ya, ini kekinian katanya, tie-dye dan celup jelujur ini sama-sama dari pewarna batik, itu sama. Nah, cuma kan pewarna batik sendiri itu kan ada berbagai macam ya. Ada dari jenis frozen, reaktif, ada dari jenis warna alam, ada dari jenis naptol, ada dari jenis indan tren, ada dari jenis pigment. Nah, ini berbeda pengaplikasiannya dari masing-masing warna. Intinya pewarnanya sama, pewarnaan tie-dye dengan pewarnaan celup jelujur ini sama. Tergantung jenis warna yang mau kita pilih dan pengaplikasiannya yang berbeda, karena masing-masing warna pengaplikasiannya berbeda, tidak sama.
0: Baik. Gitu
1: ya. Sama jadi warnanya.
0: Kurang gitu. Lebihnya sama, tapi tetap ada perbedaannya, nggih.
1: Betul, nggih.
0: Baik. Tapi kalau celup jelujur sendiri, apakah juga mungkin pakai bahan-bahan alam gitu, Pak? Terlebihnya kan sekarang-sekarang ini banyak orang-orang yang mulai peduli nggih sama alam gitu, cari-carinya produk juga yang ramah lingkungan gitu nggih, yang pakai bahan-bahan alam. Nah, celup jelujur ini apakah juga pakai bahan-bahan alam untuk bikin ini?
1: Iya. Ya, kita pakai, Pak. Kita pakai bisa, cuma ya kita tahu ya, bahan alam itu kan warnanya terbatas sih, hanya beberapa warna yang bisa kita munculkan. Merah pun tidak bisa merah jreng, merah terang gitu. Nah, tapi tetap bisa, warna alam bisa kita pakai. Yang paling bagus yang warna biru itu dari indigo vera, itu baik tinctoria maupun strobilandes itu bisa kita pakai untuk pewarnaan. Selain itu juga dari buah kesumba, tanaman kesumba itu ada buahnya, itu ada oranye kemerahan, merah bata gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai. Cuma kan dari masing-masing zat warna itu kan kita membikinnya berbeda, Mbak. Tidak sama. Kalau dari biru, dari indigo itu ada proses fermentasi. Tapi kalau dari kesumba kita hanya cukup untuk diambil pigmennya, direbus gitu sudah cukup.
0: Baik, tapi
1: jadi berbeda warnanya nggih.
0: Baik, tapi pun kalau pakai warna-warna alam kembali lagi tadi kurang bisa ngejreng gitu ya warnanya nggih. Beda dengan warnanya yang pakai pewarna sintetis gitu nggih.
1: Betul nggih.
0: Baik, itu mungkin jadi salah satu kesulitan tersendiri untuk pakai bahan-bahan alam ngoten nggih sejauh ini. Dan mungkin selain dari teknik pewarnaan gitu nggih, mungkin kalau pas dapat bahannya, dapat kainnya ataupun apapun yang memang dipergunakan untuk bikin teknik celup jelujur ini, Pak Muridi sendiri pernah menghadapi kesulitan seperti apa? Mungkin susahkah di pasaran atau piripun?
1: Kalau kainnya kebetulan banyak ya di pasaran. Nanti kita pilih dari jenis katun. Dari jenis katun itu bisa diaplikasi di kain katun atau bahan kaos yang berbahan katun, itu bisa, Mbak. Tapi yang terus terang ya, kalau yang paling bagus itu dari sutra. Itu paling bagus.
0: Paling bagus tetap sutra, nggih. Apapun juga yang paling bagus tetap menggunakan sutra itu tadi.
1: Yeah,
0: baik, itu tadi disampaikan benar juga kalau jarum ini butuh yang lubangnya besar. Nah, ini biasanya dapat dari mana, Bapak?
1: Ya, kebetulan kalau di Semarang ini banyak sekali ya yang menjual. Di peralatan-peralatan jahit itu ada banyak sekali dijual jarum yang ukuran lubangnya besar.
0: Baik.
1: Memang jarum di situ memang khusus untuk jarum sulam ya, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan buat jarum untuk mesin jahit ya, atau mungkin jahit tangan bukan, tapi jarum khusus untuk sulam. Sulam, baik itu sulam pita maupun sulam benang, nah itu yang kita pakai.
0: Baik, jadi alat dan bahan sejauh ini aman saja, nggih?
1: aman saja gitu.
0: Baik,
1: aman.
0: Tadi berarti pun pas awal disampaikan gak ada kesulitan, semua gampang. Nah, sampai sekarang ini terbuktikan karena ternyata dari alat dan bahan sendiri pun juga gampang gitu ya didapatkan. Dan bisa pakai apa aja kainnya juga, tapi yang paling bagusnya tadi adalah kain sutra.
1: Sutra, iya sutra.
0: Baik, kalau dari warna-warnanya, ini biasanya kan terlebihnya kalau pas mewarnai menggunakan pewarna sintetis, ini kan kadang memunculkan namanya limbah gitu ya. Nah biasanya dari teknik celup celujur ini, apakah juga mungkin ada strategi-strategi untuk bisa mengurangi limbahnya itu?
1: Iya, jadi teknik yang paling efektif untuk mengurangi limbah kita biasanya pakai sprayer, kan? Pakai sprayer gitu, tidak kita celupkan enggak, tapi kita semprotkan di beberapa tempat. Nah, baru nanti untuk penguncian warnanya kita celup. Seperti itu. Jadi, warnanya tidak terbuang dan itu aman. Karena jenis warna yang kita gunakan, warna sintetis ini kan sangat berbahaya gitu. Untuk teman-teman itu sangat berbahaya. Jadi, seminimal mungkin kita buang itu seminimal mungkin. Makanya kita pakai sprayer, kita semprot gitu. Nah, nanti baru penguncinya kita celup. Baru terus kita cuci itu sudah aman gitu.
0: Oke, jadi sudah dipikirkan dari awal gitu, biar tetap ramah lingkungan itu seperti apa gitu ya. Terlebihnya ternyata ini mempergunakan teknik semprot juga gitu ya, supaya tidak menimbulkan limbah yang lebih banyak gitu nggih.
1: Betul, betul.
0: Baik, berikutnya ini Bapak ada pertanyaan dari Mbak Cika di Pemalang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu helai kain dengan teknik celup celujur dari awal hingga siap jual, Pak Muridi? Matur nuwun. Pripun menika?
1: Wah, nah ini lama dan tidaknya itu ada beberapa faktor nih, Mbak Cika. Yang pertama, besarnya atau lebarnya kain. Ini karena kan kita harus menyulam menjelujur satu persatu dari motif itu. Ya, semakin kecil ya itu semakin cepat gitu. Kalau semakin besar otomatis semakin lama. Nah, ya paling ideal kalau kita bikin seperti taplak meja ya. Taplak meja itu ukuran 1 meter 20 kali 1 meter 20 ya itu sekitar proses menjelujurnya sendiri sekitar 2 sampai 3 jam. Nah, itu dengan motif penuh ya, full. Nah,
0: full motif gitu.
1: Full motif gitu. Ya, sekitar kalau proses sekitar 3 jam sudah bisa jadi kain. Tinggal nanti pengeringan aja. Gitu.
0: Baik, dan pengeringannya tetap mempergunakan cuaca juga nggih, memperhatikan cuaca juga nggih.
1: Ya, ini tergantung dari jenisnya, Mbak. Kalau sutra hanya kita gantung aja langsung kering.
0: Baik. Nah,
1: tapi kalau dari bahan kaos, wah ini yang agak lama.
0: Nah, biasanya kalau pas baru musim hujan gitu, nah ini berapa lama Bapak bisa di rata-ratanya berapa lama untuk sekali pembuatan? Iya.
1: Kalau sekali pembuatan kalau di musim hujan ini sekitar 2 hari ya. Jadi satu hari itu kita bikin celujurnya semuanya, terus pewarnaan. Nah, baru besoknya kita keringkan gitu. Biasanya seperti itu.
0: Oke, jadi tetap memperhatikan cuaca juga, tapi tergantung jenis betul kainnya juga nggih. Kalau pas kainnya sutra gampang tinggal di cantel kayak aja, diangin-angin kayak itu sudah bisa, sudah kering dengan sendirinya.
1: Langsung kering.
0: Langsung kering. Betul, betul. Oke, baik. Bapak, kita jeda sebentar lagi juga nggih, berhubung nanti adzan duhur dan adzan untuk menuju sholat Jumat akan berkumandang tepat di pukul 11.38 menit. Kita jeda sebentar lagi, setelah itu kita lanjut lagi.
1: Nggih, siap. Nggih.

0: kain gitu ya, yang bisa panjenengan terapkan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Muridi, caranya gampang dari awal sampai akhir, prosesnya gampang gitu ya, alat dan bahannya pun juga mudah ditemukan, terlebihnya kalau dekat di tukang-tukang penjual alat-alat jahit gitu ya, gampang sekali. Pak Muridi masih terhubung ya?
1: Iya, masih nih Pak.
0: Oke, Bapak terakhir ini monggo, mungkin karena waktu juga sudah semakin singkat nggih di sesi-sesi akhir ini, monggo mungkin disampaikan. Kan Bapak pun juga SPD nggih, mungkin ini menyinggung sedikit sebagai SPD. Nah, mungkin sebagai seorang pendidik juga nggih. Nantinya apakah juga Bapak ini bikin workshop-workshop lain selain yang tadi sudah tersampaikan, dan biasanya seperti apa yang pernah diadakan?
1: Oh ya, terima kasih nih. Kalau untuk workshop ya, ini sebagai tanggung jawab saya sebagai SPD, ini kita tiap Sabtu dan Minggu ada workshop di sanggar, Mbak. Jadi kami punya sanggar namanya Sanggar Batik Sekar Gunung. Itu di Google Map ada. Cari aja Sanggar Batik Sekar Gunung. Nanti pasti akan dipandu sampai di lokasi.
0: Okay.
1: Nah, itu setiap hari Sabtu dan Minggu kita ada workshop di sana.
0: Baik,
1: jadi
0: berarti
1: kadang gini ya, banyak orang datang gitu, kadang 15, 20, kadang 2 orang itu pengen belajar, ya kita layani, oke, kita belajar di sanggar.
0: Baik, berarti besok ini bisa datang langsung ke sanggar belajar juga tentang celup celucur nggak Bapak?
1: Bisa, bisa. Kalau langsung ke sanggar saya malah senang sekali, karena di sanggar kan ada pengolah limbahnya ya, jadi langsung bisa aman. Cuma nanti kalau pas di kota lama memang itu kita jadwalkan, karena ini sebagai untuk ajang promosi dari Dinas Perindustrian Kota Semarang untuk meramaikan galeri industri kreatif. Nah, kebetulan kami Ice Batik itu kan juga tergabung dalam IKM Fashion ya. Jadi Semarang IKM Fashion, jadi kita bikin acara untuk mempromosikan sekaligus di GIK-nya, Galeri Industri Kreatif itu. Makanya kita adakan workshop di tanggal 7 Juni ini di Kota Lama gitu, Mbak.
0: Oke, yang bisa diikuti semuanya saja gitu nggih, dengan
1: betul,
0: kuota terbatas buatan Bapak atau mau nggak aja yang mau datang?
1: Ya, kita batasi hanya 30 peserta, Mbak. Karena lokasinya ya, ya terus terang kita nggak bisa muat banyak.
0: Oke, jadi kalau tiba-tiba kedatangan 100 gitu nggak, ditahan dulu. Kita terima 30 dulu gitu ya mungkin
1: kita
0: besok.
1: Kita terima 30 dulu ya. Ini kebetulan sudah daftar ada 15.
0: Oke,
1: 15
0: masih
1: orang ini
0: masih ada
1: ini.
0: Kuota 15 lagi nggih.
1: Iya, masih ada kuota 15. Monggo yang mau mendaftar silakan. Bisa hubungi kami ya di kontak IG Semarang IKM Fashion atau di WhatsApp Ice Batik Semarang.
0: Oke.
1: Di 081-225-563-196.
0: Monggo diulangi lagi.
1: Kontak-kontak.
0: Monggo bisa diulangi lagi
1: di
0: nomornya.
1: IG-nya IC, di WhatsApp-nya IC Batik ya, di 081-225-563-196.
0: Baik, semoga bisa tercatat dengan baik ya untuk semua pendengar. Nanti kalau berminat, kalau pengen tahu tentang celup celucur, nanti ya bisa langsung datang juga ke Kota Lama Semarang gitu ya, ke galeri tadi untuk bisa belajar.
1: Galeri Industri Kreatif.
0: Galeri Industri Kreatif ya, untuk bisa belajar bersama-sama tentang teknik celup celujur. Bapak terakhir, monggo bisa disampaikan pesan-pesan dan tips juga mungkin untuk orang-orang yang mungkin mau mengenal celup celujur lebih jauh ini seperti apa, dan mungkin juga pesan untuk semuanya, terlebihnya Bapak ini kan pelaku usaha juga nggih, pelaku usaha batik gitu nggih. Kalau anak muda zaman sekarang mau punya usaha batik juga, monggo seperti apa?
1: Oh ya, oke. Baik, untuk teman-teman semuanya yang belajar atau pengen mendalami di bidang batik atau fashion ya, nah ini jangan bosan-bosan untuk belajar menemukan teknik-teknik yang baru, belajar teknik-teknik yang baru, sehingga apa yang kita ciptakan itu tidak membosankan dan bisa diterima pasar. Intinya di situ. Jangan lupa untuk belajar dan terus belajar bagaimana menemukan teknik-teknik baru sehingga disukai pasar. Oke, Mbak.
0: Oke, jangan ragu-ragu untuk menemukan

0: biar makin disukai pasar, ge.
1: Betul, ge.
0: Oke, dan semoga obrolan kita ini tadi bisa bermanfaat. Makin tahu juga tentang teknik celujur, celup celujur nggih untuk semuanya. Matur nuwun Pak Muridi atas info-info cerita-ceritanya. Semoga sukses juga nanti acara workshopnya. Amin. Juga sukses untuk IC Batik Semarang. Sehat-sehat. Amin. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol Amin. Lagi nggih Pak dengan siap, tema yang berbeda. Dan demikian nggih Kang Mas Wayu sahabat budaya. Perigel Teras UMKM Perempat Arari Semarang di siang hari ini edisi Jumat 22 Mei 2026 terus bersama Perempat Arari Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: kulo.
1: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
2: Perompat campur Sarina.
0: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke perompat Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Universitas Dianuswantara atau Dinus di Kota Semarang resmi meluncurkan Dinusverse, platform pembelajaran berbasis virtual world dan immersive learning pada Kamis 21 Mei 2026. Resmi dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif atau Wamenekraf Republik Indonesia, Iren Umar, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual atau ASPRODI DKV Indonesia. Rektor Dinus Profesor Pulung Nurtantio Andono menjelaskan bahwa platform berbasis Roblox ini merupakan hasil kolaborasi mahasiswa lintas disiplin untuk menciptakan pengalaman kuliah yang interaktif dan relevan bagi generasi digital sebagai langkah nyata Indonesia menjadi kreator di industri kreatif global. Kehadiran Dinusverse juga diharapkan dapat memperkuat transformasi digital pendidikan tinggi melalui kolaborasi teknologi informasi dan desain komunikasi visual yang berdampak luas. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, duta besar Belanda dan Jerman mengungkapkan kekaguman mereka saat menyusuri pedesaan sekitar Candi Prambanan Kabupaten Klaten menggunakan sepeda ontel dalam acara The 44th Annual Event International Veteran Cycle Association atau IFCA 2026 yang terselenggara pada Kamis 21 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, para diplomat memuji keramahan warga serta potensi besar sport tourism Klaten yang layak dipromosikan ke tingkat global. Selain itu, melalui kegiatan ini tercipta pula kolaborasi antara olahraga dan pariwisata yang bertujuan untuk mendongkrak ekonomi lokal melalui kunjungan delegasi dari 40 negara yang nantinya akan berlanjut dengan agenda pawai bersama 15.000 pesepeda pada Minggu 24 Mei 2026 mendatang. Seluruh inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkuat citra Jawa Tengah sebagai destinasi wisata sejarah yang ramah lingkungan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Kang Mas Bayu pamirsa sutresno yang siap menika, semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan degelan ingkang dinten menika dipunaturaken kalian Junaidi kalian para kanca nggih kanthi irah-irahan guru musik. Semoga.
2: Lah, pas Jun lagi, Mang. Aduh. Iya ta Mas, sampean ki kok suwi banget iki. Ya wis terlambat banyak lho iki.
3: Nah yo rak yo wong ki nganggo alangan barang. Niku memberi privat menyanyi ora mek kowe tok.
2: Lho la iya.
3: Sak donya.
2: Justru aku ki ngerti.
3: Iki lho tak gawake duang.
2: Duangne ning kertas kosong lho.
3: Catetan.
2: Oh, catetan.
3: Mut balok.
2: Balak-balak anget apa ora?
3: Nget. Malah nut gosong barang.
2: Ya.
3: Piye? Kowe kowe kasek rung iso ta kowe?
2: Ana wega aku sok menayan ngene iki jenenge ora disiplin. Yeah. Jam berapa? Aku kan gilirane kan nek ngelesi aku jam 10.
3: Wah, ya sesuk tak les jam 09.
2: Tak les jam.
3: Kan ngeles wae.
2: Lah kok kan ngeles
3: wae. Bal-balan. Diles.
2: Iki
3: sayang ya, gaweanmu sayang ya. Bakso nek wis dadi penyanyi, ya ra? Gurune sapa?
2: Wis jenenge. Iki ya wis gak diwiwiti papi ya.
3: Engko sik aku arep kandha karo kowe. Iki catetan wulangan tak kaya kowe.
2: Heeh, lha iya
3: njur. Aku saiki arep pamit dhisik.
2: Teko gak sik ngene wis teko wis terlambat. Iya. Saiki malah pamit pisan. Terus aku omanane apa?
3: Kuwi ana etunge.
2: Ora etunge piye?
3: Jenenge iki engko dilongi bayarku ya ora apa-apa ngono. Ya.
2: Lah kowe iki njur arep ngopo?
3: Iki ana perlu, aku nak ana tamu saka Inggris.
2: Oh.
3: No. Tak kandhani sik. Ana tamu saka Inggris, mulo lek mulang tak ulur. Engko jam 11:30 aku rene. Pas mangan.
2: Ya. Wah, aku iki ya urek tenan kok tak rasake. Biyen piye ta? Ora, biyen kan wis janji.
3: Nah, gak bisa niki to. Iki kok ora tamu
2: kok. Bisa niki apa? Dek Selasa kae yo. Ah, kok.
3: Lah ya mung karo Selasa kuwi.
2: Ha? Kae sing Selasa anu minggu sebelumnya.
3: Kae layat. Kowe radong.
2: Ayo iki Selasa. Kan aku kan apa seminggu rapen telu.
3: Kowe iki ketelitenan tak pulang.
2: Lah mesti gitu kan.
3: Lho lah iya kan. Yang bener aja emangnya lu. Lu murid ngapain?
2: Ini ngomongnya kemana
3: tau? Kalau gak pakai bahasa Indonesia kagak enak kita. Ah,
2: mau ngomong tuh yang bener. Oh kita. Kita ini bahasa apa kita?
3: Kita.
2: Ayo kita ini apa?
3: Mula sebuah naik di Jakarta aja muni kita lah. Kita wong Jawa. Kita.
2: Nah aku ya bisa ngomong kita.
3: Gua gue.
2: Kita.
3: Ada, ada.
2: Oh, mata.
3: Mata. Apa nih?
2: Gula.
3: Legi.
2: Gula legi.
3: Ini catatan lah, Ira. Ih, mau tamu.
2: Ah, aku harus pegang.
3: Terus ini ada tamu sekolah Inggris, urusan menyanyi kuih.
2: Inggris?
3: Nggak buat drum. Layar aku. Kau Inggris, karena mau aku bagian tiup. Nah aku wis gawa semprong.
2: Bagian tiup kan dadi hubungane semprong lho.
3: Lah iya tadi ya kuwi lho sing tadi ya. Tenang ae.
2: Ngono ta. Ora Mas ning ngene lho.
3: Iki juga menambah untuk pengalamanmu.
2: Iya, tapi begini Mas.
3: Iya, Dik.
2: Aku ya Mas Jun. Pokoknya mulai sekarang aku minta perhatianmu.
3: Oke deh.
2: Besok lagi mesti harus diperhitungkan. Kalau ternyata Mas Jun kan sudah janji sama saya.
3: Oke deh.
2: Kalau hari-hari ini kan sudah di booking.
3: Sudah booking.
2: Iya kan?
3: Yang booking di sini.
2: Iya.
3: Tapi karena ada keperluan, ini tamu di Inggris ini pun juga membutuhkan.
2: Iya, tapi kan bisa disesuaikan, Mas.
3: Iya, kita kan ingin. Ntar gua sesuaiin. Kita mune iki loro tenan, saka Inggris karo Australia. Kirkoso meneh iki sing saka iki lho, RRT iki lagune rek kok banget aku.
2: Piye?
3: Wah, iki nek ora tak pelajari angel iki.
2: Piye?
3: Ayo engko iki tak aku tak anu sike.
2: Maaf, omong nanti dulu kan. Ah, nanti dulu pokoknya saya anu minta ini perhatian khusus tenan.
3: Lah iki aku ki interlokal e. Wis di interlokal iki kon nemoni tamu se.
2: Interlokal iki saka ngendi?
3: Telekomunikasi. Interlokal kok saka ngendi iki?
2: Ora, omonganmu kae daleme ora duwe telepon kok.
3: Nyewa.
2: Apa saiki wis narik wis pasang?
3: Ora, aku wis pasang gek tas.
2: Kapan?
3: Wingi.
2: Wis pasang tenan? Pasang telepon?
3: Agak siji.
2: Telepon agak siji?
3: Nyicil.
2: Oh, mah aku mah sekarang aku sudah ngerti kok pokoknya Mas ini saiki karo aku wis mengabaikan ya. Sekarang mesti aku tahu mesti menai privat neng Lioliane, ya ra? Neng aku dikalahke.
3: Neng aku ndelok catetan iki engko gumun nek tak tinggal.
2: Gumun piye, Mas?
3: Lebih mudah, lebih penak, lebih ilmu mempelajari, lebih memperdalam.
2: Ya ra mungkin nek neng membaca aja, kemampuan saya untuk baca ya ora kaya kono. Aku lebih baik luwih iso ngerti yang terus diparingi keterangan.
3: Betul, neng gen cangkemmu iki apa anu iki? Apa suarane iki? Ah ya ora apa-apa tak karo disuyan gak ya iki. Lah
2: ya ning aku mah yang diu.
3: Ya wis aku pamit.
2: Mama kok dhisik.
3: Seberapa jam ae?
2: Mari tak Australia seberapa jam? Ra mungkin.
3: Menemoni
2: ta. Ra mungkin, Mas ajam karet mesti wis.
3: Mulur.
2: Ayo bae.
3: Ya. Ya. 2 jam lah, 2 jam. Jam 1 saya sini. Ya. 1 o'clock. Yes.
2: Oh, ada apa ki apa?
3: Lho, mau deses. Mbok iya ngono lho.
2: Ah, ngono ora bener kok apa to, yes.
3: Mode iki mbok, yes iki iya iki mode yes ngono. Ya. Oke. Okay. I come go.
2: I come to mana?
3: To iki tamu Israel iki lho. Ya. Go to the to meet my tam. My tamu, yes. Lah iya, semuanya gue. Bisa, aku hari ini, ya. Rang, jangan. Iki, nyanyang, jangan ini.
2: Eh, kan, tinggal kena.

0: Iki piye iki lek ngunekke piye iki?
1: Disebul.
0: Iki jarene muni nganggo not balok ngono.
1: Balok. Swara iki rak werna-werna to.
0: Lah ya aku lek menggunakan swara iso ngrung iso.
1: Swara hidung. Swara dada. Swara perut. Medun-medun swara apa?
0: Nah, ini kan ya ngono-ngono diberi contoh toh. Kalau suara hidung itu yang bagaimana?
1: Rada sengo itu.
0: Ya contohnya bagaimana?
1: Mie. Nek no, ini weh. Ya. Ini sana. Nah, ini orang hidung.
0: Apa nyanyi kak? Ngono ki jerane.
1: Ini suara-suara sik ta, kowe ra gak pirang dina, nek terus tak langsung tak terus ke langsung kontan ngono ra iso iki. Mendreng ya.
0: Iya sekarang tadi kan suara hidung. Suara hidung itu kalau ditekan ke bawah kan tekan tenggorokan.
1: Tekan tenggorokan. Nah,
0: suara tenggorok itu yang mana?
1: Ayo dilek.
0: Bang suara tenggorokan kok dilek?
1: Suara sih karo hubungannya napas.
0: Nah sekarang ditekan lagi ke bawah itu baru masuk suara dada.
1: Dada.
0: Mana dada?
1: Dada mentrak itu.
0: Lawang memberi pelajarannya.
1: Iki nek iso karo apa secara tidak langsung, tapi pelajaran itu masuk bila mana dengan intermezzo.
0: Kan nggo intermezzo tidak sampai tujuan.
1: Lho lah ya nek iki njuk nyanda, iki agek tas tegok entuk jujuk wae nek katoe lah ya aku bek tenang sik wedangku ndi.
0: Ya mengko dhisik kok wedang.
1: Aku ya lucu, aku pripane ning kene ya mek wungkusan.
0: Lah bang jarene kowe iki njaluk kanukake lotak.
1: Iya, pesen pramono ya kowe.
0: Terus anu tau njukan apa? Tin.
2: Halo.
0: Kowe iki ora ngerti babi ana dayah kok malah
2: Jangan
1: pun
2: nopo
1: deh. Kita tanya. Benumben. Jangan nopo ya sih.
2: Asrep nopo bentar.
1: Nah asrep tu arpa umbeni kemul.
0: Asrep tu umbeni kemul. Kita menghindang
1: leh. Ayo kelalatan.
0: Iki tari, nari, rewangku iki, Mas Jun, badhe ngunjuk menopo.
1: Es jeruk ana.
2: Wonten
1: sak menapa. Ana jeruke ya, es kaya cokak.
0: Ana tengah entek.
1: Hah?
0: Cokak entek.
1: Ayo.
0: Ana-ana.
1: Wis saiki tak wiwiti.
0: Ya.
1: Lagu apa sing tak jaluk? Wis, kowe memperdalam apa? Keroncong? Suara solo?
0: Opo
1: Klaten.
0: Aku gunakan suara gombel.
1: Solo bass.
0: Wah, solo bass.
1: Ayo, solo bass. Kowe piul. Dadi piul belum aku.
0: Kok
1: piul. Tekanane senar. Kuwi kudu tok padalke karo kayu sing tememplek nang driji.
0: Anya, masa iki kan aku sing jenengi instrumen iki kan belum mempelajari.
1: Oh iya.
0: Sing penting kan awake dhewe kudu membedakan itu kan musik-musik lho.
1: Oh, do re mi fa sol. Ah, langsung masuk penjara.
0: Kae lho, Mas.
1: Do re mi fa sol sel. Lho.
0: Kok sol sel? Kok tekan sel barang?
1: Ya sol iki nek miring sel. Do di ro ri re ri mi. Mimi. Fafi.
0: Fafi apa Fafi? Ya lemu ni sepira.
1: Ayo wis coba pelajaran ku coba saiki tak takon aku.
0: Kok pelajaran ditakoni piye?
1: Tak takon.
0: Anone
2: mboten ngagem daharan, Den.
0: Lah ya nganggo iki kok ora dicasi kletek-kletek ngopo.
1: Intip. Intip.
0: Napa iki kan? Lah ya kok kaya ora ngerti sratenane adate kena tindak rene ra bangsa kletek-kletek.
1: Nggih.
0: Anjir, wes iki kok anae wes gak ditunjuk sek kuwi.
1: Leget.
0: Piye? Ketae piye?
1: Enak.
0: Sidane apa tapi mau jeruk apa ta?
1: Iki nek wedange enak ni lek leng goreng mbeling.
0: Oh goreng mbeling iki piye?
1: Banget ono.
0: Eh Mas, aku dek bingung kae nek ono anu to ono.
1: Kuwi tak delok ning panggung apik sa.
0: Hah?
1: Aku tak delok saka panggung kowe leng nyanyi sampe.
0: Lah iya kan, sarjane kan musik jazz kok.
1: Jazz.
2: Kae.
3: Jas kali ya.
0: Jas kali.
3: Jas. Apik suaramu apik dhewe tadi nanggonan kuwi suara kowe dadekke suara bas ya apik, dadekke suara cita. Dadi kowe manut nganu lho, gelombang anu nggon ning nggon kor.
0: Oh, gelombang apa?
3: Saiki lagu-lagu ya ra. Ya ra.
0: Ning iki ae dengko nganu wis sing rock wae ya.
3: Hah?
0: Sing rock wae.
3: Rock apik. Warna-warna. Rock apa blues? Porok tanpa blues. Semrawang malah nih.
0: Awas sih, ditakoni kok lo kan ya ana kok musik rock ngono.
3: Ana.
0: Anjir rock tanpa blues.
3: Sing gosol barang ki ana.
0: Nang gosol.
3: Ana, sepatumu rusak ora.
0: Iki ki mau nyanyi kok dadi sepatu.
3: Durin. Durin.
0: Do, dene cuma nak kurang cedek ora.
3: Anak, tenda dah dok. Yang gue jatuh kan gue cuma dunia wes podong ini kan tidak ditari.
0: Mungkin nanti kalau kita mau mengambil nada tinggi kurang tu.
3: Do do do do do.
0: Bok ngano instrumennya kita nak kau panen ngono?
3: Gendang, gendang, gendang, gendang. Ini nyanyian panganan ya. Suara bahasa gedang gedang gedang.
0: Rak bahkan aku ini orang gedang.
3: Apa?
0: Adem. Bahkan aku nak kerungu keroncong kan?
3: Bila?
0: Ini adem, adem.
3: Buat apa? Hah? Kau rak bahasan kau pejat gak dulu kok? Jekut jekut.
0: Anak anak yang imbangi saya. Kemuli kemuli.
3: Iya tak? Ayo. Iya tekan. Iki saya kawat dewe nak ngerembuk dek. Wes, gue ya lagu ni.
0: Iya.
3: Oh, lagu ni opo-opo tak ulang ke?
0: Saiki nganu we, nanti untuk bahan perbandingan toh. Awak dhewe harus bisa mempelajari anu skor darah liyane.
3: Iya.
0: Sing saiki skor jenis cewek dalam negeri ya itu.
3: Yeah.
0: Lagu gitu itu lho sing bangsa lagi sing lagi populer-populer iki lho.
3: Lagu iki sing parun ndredeg angel tenan. Bisa iki sing bangsa lagu-lagu kuno metu
0: kabeh. Kira sing bangsa serius sangat.
3: Heeh. Di waktu.
0: Kok di waktu?
3: Senja kala manja lama
0: suaranya kok bisa anjlok
3: wah karang cangkem gua ini nganu malah nginceng aku terus ya
0: orang lho nyuara kan
3: penak ngono lho nek lagu India aku apik wangun anggere kowe nyanyi nang dhuwur ya ndek udele kita iki mecihe nahi nahi ngene. Oh, udah kita tanah India, udah kita gue ya tak belajar ke.
0: Oh, pasti ya. Orang apa apa aku ya seneng kok.
3: Nyanyian sih ngapa gue model.
0: Ya gue mau sing India mau biasa.
3: Mimi, mimi, ini lagu anak India itu. Mimi, mimi, lah mimi tanah
0: gitu.
3: Iya, tapi. Lo lagu anak karo ibu nek itu. Mimi, mimi, mimi, mimi. Ah, ibu nek nyonya. Ini dia selagi lagi rada anu. Selagi rada sendal pancing. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi.
0: Aku main Twitter.
3: Iki kok ora perkataane sesa awake dhewe lunga nang India.
0: Ajar piye liyane?
3: Liyane ana ne.
0: India meneh ya kena.
3: Heeh, RRW.
0: RRW ya
3: iso.
0: Wela.
3: Kuwi kuwi ne. Kuwi rine.
0: Kuwi piye ta ana ba?
3: Kowe rene yo.
0: Kowe rene yo.
3: Wah, jo suwi suwi. Jangan jangan lama-lama kuwi jo suwi suwi. La kue lingguan.
0: Ya piye, ora ngerti karo.
3: Iki lagu-lagu, lagu-lagu ning karo linggo.
0: Lagu-lagu karo linggo, ya.
3: Kue lingguan. Do teni guan.
0: Do teni guan.
3: Ngenteni suguan ngomong kamu.
0: Oh. Piye-piye tadi nek oleh lingguan ngenteni suguan. Ayo nek lingguan ki apik nek ana lho. Sing nek linggo ki siki anu sikile ki ora tekan ngisor kae.
3: Apa?
0: Lingguan nek sikile ora tekan ngisor.
3: Oh kuwi basane Tionghoa ya ana. La kai wong wong lingguan ong kang ong kang. Ongkang, ongkang, golek
1: Icuilan Roti
0: Apa ini ya serah genap ya bosa api memang bosa tak gatok-gatok
1: ya. Iya, ini nak selai lah kan.
0: Ini ya rapi kok ngunuk.
1: Ya men, lu kok bisa nyanyi mana ya.
0: Nek orang kok Mas
1: Jun,
0: tapi ayo nek
1: maringi. Nek India kene kene. Kowe kudu gandeng aku ngene iki nek India ya ta.
0: Oh iya wis ya kene kalah diajari ta.
1: Heeh ya. Gedang gedang
0: iki. Iki musike kok musik.
1: Heeh asik sik lho, Bah.
0: Sik rapi ya.
1: Ah wani gempal kabeh jogine.
0: Ten karo nyanyi ta, wong temen iki lho nyanyi kok malah.
1: Iki India wis, ya wis. Aku harus tak kei pelajaran lagu sak donya.
0: Ya. Ya ape kan ngono ta? Kudune ya semua itu bisa dikuasai ngono. Perne sekali tempo ada nganake pertunjukan.
1: Oh. Seko daerah ndi-ndi.
0: Nah, ngono aja ning seluruh
1: ini. Coba-coba saiki kowe coba.
0: Tapi ya aku rong
1: coba. Suaramu sing lagu pop.
0: Lah sing ngendi kan lagune pop sing ngendi, Mas?
1: Pelajarane wingi lali.
0: Sing ngendi? Ya di mana itu aku catatannya itu tolong di kowok kono
1: kok. Iya iya
4: apa?
0: Ngapa?
4: Jun, tata tangan. Dah mau ngajarnya ini data demo.
0: Iki mau anu India.
4: Oh, nek India ki njuk kanggo.
0: India ki ya.
1: Nang nganggo janggut, nganggo kekep, nganggo ketok utele barang. Kowe wong kowe ora maju kowe.
4: Lho kok ora maju? Aku ora seneng kebudayane dira dikembangkan kok malah India dikembangkan nang
0: kene. Dikembangkan
1: iki cuma India. Dangdut India seneng apa-apa seneng. Lah kowe lagu aku metu ora-ora karo Kemulan.
4: Ya ora kok mesti kudu Kemulan. Ini wong gamelan iki luwih apik timbangane dangdut udelan.
1: Ini sudah hak privat Junaidi memberikan privat kepada Marsita untuk memberikan pelajaran menyanyi.
4: Tapi ini rumah saya.
1: Loh saya sudah tahu.
4: Loh kenapa melanggar kesusilaan?
1: Jangan waton mengaku. Loh kok jangan?
0: Ini sudah rumah saya.
1: Ini rumahnya bapak saudara.
4: Oh iya.
1: Nah, rak gitu.
4: Iya.
1: Jadi jangan mengaku dong.
4: Loh, jangan kemaki loh ini di tempat kami keluarga besar.
0: Mbak aja emosi toh.
1: Loh yang emosi warion ono. Saya membebaskan di sini datang diminta untuk memberikan privat nyanyi. Saudara datang terus menggeh-menggeh karo nesu-nesu apa lara napas apa?
4: Ora urung sapa sing marahi ra Mbak
0: Mana. Ora menggeh-menggeh itu menahan karena dia itu mau marah Mas Jun.
1: Oh, lanjut aku ning ngene pelajaran ki piye nek pancen kudu tak rangkul kudu tak ngene dance.
4: Urung tahu tekan India we kok ngomong-ngomong ke tekan India ming perlu arep nyekel budel.
1: Delok bias, cop.
4: Mbak Mar.
0: Iya.
4: Ade pisan to, Mbak.
0: Lho ngapa?
1: Kok sing diulang kowe ra isin kok iki isin lho.
4: Wong nek jenenge wong ngawur. Wong ngawur nek kok ngono kuwi.
0: Mbak. Ora ngawur, ini semuanya sudah dengan perhitungan.
4: Tadi kuwi to hasil le ming kumpul-kumpulan ming arep kaya ngono kuwi to?
0: Ora ngono. Ha iki sifate iki sing dalam pelajaran kok.
4: Mbok yo ranggo singgol-singgolan ranggo main
1: kok. Ini termasuk lesson. Apa? Lesson.
4: Kuwi tegese apa?
0: Termasuk apa?
1: Pelajaran lesson.
4: Ora cetha ora iso cetha apa?
1: Ora.
4: Anumu kuwi mbok dibenake sik bener lho omong.
1: Yo gejrosen kuwi to omong.
4: Ora ngesu kuwi.
1: Lha kowe iki ngene adimu kuwi jane ana bakat, saya memberikan jalan kemajuan. Ning mungkin Mas Warion salah pinaham.
4: Kuwi omongan cara ngendi?
1: Ya, jadi saya memberikan tenan-tenan dan saya privat. Lim bayar ya monggo sak kersane. Kuwi malah nesu-nesu ngono
4: iki. Tidak percaya saya. Jelas ini mesti ada maksud tertentu.
0: Yun, kowe iki ra sembrono lho. Aku ki wong tuwa.
4: Lho jalan wis tuwa.
0: Lah aku kan biaya-biaya kae ya ra iso sak penak dhewe.
4: Lho kowe ditiru e karo adik-adikmu karo aku arep ngadol e.
0: Iki ngapa? Saya tidak apa-apa.
4: Kok ngapa kok dadak bawang-bawang barang do bawang-bawake?
0: Ana ngerti kok ngono rasa ditiru.
4: Lho kok malah tadi di rumah
1: kowe iki adine apa kakangne?
0: Adine.
1: Lah kakang adine kok ngandani.
4: Lah ya wong kuwi lak ya hakku to iki Mbak Yuku to.
1: Lho hakku aku ya muridku e.
4: Lho nek kowe nek dibayar.
1: Lho nek dibayar kok ora ya ming adi.
4: Lho nek untuk rumah ini saya lebih berkuasa daripada Junaidi.
1: Saya lebih berkuasa untuk memberi pelajaran.
4: Loh, iya, tapi saya juga berhak untuk melarang.
1: Otomatis saya juga berhak untuk memberikan apa ya?
0: Kok iki ya ora Yon, kowe iki ora gedang-gedang ta? Orang kok sidik-sidik nesu, sidik-sidik nesu. Kowe kok melu-melu bapak. Orang ngerti dodok selae ming watan arep nesu. Aku sih wong tuwa, aku mau nek tak perlakukan kaya ngono.
4: Loh, sing memperlakukan nek Mas Jun, lho itu aku.
1: Ning kowe teko ki darahmu kaya untuk umbul.
4: Tegese piye?
1: Munggah.
4: Nesu. Iya, tapi kan saya menjaga nama baik bapak. Iki bapakku lho.
0: Hah? Lah ya wis ngerti kok ya bapakku barang.
4: Iya,
3: dene sadira ana nyampluk wedangku.
4: Aku ngerti iki ngomarkene iki terbagi dua. Front.
0: Masih kok ya. Ana wong sing ngomong ana wedang ana dopeli lho,
3: Mbak. Wis sampluk aku sing rugi e.
4: Wedang iki terus apa? Guru ming saru ming mikir bangsa ngombe madang.
1: Lah suarane kurang jelas anak nyelak kok mulangi njuk
4: piye? Memalukan angger-angger mesti disuguh ngono ning wungkusan.
3: Nyatane ya. Nyatane ya nek pisane.
4: Dua front sekarang. Frontmu itu karo Abdul. Dah saya tahu.
0: Apa kok jadi
4: bedakan? Saya tetap mendukung bapak. Rumah ini rumah kesusila.
0: Ya enggak apa-apa aku melanggar kesusilaan.
4: Tidak
1: boleh, tidak terima itu, Mayun. Saudara terlalu itu kalau mengatakan gitu, Yun.
4: Lu kok terlalunya?
1: Susila siapa? Pau saya ini duduk saja di kursi, enggak pernah sila kok.
4: Ben aku ora nesu. Ya ora, ben saya tetap pada pendirian.
1: Oke.
4: Kok oke.
1: Njur ngopo?
4: Njur ngopo pokoknya begini, Jun.
1: Arep di, mari sudah ya.
0: Apa aku ora ning dindi kok?
1: Kok kok satu-satu.
4: Lho ya ben ta.
0: Ora ning ngene lho ya maksud saya.
1: Cerita saya
0: rame-rame iki aku isin karo tanggo.
4: Wis terang. Nek isin iki aja temindak kaya ngono, tanggo saiki dah gawe ning ngincen.
0: Ah, kowe iki terlalu kuno. Ambak kowe kita saiki urip abad sekarang ning pikiranmu tuh kok jauh tertinggal.
4: Jauh. Fakta itu orang-orang ngincen kalau Junaidi mulang di sini.
3: Berarti rumah ki rumahmu kurang rapet. Nanti kena ngincen.
0: Ayo. Oke, kita jadi tekan rumah barang
1: ya. Ngincen iki aku ngopo tak karo kowe iki ngopo lah saya niat tuh ndak ada niat apa-apa kok. Padahal karo kowe nuduh saya hubungan dengan Mbak Martida lho.
4: Saya sudah
0: tadi kan sudah. Ini pancennya awake dhewe kan ada hubungan to Mas.
1: Ada hubungan tapi hanya dalam segi pelajaran.
4: Ini iki mau nak tadi to anu.
0: Lho, dikapake ah.
4: Lho ki mau ah nganggo jubah bapake.
5: Piye? Eh, mari makan sebentar.
1: Oh iya,
5: makan.
1: Lho.
0: Makan sebentar piye toh?
1: Anak-anak nek iso nganggo sendok plastik.
4: Apa makan? Eh,
1: apa?
4: Wis. Ora mikir lawan 1, tidak takut.
1: Lho, ndak iki ora prakerengan. Eh?
4: Kok sedulur ngecat berkelahi iki apa sebabe?
1: Sing arep berkelahi sapa? Sing marahi sapa?
4: Ya jelas to.
0: Pokoke saiki ngisi-isin ke, wis teman, wis. Bayi banget iki.
4: Dirung. Cek.
3: Aku rame-rame iki modelku ilang.
4: Wis lumah dulu.
0: Ajun bang pe mau ki ora ngetak apa-apa.
3: Ning jitku tiba iki.
4: Lumah dulu.
3: Enggak apa duwe to.
0: Hah? Dika pira?
3: Pira-pira gelem.
4: Lho ming wong kaya ngono iki kok kon mulang apa murid e ora saya rusak.
5: Lho kok kaya ngono piye to?
4: Lho ya wis didelok to wong TKW kaya ngono kok.
5: Hah?
4: Wong kok kaya ngono. Sudah sikapnya aja sudah memalukan sekali. Kok tidak ada ke guru lho.
3: Yang serius ya ada, yang keguyon ya ada, yang diskusi yang diplomat ya ada saya.
4: Ana ming ora tonjo omongane.
1: Jangan gampang meremehkan orang lain.
4: Nah, gitu, Dul. Ini kedua.
1: Oke.
4: Macun,
1: nah,
4: ini diundang.
1: Nah,
4: karo Mbak Mat, pepat nyanyi,
1: memberikan pelajaran.
4: Memberikan pelajaran,
1: tahu tak?
4: Tahu tak?
0: Iki kau jadi malu mas, kau
4: malu. Kau tak ingin nanya aku kisah apa toh?
1: Rombongan.
4: Sekarang saya tanya, siapa yang berkuasa di rumah ini?
1: Lah, ingat tak?
4: Ingat, nah, syukur. Tahu enggak siapa yang
1: siapa?
4: Bapak.
0: Lah iya.
4: Kalau bapak tidak bisa menyetujui sikapmu sekalian, mau apa sekarang?
0: Loh, ning ngono. Mas Yun, ya jangan memaksakan kehendakmu kepada orang lain. Hargailah ngono pendapat orang lain.
4: Saya hargai.
0: Lah ning kok nyatane?
4: Saya hanya menjaga nama kebaikan keluarga besar kita.
0: Loh, nek nyatane ora ana apa-apa, hanya asal.
4: Sing kandha sapa wong cacah do nginjen anggere kerja ngrasani.
0: Iki cacah ora ana apa-apa, dinjen kudu
4: sampean.
0: Loh,
4: saya
3: iki rekening bayarku sik urung dibayar. Terus aku ora mulang ya ora apa-apa ning pelunasan ngono
0: lho. Loh, ning kok sik Mas Jun ya harus
3: selesaikan
0: aku
3: ki. Ora iso, ora dituduh ora iso.
4: Mas Jun.
3: Ora iso, Dul.
4: Piye?
0: Oh, ngapa aku ora
6: Wis ngene, ora usah Mas Dono iki. Nek Mas Dono saiki rumangsa kelo lan ketaton lan ora seneng, alung luwih becik kowe bunuh diri wae.
4: Kira ora urus ta? Wis, kuwi nggih rumangsa. Wis aku ngerti, kowe mesti duwe maksud tertentu. Ben aku cepet mati. Jadi kowe ayo areng apa?
6: Nek mati kok aku wae tereng apa?
4: Areng apa kowe?
6: Ayo ngragati kowe.
4: Sing kondo sapa kok kowe gak gelem ragat? Apa sing ngerti ngragati?
3: Sekarang urusan ini antara lagu pengen dari urusan kematian dadinya bisa malah repot.
4: Wis sekarang
3: dari ngadili niatmu piye? Aku nang kene piye aku terus gelem ora gelem kok yo.
4: Saya tahan, Mas Junedi.
3: Loh.
4: Yang menahan biar polisi, jangan kamu, Dul.
6: Saya ditahan tetap di rumah ini.
4: Loh kok saya ditahan? Kepiye to nek omong mbok sik
6: mempertahankan Junedi tetap di rumah ini
3: untuk memberikan pelajaran.
6: Nah, Mas Yun pergi.
4: Loh, loh kok pergi?
0: Kowe
6: iki nek kapan
3: to? Lek warnet. Wis ngene aku opo piye wis ngono wae, terangin udah aku opo piye?
4: Ya pasti.
3: Metu.
0: Loh. Aduh, ajen.
3: Ora.
0: Apa?
3: Metu.
4: Lu jangan harus keluar itu jinai di kok. Kan harus keluar lho.
3: Perlu jangan di dalam rumah, keluar.
4: Lho iki
0: elen to.
4: Tempatnya kurang ajar.
3: Aku kene-kene sumuk tenan.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Sahabat budaya, Desa Wisata Kemuning di Kabupaten Karanganyar adalah salah satu contoh model wisata berbasis masyarakat. Apa yang dimaksud wisata berbasis masyarakat? Berikut disampaikan Wiryawan, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Kemuning sekaligus Ketua Desa Wisata Nusantara Kabupaten Karanganyar.
1: Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kemuning, jadi kami menempatkan masyarakat itu sebagai subjek. Jadi pelaku utama dalam suatu proses kegiatan wisata yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi sampai akhirnya Desa Kemuning ini menjadi desa wisata ya berawal dari masyarakat itu sendiri sebagai pelaku utamanya.

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

0: Berita jam 13.
1: Abang Pos Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif bidang fotografi di Museum Seni Rupa Keramik Taman Sari pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Jakbar Sherly Yuliana mengatakan bahwa subsektor fotografi saat ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif yang bertumbuh cukup pesat, sering meningkatnya kebutuhan konten visual pada media digital, promosi usaha, industri pariwisata, pemasaran produk UMKM, hingga industri hiburan. Kegiatan ini pun dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Barat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Badan Pengelola Geopark Maratus atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Maratus sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya, maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodorik Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.00.

tradisi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Kita juga udah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga udah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
2: Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
4: Kabare sae.
1: Jawa banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare. Mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
4: Bentar ya, Pak Lia ya. Ini okay, baru di handle sama.
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro4 Jakarta ataupun Pro4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510 dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom-nya.
4: Halo,
1: iya. Sudah masuk ya? Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
4: Oke. Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena emang suaranya double. Sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis hari ini ya.
4: Coba tes Pak Lia. Apakah sudah oke?
1: RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis.
4: Masih double nih Mbak ngomong-ngomong. Iya.
1: Sudah oke RRI Jakarta. Terkait dengan mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya.
2: Terkait dengan kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
4: Oke,
2: okay, ya. Okay, baik. Buat pendengar kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Ranggadipuro, SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsApp-nya juga boleh di 0812-112-4928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsApp-nya di 08952 089544 dan di 02716381145.
1: Oke, baik. Silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir, Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining sama
3: Mbak Lia.
1: Iya, Mbak Lia enggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta. Juga para pendengar Perompat RRI, kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Seperti itu. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada proses yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya. kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset. Artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset. Artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang Timur kan seperti itu. Kalau di Barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang Timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu, niat resmi. Niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini penglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan. Sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung paningset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya adalah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu tuh yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak, tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat itu langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya malah sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu, yang namanya paningset itu haning seti rembak. Haning seti rembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat. Diikat artinya ditali. Ditali, kalau orang Jawa digondeli.
2: Ditandai gitu gondeli, ya Kanjeng ya.
3: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya. Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
2: Berikut tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
1: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
3: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
1: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga apa tadi namanya pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu gitu?
3: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gigi mongso ya. Gigi mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Ya. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset, mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lisan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi. Sebenarnya mestinya seperti itu.
1: Matur nuwun.
3: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya, karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak kayak orang jual beli ya, semakin mahal semakin bagus.
1: Betul.
3: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
2: makna filosofinya, ada makna-makna ya.
1: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu, satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812 1124928, atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 08952 0895244 atau di 0271638145.
1: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0895208952444 atau di 0271638145.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih?
1: Boleh, silakan Mbak Nini.
2: Okay. Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat Pak Teri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga dari Pak Teri Jakarta.
1: Mm-mm.
3: Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Mm-hmm.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa yang berapa dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia.
1: Mm-hmm.
3: Karena sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Mm-hmm. Selamat siang.
3: Ya, tentang lamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem lamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern?
1: Mm-hmm.
3: Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya. Contoh kayak saya orang Sulawesi tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Gak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab ya, kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cek Gu. Alhamdulillah sehat, Cek Gu.
5: Alhamdulillah, sehat ya. Semalam, siang ini kemudian sementara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining, mungkin disapa dulu kali.
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Dadi ya, Pak Dadi Irma ya. Itu ya Mbak Nining ya. Siapa kabar eh? Api-api pagi ya. Api-api saya. Salam kenal dulu singganteng kilo. Dikerubutin wedo dua. King siapa? King Dumia Maya ya atau Suseno ya? Assalamualaikum.
1: Yeah, Suseno.
5: Okay. Suseno. Salam kenal dengan Ria itu Cik Guria karena guru panggil Cik Gu. Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak nih. Di apanya tadi sudah wah kita sudah dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini panglamar ini atau lamaran ya dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi

0: setidaknya tahapan bentuk acara pengelamat, pergeseran zaman, nah isi barang pengikat, atau planning set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Seseno ini, dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini, faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya, terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini, apakah masih ada begitu, apalagi kan Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Seseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo, begitu King Seseno.
1: Okay,
0: jadi boleh pantun, kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunya kayak Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa. Gini, melaku-melaku sore ning taman Sriwijari, ojo lali mampir tuku es dawet, adat pakem mantenan ojo dikurangi, ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cidur. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Seseno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Suseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
2: Yeah. Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ning juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama penglamar, tentang penglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik, supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian penglamar, tadi saya katakan. Penglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
2: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomi dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paling set juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara
1: gitu
2: formal
1: ya,
2: diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya,
2: mendekati. Secara simpel saya sampaikan, misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya, perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa. Itu paningset. Artinya mengikat.
1: Mengikat.
2: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin, pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin, pihak wanita yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari panning set ya, untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan, yang dengan apa namanya, asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu, itu pun harus teruntum
1: motif
2: batik ya. Teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan, doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang, walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan panning set ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon panning set. Di oper tadi Mbak Lini juga menyampaikan ada pisang ayu suruh ayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja, simbol doa, harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini, agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup, lambang keluhuran lan kemuliaan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
1: Daun sirih.
2: Daun sirih. Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti koyo lumahlan kurepe yen giniki podo rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha piningit. Sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
1: Melalui simbol-simbol.
2: Kemudian ada segogolong.
1: Segogolong.
2: Nasi putih yang dibuat bulatan.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Golong. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung.
1: Jeram
2: gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu.
1: Okay.
2: Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke.
2: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya dikukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuhun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh Sinuhun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang, gak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman. Mungkin seperti itu gitu ya, gak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini.
3: Iya, harusnya 3 jam.
1: Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
3: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bre, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Tegal bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri atau UIN Wali Songo Semarang resmi meluncurkan Balai Ternak Binaan di Desa Danawari, Kecamatan Bolopulang, Kabupaten Tegal pada Kamis 21 Mei 2026 guna memperkuat ekonomi pedesaan. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman mengapresiasi program produktif ini sebagai langkah nyata pemberdayaan peternak kecil melalui pengelolaan ternak modern yang berkelanjutan. Adapun melalui program ini pula, dana zakat akan dialokasikan tidak hanya untuk bantuan fisik tetapi juga pendampingan intensif agar masyarakat mandiri secara ekonomi. Balai ternak ini diharapkan dapat menjadi pusat edukasi manajemen usaha dan kesehatan hewan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah Tegal.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, Polres Wonogiri sukses menyelenggarakan turnamen final Mobile Legends Bang Bang atau MLBB seri 3 tahun 2026 yang diikuti 125 pelajar di Mapolres Wonogiri pada Kamis 21 Mei 2026. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menegaskan bahwa ajang ini merupakan sarana positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat kreatif sekaligus membangun mental kompetitif yang sehat. Beliau juga mengingatkan para peserta agar semakin bijak bermedia sosial dan menjauhi bahaya judi online serta penipuan digital. Melalui pendekatan e-sport ini, kepolisian berharap dapat semakin mempererat kedekatan dengan remaja sekaligus menciptakan ruang prestasi digital yang kondusif. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan memutar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen perempat RRI Semarang, laras tenang.
1: Perempat, saluran budaya Nusantara.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Tenet, mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bureka, Kabupaten Semarang resmi menjadi tuan rumah kejuaraan provinsi atau Kejurprov Panahan Junior 2026 yang diikuti 943 atlet dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah di Stadion Wujil Ungaran Kabupaten Semarang. Dibuka oleh Bupati Semarang Ngesti Nugraha, ajang yang berlangsung hingga Minggu 24 Mei 2026 mendatang tersebut mempertandingkan divisi standar nasional, compound dan reserve untuk berbagai kelompok umur. Adapun penyelenggaraan di wilayah strategis ini juga bertujuan untuk menjaring bibit unggul yang nantinya akan mewakili Jawa Tengah pada kejuaraan tingkat nasional yang akan terselenggara di Kabupaten Kudus. Kabupaten Semarang sendiri menurunkan 60 atlet terbaiknya dengan harapan mampu mendominasi prestasi serta memacu semangat juang para pemanah muda untuk bersaing hingga ke kancah internasional di masa depan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah bersama TNI Angkatan Udara resmi memulai pembangunan ruang VIP di Bandara Adi Sumarmo Solo melalui peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Gubernur Ahmad Lutfi dan Kasau Marsekal TNI M. Tony Haryono pada Kamis 21 Mei 2026. Fasilitas ini dirancang sebagai wajah daerah yang merepresentasikan keramah tamahan serta budaya Jawa Tengah bagi tamu negara dan tamu penting. Gubernur menekankan posisi strategis bandara sebagai hub ekonomi Solo Raya dan Jawa Timur sehingga dukungan fasilitas representatif sangat diperlukan. Proyek yang ditargetkan selesai pada bulan Desember 2026 mendatang ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan penerbangan sekaligus memperkuat citra modernitas serta pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Demikian saya Misa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling. FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Cuma

0: Prodangdut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Wei, sahabat budaya. Masih bersama dengan Michelle di perempatan ada Semarang nggih. Ampun bosan, ampun jelek kok Michelle terus. Dan kali ini Michelle hadir kembali di Prodangdut yang makin sore makin asik untuk panjenengan semuanya. Sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan monggo kita langsung saja mulaikan menawi panjenengan mau request lagu atau mau kirim salam ngoten nggih, monggo bisa langsung ke 0811 2777914, 0248 3166661, atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Semoga halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo, halo.
1: Aku nggak bosan kok, Mbak.
0: Aduh.
1: Untuk hiburan kok ya bosan. Malah seneng aku kok.
0: Malah seneng, tapi kan mbok menawi suara Michelle terus.
1: Enggak. Esok awan sore suara Michelle, gimana untuk
0: aduh,
1: hibur aku?
0: Menawi esok awan sore, kulo terus gak kulo sing capek tante.
1: Ya seumpama itu. Kalau Mbak Michelle gak bosen.
0: Enggak no.
1: Malah sayang semua. Aper, wong sabar disayang penyiar.
0: Edeh.
1: Aku dikasih lagu Wanita dan Wanita.
0: Wanita dan Wanita ini dari siapa?
1: Dari Ida Trisnawati.
0: Wanita dan Wanita. Oke.
1: Iya. Salamnya buat Pak Tunggafur, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sabini juga, Bu Sri Sembung, terus Bu Sri Wahyuni, Pak Supri, Pak Sugeng, juga Mas Bowo, Pak Bagio, juga Pak Atim, juga Pak Pasiono, Pak Kabut SGG, juga Pak Joko Kak dan Pak Robert, untuk semuanya aja.
0: Oke.
1: Spesial buat yang bertugas ya sayang. Semoga sehat selalu, selalu semangat ya, jaga kesehatan.
0: Oke.
1: Ya, tak tunggu lagunya sambil bersih-bersih dengerin Pro 4 dengan senang hati.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat sore. Shalom,
0: selamat sore, matur nuwun. Lanjut satu-satu pesan WhatsApp-nya misal bacakan dulu juga nggih. Menika ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan, request-nya menapa menika nggih. Oh, sekedap misal baca dari awal mawon. Oh, Kos Plus judulnya Sayur Asam ngoten. Awet Bu Sri Wahyuni nulisnya salah ketik. Kos Plus ngoten. Nggih. Apa? Salam-salamnya buat besti-besti perempat nggih untuk Eyang Heri, Tante Ayan, Bu Sarinem, Bu Anis, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Astuti, Mbak Isrofia, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo, ngatan nggih. Lanjut ada Bu Hasri, lagunya dari Lesti dan Phil dan Lebih Dari Selamanya nggih. Soalnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kang Wuru Raya, Pak Sastro Jigirat, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante Ayan, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sri Wahyuni, Bu Dewi Kartika, Bu Arti, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Astuti, Bu Sri Sembung, Bu Eni, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskito, Bu Sarinem, dan semuanya saja. Matur nuwun. Dan mungkin bisa mau langsung ke lagu dulu nggih. Masih misal tunggu juga, pokoknya panjenengan monggo yang masih mau request-request, mau kirim-kirim salam monggo dilanjutkan lagi. Anggenipun mencat HP-nya, Mbak misal diangkat ngoten. Atau lewat chat juga bisa nggih. Nanti semoga ada waktunya juga untuk misal bisa bacakan. Kita ke lagu dulu. Semoga

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Makin sore makin asik, monggo-monggo kita lanjut lagi nggih. Tapi misal mau kasih tahu sedikit dulu Mbok Menawi, ternyata hari ini Prodangdutnya spesial. Spesialnya seperti apa Mbak Misal? Nanti tunggu aja nggih. Kita kali ini, sekarang ini kita nyanyi-nyanyi dulu, goyang-goyang dulu. Monggo langsung saja di requestkan 0811-2777-914, teleponnya di 0248-3161-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Monggo, monggo, monggo. Halo, halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Semakin sore, semakin sulit.
0: Semakin sulit.
1: Sulit. Melepetnya kan hilang Mbak Michelle.
0: Nggih, tapi kan alhamdulillah mereka sabar melepeta.
1: Nggih, matur nuwun. Tadi itu nyuwun lagu Mbak Michelle.
0: Monggo lagu napa?
1: Bocah cilik-cilik.
0: Oke,
1: nggih. Jejer mare-mare.
0: Oke.
1: Salamipun kak Mbak Michelle yang lagi tugas, sehat-sehat sak keluarga, panjang amin. Umur, tambah rezeki.
0: Amin.
1: Bu Yanti, dua-duanya. Bagaimana Tantem, Budak Inov, Budak Karyati, Budak Aris, Pusteri Sembung Harjo, Pak D. Muhammad Abdul Ghafur, Gunung Lurus, Mas Bowo, Pak Sastro Jegirat, Pak Kabut, SGG.
0: Okay.
1: Pak Rojak Belawetan, sedoan termawon Mbak Michelle ya.
0: Oke, oke.
1: Makasih, wilih jeng sonten.
0: Wilih jeng sonten, matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp Ibu Sarinem Kampung Pelangi menikah hadir, mau salam-salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Mbak Cucu, Mbak Asep Penggeran, Mbak Sela Fauzi, Mbak Isrofia, Mbak Tektoya, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Nggih, lagunya Cinta Berbunga Dusta. Lajeng Mbak Isrofia juga hadir, cincin putih nggih menikah requestnya. Salamnya buat Bunda Sarina, Bunda Sri Wahyuni, Pak Sabto, Mbak Zainal, Pak Zainal Abidin, Mbak Sela Fauzi, Pak Ngatman, Pak Marco. Matur nuwun. Halo, halo, Pro Dangdut.
2: Semakin sore, semakin asik, Mbak Misal Sabda Alam.
0: Kok Sabda Alam? Lagu nih.
2: Misal Sabda.
0: Lagu, judul lagu nih.
2: Requestnya Mbak.
0: Monggo.
2: Misal.
0: Napa?
2: Requestnya Takut Hilang.
0: Takut Hilang, oke.
2: Bisa Mbak Misal?
0: Bisa, bisa.
2: Oke, salam-salamnya dulu.
0: Monggo.
2: Buat Pak D. Sato Jenggirat, Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Pak Bukhari, Bunda Inov, Mbak Karyati, juga ada Tante N, juga Mas Bowo. Wilujeng santen sedaya. Engkang badhe, engkang medal mau sinten Mbak Misal?
0: Sinten ayo, dereng tepang ta.
2: Wah, mboten mireng.
0: Aduh.
2: Nggih, salam kemawon engkang engkang nembe. Nembe kemawon iku wau lho.
0: Nggih, nggih, nggih. Siap.
2: Mboten ngertos. Nggih, wilujeng santen. Assalamualaikum Mbak Misal.
0: Oke, waalaikumsalam, matur nuwun. Kita lanjutkan, tapi lanjutkan mendengarkan lagu dangdut lagi nggih. Monggo, karena requestannya juga makin rame, makin banyak ngaten nggih. Semangat.

adalah alat musik tradisional dan terpenting untuk mengiringi irama musik dangdut. Tanpa gedang, nuansa dangdut serasa kurang sekali. Menurut sejarahnya, alat musik ini sudah dimainkan sejak 3.000 tahun lalu di Cina. Bangsa Cina biasanya memainkan alat musik ini untuk upacara kesenian, ritual keagamaan, penanda waktu, dan penanda awal mulainya peperangan. Sejak pertengahan abad ke-9 Masehi, gendang sudah dikenal di Jawa. Dalam relief-relief candi pun dapat dilihat bukti keberadaannya. Di Candi Borobudur misalnya, dilukiskan berbagai macam bentuk gendang, bentuk tong asimetris, dan bentuk kerucut. Dari situ, gendang menyebar ke seluruh Nusantara dengan banyak nama, seperti di Sumatera Utara disebut gendang Melayu, di Kepulauan Riau disebut gendang Panjang, di Sumatera Utara disebut gendang Oku, dan di Jawa Tengah, Jawa Barat disebut gendang atau gendang.

0: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.
1: Kang Mas Mayu, sahabat budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita seperti biasanya menuju ke Kabupaten Blora. Ya, sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibda Pugo. Selamat sore.
2: Selamat sore, salam presisi.
1: Apa kabar hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah, kabar baik dari Kabupaten Blora.
1: Alhamdulillah, monggo bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari Blora seperti apa, baik itu cuaca dan juga lalu lintasnya.
2: Baik, kami sampaikan dari wilayah hukum Polres Blora, untuk arus lalu lintas di Jalan Blora Cepu sampai saat ini ramai dan lancar. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap selalu berhati-hati di jalan dan tetap menaati peraturan berlalu lintas.
1: Baik, Bapak. Monggo disampaikan juga mungkin dalam beberapa waktu ke depan ataupun bahkan di sore hari ini, apakah ada mungkin spot-spot yang perlu diwaspadai juga karena rawan kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas di daerah Blora?
2: Untuk sore hari ini perlu diwaspadai karena Blora sedang gerimis. Untuk pengendara roda 2 agar hati-hati karena jalan licin. Blora jalannya tergolong kurang begitu bagus, jadi banyak jalan-jalan yang bergelombang di kubangan air, agar berhati-hati karena dalam itu bisa menyebabkan kecelakaan. Serta mengingatkan bagi pendengar radio untuk di jalan Blora Randu Blatung agar waspada karena banyak pohon tumbang karena angin hujan lebat tadi.
1: Baik,
2: mungkin
1: Bapak.
2: Itu bisa disampaikan dari Blora.
1: Baik, Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi, selamat sore.
2: Selamat sore, salam presisi.

0: Assalamualaikum, Bu. Adik pulang.
1: Waalaikumsalam, Adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu, makan siang ya.
0: Iya, Bu.
1: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
0: Belum. Kan adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
1: Tadi adik ke toilet nggak di sekolah?
0: Iya.
1: Terus adik tadi waktu istirahat di sekolah, adik main di halaman nggak?
0: Iya.
1: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, dek. Supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun.

0: Nando Nandu Digital.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Kabupaten Demak menggelar rangkaian Grebeg Besar 2026, sebuah warisan budaya luhur dari era Kesultanan Demak yang memadukan nilai religi, sejarah, dan kearifan lokal. Berlangsung mulai tanggal 4 hingga 27 Mei 2026, agenda ini menghadirkan berbagai ritual sakral seperti ziarah Raja Demak, penjamasan, tradisi ancaan hingga iring-iringan tumpeng songo dan prajurit patang puluhan. Selain prosesi spiritual, masyarakat juga dapat menikmati kemeriahan pasar rakyat dan pentas adiluhung di sepanjang perhelatan. Perayaan tahunan ini tidak hanya menjadi simbol ketaatan spiritual, tetapi juga diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi budaya yang memperkuat identitas Demak sebagai pusat sejarah Islam di Tanah Jawa bagi wisatawan dan warga lokal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Selawi Ageng Expo 2026 resmi digelar mulai tanggal 22 hingga 24 Maret 2026 di kawasan Alun-Alun Honggowono, Selawi, Kabupaten Tegal sebagai puncak peringatan hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal. Mengusung tema Abhinaya Jagadita, Bangkit dan Bersinar untuk Kemajuan Bersama, perhelatan ini menjadi ajang strategis untuk mempromosikan potensi lokal serta mendukung kebangkitan ekonomi daerah secara kolaboratif. Masyarakat diundang pula untuk menikmati berbagai pameran produk unggulan dan rangkaian hiburan yang terselenggara untuk merefleksikan semangat kemajuan Kabupaten Tegal. Melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, Expo ini diharapkan mampu memperluas pasar produk UMKM sekaligus mempererat silaturahmi warga dalam merayakan momentum bersejarah di pusat kota Selawi tersebut. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo Kota Semarang. MNC TV hadir lebih dekat di kotamu. 23 Mei mulai jam 7 waktu Indonesia Barat, live dari lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang dalam kemeriahan spektakuler di MNC TV, rumahnya dangdut. Punya mimpi jadi bintang? Ini saatnya. Ikuti audisi KDI 2026 dan DMD Panggung Rezeki Kota Semarang 23-24 Mei, mulai jam 8 waktu Indonesia Barat, Taman Budaya Raden Saleh, TBRS, Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegal Sari, Kota Semarang. Dan wujudkan mimpimu di panggung MNC TV, rumahnya dangdut.
1: Tak, tak, tak.
0: Nonton terus MNC TV ya. MNC TV akan datang ke rumahmu. DMD Tok Tok Rezeki, Sabtu 16 Mei, Kampung Tasripin, Minggu 17 Mei, Kampung Batik, DMD Tok Tok Rezeki dan Karaoke Keliling. Sabtu 16 Mei, Kampung Tasripin, Minggu 17 Mei, Car Free Day Simpang 5. Datang dan ramaikan Road to Kilau Raya, Kota Semarang di MNC TV.

0: Mas, es teler.
1: Oh iya Mbak.
0: Es teler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
0: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu Mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Kang Mas Mi, sahabat budaya masih di Perempatan Radio Semarang, Radio Plus dari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Spesial hari ini, seperti yang tadi sudah misal sampaikan, ada yang spesial gitu ya di Pro Dangdut sore hari ini. Nah, inilah spesial ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, akan cerita-cerita juga ini ya. Misal sudah kedatangan ramai sekali. Ini cantik-cantik, ganteng juga. Cantiknya dua soalnya, jadi misal ngucapnya dua. Ada yang akan kita bahas ini ya. Ada acara besok ini akan diadakannya. Ada Road to Kilau Raya Kota Semarang. Ini misal juga sudah kedatangan Mbak Wina KDI, Intan KDI, juga Mas Erhan KDI. Selamat sore.
1: Sore,
0: Kak. Sore. Apa kabar hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sampai Semarang barusan banget. Langsung hujan.
1: Iya, disambut dengan hujan dan angin yang gemuruh ya lumayan.
0: Langsung angin gemuruh. Gimana first impressionnya? Langsung datang ke Kota Semarang. Ini baru pertama kali kah atau sudah pernah?
1: Kalau aku sih ini yang ketiga kalinya. Karena kemarin sebelumnya sempat ada program MNC juga, namanya DMD Tok Tok Rezeki, dan sempat keliling-keliling juga ke rumah-rumah warga dan seru banget. Aku sempat kulineran juga, makan lumpia enak banget.
0: Oke, dan nyobain lumpia. Iya. Kalau Mbak Intan sama Mas Erhan baru pertama kah atau?
2: Iya, kalau Erhan ya pertama kali.
0: Baru pertama kali. Jadi mungkin belum eksplor banyak ya tentang Semarang, belum kayak Mbak ini, Mbak Wina nyobain, udah nyobain lumpia atau bahkan sih.
2: Tapi aku suka banget, pengen makan lumpia lagi. Tadi soalnya pas datang itu udah kepikiran pengen makan lumpia sama tahu gimbal. Tapi gak sempat loh, soalnya tadi hujan loh.
0: Karena langsung hujan deras banget tadi, bahkan bisa dibilang hujan badai juga.
1: Iya, tapi meskipun hujan hatinya harus tetap ceria. Karena besok akan bertemu dengan masyarakat Semarang.
0: Nah, ini ada acara apa sih kok sampai kalian ini berbondong-bondong, berduyun-duyun sampai ke Semarang ini, sampai hujan-hujan pun kalian datengin? Mau ada apa ini?
1: Coba mau ada apa ya?
0: Mau ada apa ini?
2: Ya, yang pastinya kita akan ada acara Road to Kilau Raya ya.
1: Betul.
2: Luar biasa sekali, yang pastinya bakal banyak banget keseru-seruannya ya.
1: Benar.
2: Bakal ada beberapa artis-artis yang luar biasa, ada artisnya Ambiar yang luar biasa ya.
1: Ada Kanela Karisma, ada Karido Roma, dan juga ada host kita yang paling hit sejagat raya, Irfan Hakim pastinya.
2: Ada Mama Iis juga.
1: Iya benar.
0: Si kumis tipis.
2: Oke. Mama Iis.
0: Jadi benar-benar komplit ya.
1: Komplit banget.
0: Komplit. Yang Jawa-Jawa tadi ada Mbak Nela Karisma ya. Terus tadi yang menggelegar apapun itu tadi ada hostnya, dan bahkan ada kalian juga.
1: Mau
0: apa ini di sana?
1: Yang kita mau menghibur masyarakat Semarang dan juga pastinya seru-seruan, nyanyi bareng, joget bareng. Kita juga bakal bagi-bagi hadiah pokoknya. Yang berkah insyaallah lah buat warga Semarang ya.
0: Amin. Pokoknya seru banget gitu ya. Baik. Dan mungkin kalau misal mau tahu juga, ini acaranya sebenarnya kalau Road to Kilau Raya ini kan sebenarnya kalau misal tahu udah sering ada gitu ya. Nah, untuk awalnya banget ini ya, pertama banget itu diadakan kapan dan kenapa diadakan acara ini?
1: Nah, kalau ini urusannya produser kita.
0: Oke, silakan. Beralih sedikit.
1: Ibu produser yang cantik, silakan.
0: Silakan.
3: Halo, Kakak Michelle.
0: Halo, halo.
3: Oke. Okay. Kalau untuk Road to Kilau Raya sendiri ini pertama kali kemarin kita adakan di Tegal. Ya, dan itu terima kasih banyak dengan untuk animonya karena udah luar biasa banget ya teman-teman ya. Karena panas sih panas ya.
2: Benar.
3: Cuman lebih panas lagi adalah ketika kita menerima sambutan yang luar biasa.
0: Mantap.
3: Dan juga kita juga mengharapkan mudah-mudahan Semarang ini yang juga panas di siang hari tapi di malam harinya mungkin tambah lebih panas lagi. Itu sih mudah-mudahan kita bisa seru-seruan bareng sama masyarakat di Kota Semarang.
0: Oke, jadi pertamanya
1: masyarakat Kota Semarang lebih wah dari kota-kota sebelumnya supaya kita bisa lebih
2: semangat lagi ya.
1: Menghiburnya.
0: Oke, jadi awalnya dari Tegal ya. Tegal, terus akhirnya menujulah ke ibu kota Jawa Tengah menuju ke Kota Semarang. Moga-moga nanti juga satu enggak hujan. 2 makin panasnya tuh panas heboh gitu ya. Baik, dan acara ini kalau boleh tahu juga ada apa aja ya, runtutan acaranya atau rundown-nya ini bakal ada apa aja yang bisa dikunjungi sama masyarakat Kota Semarang ini?
1: Kalau acaranya sih pasti banyak ya Kak.
3: Banyak, iya banyak. Jadi gak cuma kita nanti melihat artis-artis besar ya, seperti Nela Karisma, Ridho Roma, dan Sonetu, dan yang lain-lain yang luar biasa ya, Irfan Hakim. Tapi juga kita di sini akan memperkenalkan dan juga melihat nih bahwa Semarang itu selain terkenalnya dengan banyak hal kayak kulinernya tapi juga iya wisatanya, tapi juga kita melihat kesenian
1: potensi-potensi yang ada pada generasi muda Kota Semarang.
3: Nggak cuma itu, kita juga
0: apalagi punya
3: ada DMD Gerbek.
0: Apa itu?
3: DMD Gerbek Kota Semarang gimana nih?
0: Apa itu?
2: Kak Wina udah berapa hari dong di sini?
1: Karena kan kemarin udah sempat keliling tuh ke masyarakat Semarang dan ternyata banyak juga nih warga Semarang yang suaranya teh endung,
0: bagus, mantap berarti itu.
1: Jadi kita tuh akan mencari beberapa potensi-potensi yang emang orangnya bisa menyanyi dan memungkinkan untuk mendapatkan rezeki di DMD Gerebek Kota Semarang.
0: Oke, jadi nyanyi dulu ya, tetap nyanyi dulu.
1: Number one.
0: Number one-nya, terus number two-nya dapat hadiah. Oke, menarik. Kalau misal tiba-tiba nyanyi, dapat hadiah sekarang juga enggak?
1: Pastinya dapat dong.
0: Apa tuh dapat apa ini?
1: Ya pastinya dapat uang rupiah dan juga ada kesempatan mungkin untuk dibawa ke Jakarta.
0: Menarik banget ini.
2: Kayak kita kemarin di Tegal itu ada yang dibawa ke Jakarta juga.
1: Jadi ada beberapa peserta yang memang kita pilih untuk menjadi perwakilan Kota Semarang untuk masuk di DMD di Jakarta.
3: Iya, Jakarta.
0: Oke, dan selanjutnya setelah itu mereka nanti diboyong ke Jakarta, mereka terus jadi apa lagi ini kegiatannya?
1: Kegiatannya yang pasti mereka akan dapat tantangan lainnya di DMD Pangu Rezeki dan juga mungkin tantangannya lebih sulit dari yang di sini ya. Dan hadiahnya juga tentu lebih besar.
0: Hadiahnya ini yang ditunggu-tunggu ya.
1: Betul, karena biasanya sampai kalau udah di Jakarta sampai 12.500.000 rupiah.
0: Itu kalau beli motor dapat secondnya 5 mungkin.
2: Banyak banget.
0: Kalau second ya, kalau motoran second. Baik, dan mungkin kembali lagi ke acara ini ya, Road to Kilo Raya Kota Semarang. Tadi sudah disampaikan kalau ini adalah mungkin kota kedua ya yang diadakan Road to Kilo Raya ini. Dan besar harapannya juga acara ini nantinya bombastis gitu ya, rame, banyak orang yang datang gitu ya. Tapi selain itu mungkin kalau kita agak lihat yang sedih dikit gitu, ada kekhawatiran ya atau mungkin tantangan apa untuk mempersiapkan acara ini?
1: Kalau tantangan dari aku sih mungkin karena ini kota yang besar juga, termasuk Kota Semarang ini, lebih ke excited aja sih. Kekhawatiran sih mungkin 0% karena aku pengen banget buru-buru ketemu sama masyarakat Semarang buat nyanyi bareng karena aku udah nyiapin banget banyak lagu untuk nyanyi bareng sama masyarakat Semarang.
0: Jadi excited aja ya. Khawatir dan lain sebagainya nomor ke 100. Pokoknya nomor satunya adalah pengen ketemu sama orang Semarang. Kalau Mas Erhan gimana? Tantangan atau mungkin sesuatu yang mungkin agak ditakutkan gitu ya di masa-masa ini menuju ke acara ini?
2: Iya, pokoknya sama sih, sama kayak Wina juga ya. Gak sabar banget pengen ketemu sama orang Semarang, pengen nyanyi bareng. Apalagi tuh pengalaman kemarin ya, Erhan tuh pertama kali perdana diajak Road to Kilo Raya. Dan kemarin alhamdulillah di Tegal, dan akhirnya kita diundang kembali ke Semarang. Luar biasa. Jadi pengen banget ini lebih semangat dan lebih seheboh dari Tegal kemarin.
3: Khawatirnya cuma satu ya kan?
2: Iya, takut.
3: Khawatir durasinya cuma sedikit.
1: Iya, benar itu.
2: Iya,
3: pengen
4: Kayaknya lama-lama ya.
3: Bisa sih,
0: iya. Mungkin seminggu masih kurang lagi ya. Masih kurang lagi.
4: Apalagi ini aku belum nyobain lumpianya. Lumpia sama tahu gimbalnya ya.
0: Tahu gimbalnya, mie kopiok juga. Oke, mungkin ke Mbak Intan juga, mungkin kalau ada tantangan-tantangan ataupun mungkin persiapan yang agak gimana gitu ya untuk acara Roto Kilo Raya Semarang apa?
5: Persiapannya mungkin sama kayak Kak Wina, kayak Kak Irhan juga, lebih excited gitu. Soalnya baru pertama kali ini Intan datang ke Semarang, terus abis itu mau ketemu sama warga-warga Semarang, terus pokoknya Intan juga pengen seru-seruan sama warga Semarang. Semoga aja cuacanya mendukung hari ini juga.
1: Amin, amin,
5: sampai
1: amin.
5: besok.
0: Sampai selesai ya. Sampai selesai. Dong. Kalau sampai besok aja, besok ternyata jam 8 belum mulai. Ya kan? Kita doa sama-sama yuk. Amin.
1: Amin.
3: Mungkin membuka harapan untuk bisa ada panggung selanjutnya.
0: Betul. Pokoknya doa yang terbaik aja untuk semuanya, terlebihnya untuk acara ini juga. Tadi Mbak Wina juga sampaikan udah gak sabar, dan Mas Erhan dan Mbak Intan juga sampaikan udah gak sabar untuk menyanyi bersama-sama sama orang Semarang, sama warga Semarang. Nah, mungkin bisa di-spill dikit-dikit mau nyanyi lagu apa gitu ya. Lagu apa nih yang baru viral terus sudah masuk ke setlist kalian ini? Apa ini lagu apa?
1: Sudah pasti kalau lagu viral itu harus dibawain supaya kita bisa sing along bareng-bareng.
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya ya mungkin ada beberapa orang yang tahu ini lagu timur, masih sekitaran Indonesia ya. Jauh Kau Pergi judulnya.
0: Itu yang dinyanyiin satu aja sama Mbak Wina ya.
1: Iya, salah satunya.
0: Kalau Mas Erhan, lagu apa?
2: Kalau aku bakal nyanyiin lagu ini lebih serunya lagi, bakal duet sama Mbak Nela Karisma.
0: Mantap banget. Apa itu lagunya?
2: Padahal dulu tuh ya, pas masih kecil, dulu tuh sering scroll apa, buka-buka di YouTube gitu lagu-lagunya Kak Nela Karisma. Dan ternyata sekarang bisa duet, alhamdulillah, di Roti Kilo.
0: Jadi satu panggung ya. Mantap banget.
2: Bener, mimpi jadi kenyataan. Padahal dimimpi-mimpin banget kapannya bisa tampil di panggung besar, ditontonin banyak ribuan orang. Alhamdulillah akhirnya di KDI diketemuin kita di Roto Kilo Raya di Semarang.
0: Besok ya mimpi ini jadi kenyataan. Bisa duet sama idola. Kalau Mbak Intan, lagu apa mungkin yang bakal dibawain?
5: Aku lagu salah satunya itu ada lagu terbaru Negoro Angin.
0: Wih, Denny Caknan ya.
1: Enak banget itu.
0: Iya. Enak banget. Baik.
5: Sama aku bakal duet sama Mama Isda.
0: Okay, sama Iis Lahdil ya.
5: Iya. Pecah seribu. Harus pecah pokoknya.
0: Lagunya, udah judulnya Pecah Seribu, semoga nanti pecah seribu.
1: Pecah banyak.
2: Pecah penontonnya pokoknya.
0: Pecah penontonnya. Atau pecah piringnya.
2: Ya, pecah penontonnya aja rame.
1: Jangan pecah belah.
0: Iya. Agak kacau ya kalau pecah belah.
1: Jangan jadi kacau mania
0: nih ya. Kacau mania dong. Kacau mania dong. Baik. Dan mungkin berhubung masih bahas-bahas lagu, mau dong dinyanyiin dikit aja lagu-lagu yang mungkin bakal dibawain besok, ataupun lagu-lagu yang jadi unggulan kalian merasa keren gitu kalau nyanyi lagu ini. Barengan juga boleh atau satu-satu deh juga boleh. Misal tunggu ini satu-satu.
5: Dari aku dulu ya.
0: Oke.
5: Lagu yang viral ini.
0: Oke.
5: Rapnya ya.
1: Boleh.

0: Nilai 100.
1: Saya sih yes.
0: Langsung yes ini ya, dapat 50 yes. Lanjut Mas Erhan, sambung lagunya.
2: Wirang ya.
0: Oke, boleh.
2: Bakal sendirinya juga.

0: bakal ngancani ilang ending.
1: Mantap. Yes, ini enggak yes. Kicau mania tapi mantap mania.
2: Bukan mancing mania ya.
1: Bukan mancing mania juga, tapi ini mantap mania. Mantap mania. Ini gongnya ini. Silakan Mbak Intan lagunya.
3: Mbak Wina, sorry.
4: Kalau saya memang mukanya juga seribu apa ya? Kayak miripnya banyak nih, seribu wajah gitu. Ada yang bilang mirip Soimah, mirip almarhum Bu Alpa. Memang suka salah-salah sebut juga gak apa-apa. Gak
1: maaf.
4: Kincang ya. Oke, lagu Jauh Kau Pergi ya.
1: Oke.

0: Asoy.
1: Enggak ada 20 detik ini tadi.
2: Harusnya sambil parkoy seru sih.
1: Harusnya.
2: Besok ya, besok.
1: Besok ya, simpen tenaganya buat besok.
3: Besok kita pecahin
1: besok. Oke, secara kesimpulan ini misal langsung bisa kasih kesimpulan. Waduh, kayak terlalu formal.
3: Deep banget.
1: Terlalu deep. Bener ini kalau kalian jadi pemenang suaranya bagus-bagus.
3: Curious
1: aku langsung bisa keluarin sekarang juga. Oke. Dan ini menarik banget. Ternyata banyak tadi sudah disampaikan, bahkan tadi di spill dikit-dikit lagu-lagunya gitu ya, yang mau dinyanyikan apa gitu ya. Dan mungkin mau dibantu dong dijawabin pertanyaan juga dari beberapa pendengar ini yang sudah masuk. Ini ada dari Mas Teo di Magelang. Mau tanya, apakah acara Road to Kilo Raya Kota Semarang ini terbuka untuk umum dan bagaimana proses persiapannya? Silakan bisa dijawab. Monggo.
4: Oke. Jadi untuk yang Road to Kilo Raya Kota Semarang ini, yeah, itu dibuka untuk umum, gratis, tis. Jadi kalau misalnya nanti tinggal datang aja langsung ke lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang ya. Nah nanti persiapannya ya kak ya. Persiapannya kita sampai sekarang udah mau JR, terus sudah alhamdulillah berjalan dengan baik. Terus kita tadi mau nambahin juga, jadi selain tadi kita akan melihat kuliner kesenian budaya Kota Semarang serta ada DMD Grebek, kita juga ada aksi dari Master Limbat.
2: Wow.
4: Yang ditunggu-tunggu banget gitu. Jadi kita akan mengetahui ini apa sih yang bakal dipersiapkan oleh Master Limbat.
1: Oke.
2: Atraksi apa?
1: Atraksi apa ya?
0: Stream apa lagi yang akan dilakukan Master Limbat di Kota Semarang?
1: Yeah. Yeah. Oke, okay, menarik. Atau mungkin atraksi ini adalah atraksi nyanyi gitu. Nah.
4: Bisa
2: ya nyanyi. Iya
1: kan? Makanya kan ditunggu-tunggu kan.
4: Menyanyi dalam sunyi.
0: Atraksi yang
1: beneran dalam hati. Oke, selain itu mungkin apa yang benar-benar jadi unggulan gitu ya dari Road to Kilo Raya di Kota Semarang kali ini?
4: Oke, Road to Kilo Raya di Kota Semarang ini karena memang kita kan jadi kemarin Kota Semarang kan baru aja ulang tahun ya kan.
2: Wow.
4: Nah, ini akan menjadi rangkaian dari Kota Semarang, ada Road to Kilo Raya Kota Semarang, dan yang pasti yang membuat kita semakin pede nih ya, itu artis-artis besarnya.
2: Wow.
4: Iya, luar biasa, ada Nella Karisma dari Doroma,
2: ada Wina,
1: langsung tunjuk-tunjuk.
4: Ada Tiga Biduan, ada Mama Hizda, Irfan Hakim. Kayaknya itu yang bakal ditunggu-tunggu.
2: Wah,
4: oleh ya masyarakat Kota Semarang yang memang kalau misalnya cuma lihat di TV aja kayak kurang deh.
1: Kurang.
4: Malah langsung deket, langsung ketemu sama Irfan Hakim, kalau bisa bilang, boleh dong foto bareng, silahkan.
1: Silakan gitu ya. Berarti intinya adalah gratis, terbuka untuk umum, langsung aja datang ke lapangan Pancasila Simpang 5. Mulai dari jam berapa ini?
4: Orang kita mulainya itu di jam 8. 8, tapi untuk sebelum-sebelumnya nih masyarakat bisa berbondong-bondong dulu datang ya kalau misalnya di Kota Semarang untuk langsung bisa ke lapangan Pancasila gitu. Mau dari pagi camping dulu enggak apa-apa.
0: Iya
4: kan, biasanya kalau ini kan kita ada Nella Karisma sama Rido Roma yang fansnya luar biasa banyak di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Silakan langsung
0: datang aja.
4: Nanti siapa tahu mau dapat tempat lebih depan ya.
0: Bisa lihat langsung.
1: Oke.
4: Bisa lihat langsung jadi
0: dia dekat kulineran juga kan.
4: Betul.
0: Di sana.
2: Iya dong.
0: Jajan-jajan.
4: Iya.
0: Nongkrong-nongkrong dulu sama anak-anaknya kan, banyak tuh mainan-mainan di sini.
1: Oke.
0: Mau main itu.
1: Lebih ke mau ya, mau ikut mainan ini. Berarti nanti kalau tiba-tiba ada yang hilang satu nih artisnya, itu ternyata baru main pasir. Baru main odong-odong.
4: Atau tiba-tiba lagi itu apa lah, singgah di warung UMKM.
1: Oh iya, baru makan ternyata.
4: Jadi sekaligus menyukseskan UMKM setempat.
1: Oke, jadi ada UMKM-UMKM Kota Semarang juga ya. Masyarakat Kota Semarang yang jualan di sana boleh ada. Atau bahkan sudah ada pendaftaran terlebih dahulu biar mereka lebih tersusun, terapi gitu.
4: Kalau untuk pendaftaran kan untuk yang
1: UMKM. Yang di dalamnya.
4: Oh, yang di dalamnya. Kalau untuk UMKM-nya sudah ada pendaftarannya memang gitu. Dan sudah apa? Sudah terorganisir juga gitu. Nah, untuk pendaftarannya juga bisa langsung menghubungi ke MNC TV ya gitu. Sisanya nanti untuk yang para masyarakat Kota Semarang langsung menikmati aja ya sajian dari UMKM yang sudah kita persiapkan dan juga pemerintah kota persiapkan.
1: Oke, jadi udah ada lah pokoknya tempatnya. Tempat tinggal udah nempatin aja, tinggal gelar lapaknya udah. Semoga dapat berkah, dapat uang banyak.
2: Amin. Pokoknya kalau mau nonton, kalau mau siap-siap itu harus jangan sore-sore ya, dari pagi pokoknya.
1: Dari pagi.
2: Banyak kegiatan. Iya benar, banyak banget kegiatan,
1: banyak keseruannya. Banyak. Oke, tadi disampaikan jam 8 ya mulainya. Kalau misal datang pagi-pagi, bikin tenda dulu.
2: Camping dong.
4: Biasanya fanbase-nya ya yang datang misalnya dari Blitar atau dari tetangga, dari Ungaran ada juga bisa gitu. Kan mereka excited banget nih ketemu sama artis besarnya.
1: Kapan lagi ya?
4: Kapan lagi ketemu sama 3 biduan? Ketemu sama Intan dan Erhan.
1: Oke, betul. Pokoknya ini nggak cuma kalian yang simpan energi, tapi penontonnya yang simpan energi. Ya. Nanti jam 8 teng langsung berdiri goyang. Goyang sama mantap ini. Udah ada slogannya dikit ini ya. Tadi disampaikan slogannya Semarang bergoyang. Langsung gitu. Harus. Oke. Dan mungkin dari Mas Erhan, Mbak Intan, Mbak Wina, apakah juga nantinya ada sesuatu yang spektakuler ini yang ada di Roti Kilo Raya ini yang dipersiapkan sejauh ini seperti apa?
0: Nah, kalau aku sendiri karena aku punya grup, salah satu grup 3 biduan, isinya ada aku, Wina, Mayang dan juga Fani. Aku sudah mempersiapkan beberapa gerakan-gerakan yang sangat luar biasa untuk kita ikutin bersama masyarakat Semarang tentunya. Dan ada pokoknya pertunjukan. Jujur jangan ya. Jujur ya, pokoknya ini sangat-sangat amat spesial buat masyarakat Semarang. Jadi kalau penasaran, mohon datang ke lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang ya.
1: Oke. Akan ada yang goyang-goyangnya.
0: Pokoknya ada pertunjukan, entah itu koprol, entah itu kita debus atau apa ya.
1: Aduh.
0: agak serem ya.
1: Oke, kalau Mas Erhan apa nih? Ada yang bakal ditampilin apa ini? Persiapannya juga.
2: Iya, kalau Erhan sih yang pastinya duet kan sama idola Mbak Nela Karisma, dan juga Intan juga bakal duet sama Bu Iis. Dan juga ini kita juga ada audisi ya. Audisi KDI.
1: Oke, lanjut ya dari kalian. Langsung ada bawahnya lagi tahun 2026. Audisinya udah berjalan kah atau sampai saat ini masih ada?
2: Berjalan di Semarang di tanggal
0: 23 dan 24.
1: Oke,
0: tepatnya di Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang.
1: Jadi besok dan besoknya lagi ya.
0: Betul, dua hari berturut-turut.
1: Kalian bakal jadi jurinya kah atau cuma nemenin aja gitu?
2: Pokoknya di kita jadi apa, pendukung.
1: Ya, jadi support system. Jadi tim hore aja ya. Pokoknya nanti nyanyi aja. Jadi lanjutnya KDI 2026.
0: Betul.
2: Yang dapat punya yang terbaik ya di Semarang.
1: Baik, menarik. Ini banyak sekali ternyata acara-acaranya. Tadi heboh juga dan mungkin misal udah langsung membayangkan betapa spektakulernya kalian besok malam. Bagaimana maha dahsyatnya kalian ini.
2: Lancar luncur ya pokoknya.
1: Lancar luncur ya tadi disampaikan juga. Menarik dan mungkin ada beberapa pertanyaan juga. Monggo bisa dibantu jawabkan juga. Kalau ada waktu luang setelah acara ini, mau pada kemana di daerah Kota Semarang? Mungkin dari Mas Erhan mau kemana setelah itu? Habis show, habis tampil, ini mau ngapain ini? Mumpung masih di Semarang.
2: Mau makan.
1: Langsung.
2: Mau kuliner ya.
1: Langsung mau makan.
0: Iya. Tujuan utama deh kayaknya Erhan nih.
2: Nanti kita barengan ya. Kita cari itu lumpia di mana itu.
1: Cari lumpia, tahu gimbal tadi gimbal. Ya, yang benar-benar sampai. Menarik banget gitu ya dicari-cari. Mungkin kalau misal mau kasih rekomendasi, menujulah ke Taman Indonesia Kaya. Di sana nanti melihat bakal syok juga. Di sana ada banyak banget tahu gimbal, tapi namanya Haji Edi semua. Pak Edi semua. Mungkin itu ada 10 atau lebih gitu ya namanya Pak Edi semua. Kalian silakan mau cari yang mana namanya Pak Edi semua.
0: Itu semuanya sama berarti?
1: Beda orang-orangnya.
0: Oh beda orangnya, tapi Pak Haji Edi namanya.
1: Iya. Yeah.
0: Pak Haji Edi ada di mana-mana ya.
1: Mungkin bisa langsung ke sana karena tempatnya juga dekat ini ya. Kalau dari Simpang 5 mungkin nanti bisa cari-cari gitu ya. Bisa banget.
3: Abis ini lari.
0: Agak kencang ya, Shay.
1: Bisa banget, apalagi kan mungkin kalau hari Minggunya ada Car Free Day ya. Terlebihnya di daerah Simpang 5 juga. Silakan nanti mungkin jalan Mas Erhan bisa.
2: Olahraga ya.
1: Olahraga bisa. Kayaknya Mas Erhan aja.
2: Gak apa-apa, biar napasnya bagus pas malam.
1: Mantap. Best. Lanjut ke
3: bisa sampai ujung Semarang.
1: Bisa banget. Lanjut Mbak Intan, mungkin setelah show ini nanti mau kemana ini? Mumpung masih di Semarang.
4: Sama nih. Kuliner. Kuliner sama mengunjungi tempat-tempat khas Semarang.
1: Mungkin apa tuh yang mungkin udah di save-save gitu di TikTok-nya kah atau di Instagram gitu?
4: Biasanya ke Kota Lama. Terus makanannya juga aku pengen nyoba ini tuh mie kopiok.
1: Oke.
4: Mie kopiok sama tahu petis.
1: Tahu petis. Oke. Aduh lapar. Langsung lapar.
4: Bukan buah cuma yang di petis. Tahu juga di petis. Penasaran banget.
1: Oke. Jadi jalan-jalan kulineran gitu ya intinya adalah itu setelah selesai nyanyi, selesai manggung langsung cus makan dulu kita.
4: Pengennya gitu.
2: Nanti kita ke apa Lawang Sewu ya nanti.
4: Iya, Lawang Sewu. Lawang Sewu.
0: Dekat loh ternyata dari sini ya.
1: Berarti jalan bisa ya?
0: Eh, jangan lagi kaki saya. Enggak bisa koprol nanti.
1: Nanti enggak bisa koprol. Oke, kalau Mbak Wina mau kemana habis show?
0: Kalau aku sih jujur pengen ke balik lagi ke Kampung Kulitan karena kemarin tuh karena waktunya syuting jadi kita nggak leluasa untuk explore. Aku pengen lagi balik ke lumpia Sri Kandi. Aduh enak banget.
1: Yes,
0: itu punya Kampung Kulitan best banget. Terus mochinya mochi apa itu? Mochi Gemini. Aduh endul banget yang kacangnya. Sama ya Kampung Batik. Di Kampung Batik tuh banyak banget batik-batik bagus. Terus pengen foto-foto di spotnya Kampung Jadul. Ih bagus-bagus banget, estetik pisan.
4: Aduh pengen juga.
1: Oke, itulah langsung berangkat kita. Berangkat mungkin misal diajak juga dong.
0: Oh iya dong. Ayo ikut Kak. Pokoknya ngintil aja ya dari belakang ya.
1: Ngintil aja ya. Nanti tiba-tiba bonceng-bonceng, ini naik motor kah kita?
0: Motor trail.
1: Naik motor racing gitu kah kita? Oke, lanjut. Ini mungkin tadi disampaikan juga. Intinya adalah setelah sampai Semarang, kulineran, jajan, terus lihat-lihat dan berkunjung ke kota-kota, ke daerah-daerah yang ada di kota Semarang gitu ya. Pengen ketemu juga sama orang-orang Semarang, masyarakat kota Semarang. Nah mungkin di kota Semarang sendiri ada gak sih fans-fans kalian yang benar-benar udah menantikan kayak ayo Mbak Mas ke Semarang dan inilah saatnya. Apakah udah sebesar itu juga dari fans-fans kalian?
0: Alhamdulillah sih sejauh ini dari kota Semarang yang pastinya teman-teman penggemar dangdut, KDI, DMD semuanya udah pada DM, Kak ayo dong ke Semarang, mulai dari acara yang di Tegal pun udah pada ini, Kak ke Semarang dong, ke kampung ini dong, ke kampung itu, mohon maaf diri saya cuma ada satu, jadi kayak bersabar, mari kita berkumpul di lapangan Pancasila ya teman-teman, kita ketemu di sana.
1: Iya gitu. Oke, jadi udah benar-benar menunggu ya, menanti, menunggu biar bisa interaksi juga sama kalian.
0: Betul.
1: Tapi nanti kalian juga bakal interaksi nggak sama masyarakat yang ada yang menonton gitu, mungkin bakal diajak naik panggung kah atau ikut goyang sama kalian, atau kalian yang langsung mungkin kalau istilahnya kalau konser-konser surfing gitu.
0: Kalau aku sih sebenarnya udah mempersiapkan beberapa hadiah juga, hadiah kecil dari aku pribadi dan juga teman-teman tiga biduan yang pastinya bakal langsung interaksi langsung sama masyarakatnya, sama fans-fans kita juga yang ada di sana. Mudah-mudahan kalian suka sama acaranya dan sama hadiahnya yang udah kita siapin.
1: Oke, kalau boleh di-spill hadiahnya apa tuh? Motor kah? Atau
0: oh
1: mobil kah?
0: Aduh, tiket Ubro, ya. Oh my God. Pajero.
4: Dilempar-lempar.
0: Pokoknya ada
1: adalah pokoknya.
0: Adalah ya, bingkisan kecil dari kita gitu.
1: Kecil, oke. Okay. Kalau dari kecil tapi manis.
2: Makanya kalau penasaran sama hadiahnya nonton besok.
1: Langsung datang besok.
0: Kami saya juga kalau mau kebagian datang, ayo. Kawinnya aku yang kemarin gitu loh.
1: Langsung aku yang kemarin atau aku langsung ke belakang aja.
0: Iya, itu loh. Kak, bagian aku mana?
1: Langsung aku tagih besok ini.
0: Oh, nice.
1: Tandain muka aku ya, Kak.
0: Gue tandain loh.
1: Baik, kalau dari Mas Erhan gimana nih? Apa mungkin nanti ada sesuatu untuk fans, untuk para pendengar gitu ya, para penonton gitu kalau dari Mas Erhan?
2: Iya, pastinya kita nanti besok bakal ketemu sama fans-fans yang udah jauh-jauh, udah yang udah komen kita, DM kita, Kak, ditunggu di Semarang ya. Nanti kita bakal insya Allah kita foto-foto bareng ya sama masyarakat Semarang. Karena ditunggu-tunggu banget ini katanya. Jadi mudah-mudahan besok semuanya berjalan dengan lancar. Antusiasnya juga seru, yang pastinya semangat buat malam besok kayak kita.
1: Oke, semangat untuk semuanya juga. Kalau Mbak Intan, nanti interaksi sama penonton

0: Oke, dan mungkin sedikit lagi juga tadi disampaikan kalau tanggal 23-24 ini juga ada audisi KDI ya. Nah, kalian sebagai alumni, aduh ke alumni, lulusan KDI 2025, mungkin ada pesan-pesan gak untuk masyarakat yang mau gabung juga gitu ya, untuk bergabung juga bersama dengan kalian jadi lulusan KDI nantinya, apa tuh?
1: Yang pastinya sih mudah-mudahan di RTKR ini, di audisi KDI Semarang ini, mudah-mudahan kita mendapatkan lagi
2: talent-talent yang sangat luar biasa,
1: calon-calon bintang yang luar biasa, yang berbakat, gak cuman nyanyi ya, mungkin bisa acting, segalanya. Pokoknya kita mencari, mudah-mudahan di kota Semarang ini kita mendapatkan calon bintang yang the best lah. Bener. Pokoknya ya.
2: Pokoknya disiapin itu dari disiapin mental.
1: Bener. Harus semangat, harus berjuang, kayak kita dulu kan berjuangnya.
0: Berjuang. Tetap pelan-pelan merintis. Bener. Gitu ya. Dan jadilah sekarang ini kalian ini duduk di sini. Baik. Dan mungkin dari KDI 2025 sampai ke 2026 tadi disampaikan juga pesannya adalah seperti itu. Ada syarat-syaratnya gak sih kalau mau mendaftar gitu?
3: Syaratnya yang penting kalian percaya diri, punya koleksi lagu yang banyak, dan juga bisa nyanyi.
1: Bisa nyanyi lah dong.
3: Iya. Pokoknya itu kalian yang harus dipersiapkan sih mental yang paling penting.
2: Tekad juga.
3: Iya betul. Dan juga jangan lupa, jangan menyepelekan setiap kompetisi. Kalian harus selalu berdoa, meminta restu sama orang tua, karena itu hal yang paling penting dalam segala urusan yang kita lakukan.
0: Betul. Restu orang tua penting gitu ya. Penting. Jadi yang penting juga bisa nyanyi. Bener. Gitu ya. Lagu-lagu yang ada di otak itu banyak gitu ya. Dan warga Kota Semarang kah? Atau bisa warga di luar Kota Semarang ikut yang di Kota Semarang?
3: Bisa dong, pasti bisa banget. Ini terbuka untuk semua masyarakat di Kota Semarang dan sekitarnya, atau yang dari jauh mungkin pengen nyoba di Semarang. Kalau misal gagal di Semarang, bisa nyoba lagi di kota lain. Boleh banget, karena kita berjuang, berusaha bisa di mana aja. Kita enggak pernah tahu keberuntungan kita ada di mana.
0: Oke, alur pendaftarannya seperti apa? Apakah juga harus bawa mungkin KTP kah, KKK kah, atau bawa apa gitu?
4: Oke, kalau untuk alur pendaftarannya sendiri sih kita cukup membawa KTP atau KK, karena kan minimal usianya adalah 14 tahun Kak ya di sini. Jadi cukup bawa KTP atau KK, terus nanti langsung aja datang ke Taman Budaya Raden Saleh, terus registrasi, dan juga nanti dari registrasi udah langsung akan masuk ke ruang audisi. Jadi gak usah panjang kali lebar untuk kalau pendaftarannya. Benar. Cukup siapkan mental.
1: Siapkan mental.
4: Siapkan lagu-lagu kesehatan. Yang kamu bisa. Iya, kesehatan. Dan
2: percaya diri.
4: Iya, gak cuma vokal. Ya, tapi ternyata harus punya kemampuan dan juga bakat-bakat yang lain.
0: Betul. Betul.
4: Bisa dilihat loh ini dari semua.
0: Iya nih, langsung nih. Ada buktinya ini ya.
3: Bus, makan kaca dan makan beling.
1: Ya Allah, mau terlibat dong.
0: Iya, asistennya. Atau kaca dan beling yang dimaksud adalah kacang dan juga keripik kaca. Ya kan, bisa kan? Gak mungkin dong jadi menggantikan Master Limbat ini ya.
3: Yang belum sanggup Master Limbat, maaf ya.
0: Nanti malah ternyata gantian besok Mbak Wina yang atraksi, Mr. Limbat yang nyanyi.
3: Iya, pokoknya ya kalau misal saya yang ganti, tahu-tahu saya ada di rumah sakit. Coy, ya Allah,
0: jangan. Oke, nggak kerasa ini kok makin dikit ya waktunya, ya ampun, padahal masih pengen ngobrol. Mungkin bisa disampaikan harapan-harapan dan juga mungkin pesan untuk semuanya, untuk masyarakat, terlebihnya untuk kesuksesan acara Rotu Kiloraya MNC TV di Kota Semarang. Dari Mbak Intan, silakan.
2: Kalau dari aku ya, kalau dari aku pesan-pesannya semoga lancar acaranya. Terus buat seluruh masyarakat buat Semarang, jangan lupa nonton di acara Rotu Kiloraya di lapangan
3: Pancasila.
2: Simpang 5. Pokoknya jangan lupa nonton, keseruan kita banyak banget itu, kuliner banyak banget.

0: juga, terus ada artis-artis yang hebat-hebat pokoknya. Pokoknya kalian jangan lupa nonton, jangan lupa merapat.
1: Langsung merapat.
0: Kita seru-seruan ya. Bareng semua.
1: Oke, yang jauh mendekat, yang dekat merapat.
0: Ya, benar.
1: Oke, Mas Erhan, pesan dan harapannya.
2: Iya, harapan aku sih sama sih berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, tidak hujan juga ya. Dan mudah-mudahan juga antusiasnya lebih semangat. Apalagi ini kita baru pertama kali ya ke Stata Semarang. Mudah-mudahan masyarakatnya menerima kita dengan sepenuh hati, seenak. Ya mungkin ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bakal diundang lagi ke Semarang ya.
1: Amin. Oke, terakhir Mbak Wina, silakan pesan dan harapan.
3: Kalau dari aku sih sebenarnya harapannya udah diwakilin sama teman-teman semuanya. Aku cuma mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Kota Semarang. Semoga Semarang semakin jaya, semakin sukses. Masyarakatnya semakin damai, rukun. Insyaallah mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Dan kita sudah gak sabar banget buat ketemu kalian dan seru-seruan bareng di Road to Kilawaraya MNC TV. Tepatnya di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang. Sampai ketemu nanti kita di sana ya.
1: Oke, ini sedikit juga di streaming di TV biasa kan ya.
3: Betul.
1: Oke, jadi kalau nggak bisa nonton langsung, ini tetap ada di layar kaca. Oke, terima kasih semuanya sudah berkenan cerita-cerita, sudah berkenan ngobrol juga di kesempatan sore hari ini. Semoga makin sukses acaranya.
3: Amin.
1: Besok nggak hujan, pokoknya misal bantu aminkan aja doa-doa kalian gitu.
3: Amin.
1: Ya. Sehat-sehat, kapan-kapan kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Siapa tahu nanti ada Road to Kilawaraya Semarang yang ke-500 lagi. Saking seringnya ke Semarang sampai ke-500 dan kalian lagi juga bintang tamunya. Kompak selalu. Dan demikian gih Kang Mas Bayu sahabat budaya. Semoga bisa panjenengan datangnya juga besok, jangan lupa acaranya di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Langsung nanti bisa ketemu Mbak Wina, Mas Erhan, Mbak Intan juga dan bintang tamu lainnya. Tadi disampaikan juga ada Iis Dahlia, ada Irfan Hakim, banyak pokoknya. Bisa pantengi juga mungkin di Instagramnya MNC TV ya.
3: Betul.
1: Official MNC TV untuk cari tahu siapa-siapa saja yang mungkin besok bakal ketemu gitu ya. Dan dinantikan juga, jangan lupa dinantikan juga, ini tadi ada duet-duet, ada lagu-lagu yang bakal dibawain, goyang-goyangnya. Sangat menantikan ini.
3: Seperti nasi goreng spesial pokoknya.
1: Spesial pokoknya. Atau bahkan mungkin mirip-mirip kayak Jogja. Istimewa. Oke, dan misal harus pamit. Terima kasih juga untuk panjenengan semuanya, Kang Mas Bayu sahabat budaya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Selamat sore.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau disebut Parekraf menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK Tata Kelola Desa Wisata pada Kamis 21 Mei 2026 guna memperkuat manajemen dan keberlanjutan potensi pariwisata daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Desa Wisata Tegal Sambi Jepara serta daring melalui Zoom bagi pengelola desa wisata yang tidak aktif maupun desa potensial lainnya. Fokus utama BIMTEK ini adalah membekali peserta dengan kemampuan manajerial yang modern dan strategi pengembangan berbasis kemandirian agar mampu bersaing secara global. Melalui penguatan tata kelola yang profesional pula, diharapkan desa wisata di Jawa Tengah dapat bertransformasi menjadi pilar ekonomi lokal yang tangguh dan berkelanjutan sesuai standar pengelolaan pariwisata masa kini. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTTSP Kabupaten Magelang menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK perizinan berusaha berbasis resiko berdasarkan PP nomor 28 tahun 2025 pada Kamis 21 Mei 2026. PLT Sekretaris DPMTPSP Supriyadi menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana komunikasi penyelesaian kendala lapangan melalui sistem online single submission risk-based approach atau OSSRBA serta kewajiban pelaporan melalui aplikasi sistem informasi industri nasional atau SINAS bagi industri. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi kuat antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha demi mewujudkan iklim investasi inklusif dan kondusif karena profesionalisme pelayanan perizinan menjadi kunci utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Magelang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Kang Mas Bayu pamirsa sutresno ngutika swargan santan menika, semoga dipun pidhangetaken engkang badhe dipun aturaken ugi kalian Ustadz Muklis SAG kanthi irah-irahan ibadah kurban. Semoga.

0: Kompas, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita perumpat Semarang. Kang Mas Bayu, komunitas Lima Gunung memperingati Hari Peradaban Desa 2026 di Dusun Susuan, Desa Sukorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang pada hari Kamis 21 Mei 2026 dengan melibatkan 250 seniman melalui tema unik Makin Goblok Bareng. Acara ini menampilkan beragam kesenian tradisional seperti tari warok, topeng ireng dan soreng serta pidato budaya. Ketua Panitia Handoko menjelaskan bahwa peringatan tahunan setiap 21 Mei ini bertujuan untuk membangkitkan kecintaan generasi muda terhadap kearifan lokal yang mulai memudar, termasuk nilai kesopanan. Selain pementasan seni, kegiatan diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa. Melalui tradisi ini, desa diharapkan dapat kembali menjadi pusat nilai luhur dan peradaban yang mampu membentengi identitas masyarakat di era modern. Informasi lainnya, warga Desa Gunung Gempol, Kabupaten Temanggung menggelar tradisi nablek atau wiwit kopi sebagai tanda dimulainya panen raya 2026. Acara ini menampilkan beragam makanan tradisional serta tarian anak-anak sebagai simbol kebersamaan dan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kesuburan tanah dan doa agar hasil panen melimpah. Selain dimensi spiritual, tradisi ini berfungsi pula untuk mempererat hubungan sosial serta melestarikan budaya luhur bagi generasi muda. Kegiatan diakhiri dengan doa bersama dan makan lesean di atas daun pisang, meneguhkan identitas masyarakat sebagai penghasil kopi yang menjunjung tinggi adat. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di Lintas Budaya berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pak.
4: Iya Nduk. Kene-kene Nduk.
3: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon.

0: Mbakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong karo-karo aku ngombe wedange mbakmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu di road go.

0: Wi murni temang pertama yang menghiasi suguhan buluh perindu keroncong asli malam hari ini ya, yang mau gabung silahkan. Halo.
1: Halo.
0: Halo Budi Mas Heni. Injih, pas lahku manah kau ngene tepat. Mak kok.
1: Kena jantung hati
0: ini jenengan. Gogrok. Satemah nandang bronto. Apa iki ya?
1: Aku sibuk merah delima.
0: Merah delima.
1: Assalamualaikum kakem ibu Dewi. Jadi sungkan paten. Min Kaspanto. Bapak yang gandangan gitu. Agung disayu
0: dengan
1: apa? Dalam sejahtera selalu. Sehat-sehat.
0: Amin.
1: Munggu mirengaken Pak Ditono.
0: Okay.
1: Nembe cerita.
0: Cerita, nembe cerita ke anak putune.
1: Tadi pesen nggih.
0: Nggih.
1: Angga patlikur ngaso karung ya.
0: Kok pirsa njenengan? Kok pirsa?
1: Delok Terawang saka kadoan.
0: Patlikur Pak kula wis nggo kanu bagor cilik niku.
1: Dadi niku rada keter ngono lho Abang.
0: Mboten mengki tak dewek-deweke. Sing iki oh biru iki sing nggo sing rotok nom, sing apa-apa gue sepo-sepo ngata nak dewek-dewek ke. Tembangnya gue
1: dikewer-kewer aku ya.
0: Oke, okay, najurkan mungkin gue lo berui, mesti berui sak karung.
1: Kagem Pak Sastro.
0: Sastro hingga
1: kagetan.
0: Sastro.
1: Terus Pak De.
0: Oke, niki tembangin apa kalau mau yang anu Bu?
1: Alah, merah delima.
0: Oh iya, gue kok yakek ya.
1: Nganti lari.
0: Betul niki tak wis temu lho.
1: Heeh. Matur nuwun Pak Di.
0: Ngaten, nggih sami-sami monggo. Merah delima. Sudah ketemu nggih. Bu Mintarsih Kaspanto. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
2: Engkang nembe kamawon minggah sinten
0: Budi Mas Eni.
2: Budi Mas Eni napa Bu Eni?
0: Budi Mas Eni, nggih Bu Eni
2: ning. Oh, Budi Mas Eni engkang Jeporo nggih.
0: Mboten, Budi Mas Eni niku mriki mawon Magersari.
2: Oh, Magersari. Nggih, matur suwun Budi Mas. Anu menapa menika salamipun saha doanipun. Salam sak wangsulipun, doa sak wangsulipun. Ugi katur nak Mas Tono sak kulawarga. Ugi katur Bu Tarto monggo Bu Tarto.
0: Bu Caca. Ya Bu. Caca.
2: Pak Sastra, Pak Anggoro, Pak Abdul Ghafur, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Pak Kamtong Rubuk, nak Mas Wawan Bekel Ngembel Kidul,
0: sampun
2: Soho Wargo, Kecamatan Tanggung Harjo, engkang sampun sami monitor, namin kok lingsem Mas Badi sami minggah ngaten.
0: Oh alah, nggih. Nek kira-kira isin ya ditutupi, rak ngingaten nggih.
2: Nggih. Khususipun ugi dumateng para pendengar utawi pamirsa perempat RI Semarang sekabupaten Purwodadi Grobogan mboten kacicir menika sedaya pamit banget lagunipun derek kemawon klasik nggih Mas
0: klasik keroncong murni
2: nggih suwun nggih Bu Inop dereng minggah,
0: boten nate minggah nggih. Pirang-pirang dina ya apa anu golek welut aku ngono.
2: Nggih, Bu Yanti kekalihipun kok nggih dangu sanget menika
0: nggih.
2: Ya suwun ngaten kemawon, kita sampun sami nenggo nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, sugeng dalu.
3: Dalu ki.
0: Nggih, ki.
3: Mas Tono.
0: Nggih, sae nika. Nggih.
3: Abdul Ghafur badhe nyuwun tembang.
0: Tembangipun
3: judulipun Bersenandung.
0: Bersenandung. Iki apa ora ganti-ganti kok senengane bersenandung
3: ngono
0: to. Betul.
3: Yang menika kula aturaken kagem Kang Mas Kalis ingkang nembe menek-menek tawa. Oh, cacik. Tapi semakin bermedun ya wisan.
0: Medun, terus ya lemune kok ngono iki apa Mas ya terus
3: menek tawa. Wah, karekan.
0: Oh, lah dikatrol ngono ya.
3: Lajeng
0: wonten
3: ibu men. Mbok
0: sumur ya.
3: Kas. Tanto. Leres nggih kuwi. Nggih. Mun tetang nek dereng kula tetangaken Bu, kula pun adul ngopur.
0: Alah cak kok ngono kok terus genane ketek tepang
3: kok. Oh, mbok kabeh wong to. Ya malah oh untuk besok ya ya ya. Menawi kabaripun Mak Gombyor tak mangke menika nembe selulut Bu.
0: Oh, selulut.
3: Selulut. Renang tadi latihan jadi tulasan.
0: Oh, latihan. Ya.
3: Oh, bunder.
0: Wis rasa anu.
3: Ngoten kemawon.
0: Kuwi tak timplak sing ning meja kuwi timplak loro, loro kuwi timplak pisan ya, gen. Ah, kuwi-kuwi lho, ya.
3: Oh, apa?
0: Ah, iya kaya apa? Bak pau telu. Ya, di tak timplak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Abdul Ghafur Bagas Waras. Bahagia sejahtera nggih, rezeki lumintu saringan Bu Lidia. Ya halo Bu Tata. Bu Tata. Bu Tata suarane kok ora metu Bu Tata. Waduh saja iki.
4: Halo.
0: Nggih, halo halo halo.
4: Kenging panjenengan putune mriyang ombe.
0: Oh, alah nggih, sampun anu nggih, sampun tambah sae menika.
4: Sampun.
0: Ah,
4: kalau wau Bumin Kaswato sampun gasi.
0: Nggih, sampun gasi kalau
4: diri-diri. Lagune napa
0: menawa? Lagune mangke wonten Mirah Delima lajeng Bersenandung.
4: Terus
0: wonten ciptaan lama
4: Jembatan Merah
0: mboten Jembatan Merah menawi panjenengan mundut ya tak atuh di.
4: Nggih. Kagem keluarga Mas Tono semoga sehat.
0: Amin.
4: Panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah.
0: Amin.
4: Ya Mas.
0: Amin nggih.
4: Iki meh rame nah iki dilungkas
0: putuku ngerti ya. Wis piye-piye sepuh do was kita tenan kok.
4: Putuku ngerti sok dalangan ning ndi ya Mbah. Pak Tono. Ngerti men.
0: Aduh, nggih putu lanang iki.
4: Iso tambah-tambah terus iki Mbah Pak Tono. Tenangane mbek Pak Tono karo Om
0: Nganu. Pahri.
4: Om sinten?
0: Pahri.
4: Om Titis.
0: Om Titis nggih nggih.
4: Nggih.
0: Nek Fahri menika siang mboten nate kepethuk kok nggih dados dereng
4: kenal. Nggih sekolah.
0: Sekolah. Pangsule
4: jam setunggal.
0: Nggih. Jimene nek mun kenal Fahri niku mesti saya seneng. Nggih, Fahri.
4: Matur nuwun tak tunggu lagune, Mas.
0: Nggih, matur nuwun. Sami-sami Butarto pun tunggu tembangipun. Ya, kita kembali ke tembang dulu. Oh, ya, satu dulu penelpon iki wis muntrup-muntrup kuwi nak ra di tombong nak. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah ini Ibu Dewi di BSB?
5: Iya, minta ya, lagu Segenggam apa? Harapan.
0: Segenggam Harapan.
5: Tak kirim ke lagu ini buat Bapak Anggoro, Bapak Sasro Sendirat, Bapak Sasro Bagio, Pardiono.
0: Iya.
5: Salam buat semuanya saja. Selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Beraktivitas.
0: Ya.
5: Mas Tono.
0: Selamat malam. Kaya nganu ya kaya wayang golek Asep Sunandar Sunarya. Selamat malam.
5: Senenge kledek.
0: Ora iso muni selamat ngono to soalnya selamat malam ngono kae. Apa?
5: Ya kan turunan India jadine wongane celat.
0: Lah bener niku turunan Londo nggih. Ilat-ilat Londo.
5: Terima kasih Mas Tono.
0: Terima kasih Mbak Dewi yang paling cantik, yang paling minul-minul.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Keroncong Merah Delima kita hadirkan.

0: Dok. Dok. Coba rene yang, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lah aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: suara manis dari Rita Sugiarto. Rita Sugiarto, Langgam Jembatan Merah. Yang mau gabung silahkan, masih kami tunggu di nomor telepon maupun di nomor WA ya, telepon meja maupun telepon WA. Halo Dek Anggoro.
1: Halo, halo juga ya, Mas Tono.
0: Dedek ada ngangen nih ya.
1: Jembatan Merah iki ngene ning Jawa Timur kono ya.
0: Kula iki malah urung patek dong ya, wingi iki Jembatan Merah ini endi apa neng Juruk apa endi? Senes niku.
1: Oh, Surabaya.
0: Oh, Surabaya. Surabaya jebule.
1: Sak derengipun terminal bis pindah ten Bungur AC kan, lokasi terminal bis itu ten gini, Jembatan Merah ini padahal jembatannya cilik kayak Mas.
0: Ngaten ya, niku teng anu teng caket Bungur AC mriku.
1: Bungur AC kan sing anyar
0: mriku.
1: Sebelum sak derengipun apa niku terminal bis dipindah ke Bungur AC ini Jembatan Merah gitu tace anu. Nantos pergi gitu, masih berfungsi tapi kan yang lintas utara.
0: Oh, ngaten nggih. Wah, ora patek dong.
1: Surabaya kota cedak ngene kuwi. Cedak ngene markas besar Budi Utomo Barat.
0: Oh, njen. Nah, terus iki mundut apa le?
1: Tetapi apa dayaku?
0: Bisa
1: itu kecewa.
0: Wah, suara satu, suara dua.
1: Yang ku terima hanyalah sampul kosong belaka. Agan yang ada Jembatan Merah dilanjut dengan Nikuara sampul surat.
0: Sampul surat ya.
1: Nggih, gesang mawon, tapi yang asli betul-betul.
0: Sing asli.
1: Notasinya bareng. Nggih, kan ciptaan gesang kan. Nggih, monggo kalajengaken sembahan pun untuk semuanya aja salam hormat.
0: Gesangnya dereng wonten mangke diaturi Dewi Yulo tawi Sundari Sukoco mawon nggih.
1: Lah nek okarang niku kula malah ngarani sakniki kangen kali suara nek Ari Kusmiran.
0: Waduh, malah jalo sing angel-angel.
1: Ayo oke. Terus saya wonten zamane TVRI. Ari Kusmiran kan membawakan tembang itu.
0: Jembatan.
1: Sampul surat. Nggih. Tapi sebelum generasi nek Koko Tole to niku.
0: Yo nggih no, adoh no.
1: Aduh banget. Nggih. Nggih monggo wis pokoke. Sambul surate paringe sing ngene. Grup Surakarta ngene sapa kowe ana Deli Puspita mrene yo kenal.
0: Cocok.
1: Nggih. Nggih monggo kalajengaken matur nuwun sangat.
0: Nggih nggih matur nuwun dianggoro matur nuwun tak golek-golek kese. Halo.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Salam sesu segar.
0: Yo Dek kabut.
2: Kabut siki.
0: Wah, iya.
2: Mantun suara di rakyat Mas ya.
0: Napa?
2: Ya. Pantun suara di rakyat.
0: Oh, iya.
2: Begini Mas.
0: Piye?
2: Beli nasi sebungkus saja. Uangnya pas milik Mbah Wiryo.
0: No.
2: Orang korupsi bagaikan raja.
0: Oh.
2: Hukuman pantas padake boyo.
0: Nah, bayane kowe.
2: Iku aja Mas.
0: Ya.
2: Sampai jumpa.
0: Ya, wis bocah pancen jelone tenan kok si kabut nih. Ini ya bud, panjang Yuswa ya bud ya. Pak Bagio tinjau moyo.
3: Sugeng sonten Mas Tono. Sugeng nggih,
0: dalu.
3: Inyonge iki
0: nyonge pan ngapa?
3: Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah nang
3: Surabaya to.
0: Nang Surabaya.
3: Iki lho Jembatan Merah gratis. Gandeng Jembatan Koco.
0: Kowe bener ya, ning Jembatan Merah kowe ning
3: Lah aku tak kirim ke status kumo toh Mas, jajar Jembatan Merah. Nah, tadi Jembatan Koco, aduh tuh Surabaya biayanya larang. Aku lagu ini ngikut wae. Tapi matur nuwun kalau teman-teman pendengar perempat RRI Semarang yang udah nyalami Pak Bagio. Sing ono pinggir Jembatan Koco karo Jembatan Merah dadi siji.
0: Dadi siji padha jembatane.
3: OTW ning Jembatan Koco mangan pecel karo bakwan.
0: Wes. Dale seger. Dale segere ra umum.
3: Esok minggu masak tunggu yo.
0: Esok minggu. Wah minggu aku rong iso aku arep anu sik nutuk gamelan sik.
3: Ono
0: weh iya kok.
3: Esok nganu. Aku dijak nutuki Mas.
0: Wah ala aku ngamplop iki rada repot iki tak amplopi genep wong tabuhane rapi. Gue neta tabu tak kurangi darai aku korupsi.
3: Wes marane gebolone mundung.
0: Bunang
3: oke,
0: imba.
3: Pak assalamualaikum. Konyol tak gebere mengonjone mengko.
0: Iya bener.
3: Wes aku lakune makmum wes.
0: Makmum. Pak sambel surat.
3: Assalamualaikum, sugeng dalu kagem sedayanipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Katuh. Pak De Bagio Tijo Tinjo Moyo Bagas Waras sehat walafiat. Halo.
4: Sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu niki sinten?
4: Bu Eni, Mas.
0: Oh, Bu Eni wonten sing pundi?
4: Bojo.
0: Oh, bojo. Njeh.
4: Kumajane arep nyuwun sampo surat
0: to. Ya malah di DC malah apik iki yo kan kok ya. Nggih.
4: Nek Tanjung Perak masuk apa itu?
0: Tanjung Perak. Apa?
4: Tanjung Perak. Tepi laut.
0: Iki nek sing ning sing keroncong kok ya keroncong ya nek ning cobi.
4: Kalau ndak ada nggih sampun nderek mawon.
0: Pokoknya jalur tembang ni, gua sing kira-kira mumet ke penyiar ngan jalur. Apa ni gua? Nah, orang mumet ke penyiar ni rong jagoan. Pendengar yang hebat itu kalau minta tembang, sing kira-kira mumet ke penyiar ni. Gua hadiah gua.
4: Bertambah cerdas.
0: Langge.
4: Sampun wonten.
0: Mboten nggih.
4: Nggih, sampun. Salam mireng kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Mboten.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Perak. Tepi laut cek cek cek la la la la la ne ro no ne cek cek cek no no la la la la la la la le le lo lo Sastra Cenggirat Tanjung Perak.
3: Ya kan ngene.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya nelpon RRI kok koyo pian blokir ya.
0: Ora diblokir
3: panjang aku mesti biasanya nomor 1.
0: Nah iya. Panjen jaringane nganu le. Iki Pak kan sing nelpon ku wong akeh dadi ya kudu sabar. Ora kok kaya diblokir. Nek blokir ya malah wis buntutmu patal. Iki
3: anu Mas, kroncong klasik ya.
0: Klasik murni asli.
3: Anu Mas, kalau mengingat jembatan merah itu riwayatku ning jaman ning Surabaya, aku hijrah ning Surabaya tahun 76, Mas.
0: Walah.
3: Terus kembali ke habitatnya tahun 2000 kira ya.
0: Oh, kembali ke Gua Krewo maksudnya, kembali ke habitat Gua Krewo.
3: Bukan, maksudnya kan saya itu kelahiran Semarang.
0: Oh,
3: saya merantau di Surabaya.
0: Kira.
3: Mulai tahun 76.
0: Oh lah iya.
3: Nah itu saya selama sana itu sekitar ya 20 tahunan.
0: Ya benar.
3: Wah, kenangannya akeh nih jembatan merah ini.
0: Biyo. Napa kayak gitu? Nenggono, kecekel polisi barang tak kuy?
3: Nenggono, kita gitu, biar terminal ya.
0: Iya.
3: Biar ini, yos, biar diarani cah.

0: Nah, betul. Salam kagem sedaya kemawon nggih Mas nggih.
1: Nggih nggih. Cocok.
0: Kagem panjenengan sedengae.
1: Matur nuwun, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagas Waras Dik Sastro Jenggirat alias Dik Srianto. Kita kembali ke tembang ya, ada Senggam Harapan dari Tikus Sindang. Nanti susul Mahameru.

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih, salam olahraga. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 19. Kang Mas Bayu, dalam rangka Dies Natalis ke-61, Universitas Negeri Semarang UNES menyelenggarakan Pekan Olahraga dan Seni Porseni Mahasiswa 2026 yang berlangsung pada 21 hingga 24 Mei untuk menjaring bibit unggul di bidang seni dan olahraga. Cabang seni yang diperlombakan meliputi membaca puisi, seni lukis, hingga solo vokal dangdut, sementara cabang olahraga mencakup teknis meja, bola voli, hingga e-sport sebagai persiapan menuju ajang Persikimda, Pekan Seni Mahasiswa Daerah, hingga Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Melalui kompetisi ini, UNES berkomitmen melahirkan talenta terbaik yang tidak hanya siap berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga mampu mempererat solidaritas antara mahasiswa dalam lingkungan kampus konservasi. Informasi lainnya, Fakultas Psikologi Sugiyo Pranoto Katolik University Semarang merayakan inklusivitas melalui gelaran PAIS 40 2026 bertema Spreading Spirit We Paint Our Life yang berlangsung di Taman Indonesia Kaya pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Acara ini didedikasikan untuk mengapresiasi serta merayakan kreativitas anak berkebutuhan khusus ABK melalui berbagai kegiatan inspiratif mulai dari pentas seni, menari bersama hingga fashion show. Selain pertunjukan seni, hadir pula sesi edukatif berupa talk show psikologi untuk memberikan wawasan mendalam mengenai dukungan terhadap talenta ABK. Kegiatan yang terbuka gratis ini diharapkan menjadi ruang hangat bagi warga Semarang guna meruntuhkan stigma melalui apresiasi karya nyata demi membangun masyarakat yang lebih empatik dan inklusif. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita esok pagi.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Saya Siti Harika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.
2: Sahabat budaya, kita lanjut kebersamaan kita dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Teman-teman dari pelosok tanah air kami hadirkan, dan tentunya nanti beberapa filler dan juga informasi yang akan saya sampaikan untuk Anda semuanya terkait dengan berbagai macam kebudayaan di tanah air ini. Kita awali dari negeri Serambi Mekah. Serambi Mekahnya Indonesia, ya. Aceh Nangro Darussalam.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Dalam pesona budaya Nusantara perempat RRI Semarang Sahabat Budaya. Kalau kita mengenal Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam, ini sebuah provinsi yang terkenal dari dulu ya, dan juga kondang dengan sebutan Serambi Mekahnya Indonesia, Serambi Mekahnya Nusantara. Sedangkan wilayah Aceh sendiri juga mempunyai potensi tempat wisata yang didominasi oleh keindahan alamnya serta laut biru yang cantik, karena memang Aceh berada di antara Samudra Hindia dan Selat Malaka. Aceh juga terkenal akan penerapan hukum syariat Islam hampir di semua sektor, maka dari itu Aceh mendapat julukan sebagai Serambi Mekah. Pernah mengalami tsunami dahsyat yang meranggut banyak korban jiwa, tentunya sahabat budaya masih ingat ya, hal tersebut membuat Aceh seakan mati suri, begitu pula dengan sektor pariwisatanya saat itu. Kini Aceh telah bangkit kembali dan beberapa tempat wisata Aceh pun dapat dikunjungi wisatawan kembali. Beberapa lokawisata yang terkenal di Aceh antaranya ada Masjid Baitur Rahman, tempat wisata Aceh yang pertama dan paling utama, yakni Masjid Raya Baitur Rahman yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dibangun pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda dengan tujuan sebagai pusat pengajaran ilmu agama. Masjid ini mampu menampung sebanyak 1.900 jamaah. Di bagian luar masjid terdapat taman yang indah. Dan pada waktu terjadinya tsunami Aceh tahun 2004 lalu, Masjid Raya Baitur Rahman merupakan salah satu bangunan yang tetap kokoh berdiri dan dijadikan sebagai tempat pengungsian. Masjid ini sudah mengalami renovasi hingga 5 kali serta beberapa perluasan area, bahkan sempat menjadi tempat perlindungan masyarakat Aceh saat bencana tsunami menyerang di tahun 2004 silam. Berlokasi di Jalan Muhzam nomor 1, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh ya. Selain Masjid Raya Baitur Rahman, di Aceh juga ada Museum Tsunami. Museum Tsunami Aceh menyimpan nama-nama dari korban tsunami Aceh tahun 2004. Selain itu ada pula 22 alat peraga, 7 maket dan 26 foto mengenai tsunami. Dan tahukah kita kalau Museum Tsunami ini didesain oleh Ridwan Kamil yang kala itu masih berprofesi sebagai seorang arsitek. Setiap tingkat dari Museum Tsunami memberikan suasana yang beda. Ini merupakan tempat wisata yang harus kita ketahui, kekayaan budaya Nusantara ya. Kemudian di Aceh juga banyak potensi wisata alam pantai, antaranya Pantai Lok Nga. Ya, Pantai Lok Nga ini memiliki hamparan pasir berwarna putih serta laut yang berwarna biru. Pantai ini sering digunakan untuk bermain selancar air atau surfing. Di sekitar lokasi Pantai Lok Nga terdapat penyewaan papan selancar sehingga dapat mempermudah kita ketika hendak bermain surfing di sana. Berlokasi di Kecamatan Lok Nga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kemudian juga terkenal dengan Danau Luttawar, ya. Danau Luttawar, keindahan alam lainnya yang dimiliki Aceh ini ya. Berlokasi berada di dataran tinggi Gayo bernama Danau Luttawar yang sangat luas. Terlihat seperti sebuah lautan, hanya saja airnya tawar. Itulah yang melatar belakangi penamaan Danau Luttawar. Pengunjung di sana juga dapat menikmati keindahan Danau Luttawar yang berwarna biru, dihiasi pula dengan perbukitan yang berwarna hijau, yakni dengan menyewa perahu motor untuk melilingi danau ataupun dengan menyewa sepeda. Tapi ketika berada di Danau Luttawar, pengunjung tidak diperkenankan untuk berenang ya, atau berenang karena memiliki kedalaman air yang cukup dalam mencapai 80 meter. Ya. Air terjun Blangkolam
ialah sebuah air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 75 meter dengan kedalaman kolamnya antara 1 hingga 3 meter. Air menuju air terjun Blang Kolam ini untuk menuju lokasi. Pengunjung juga harus melakukan trekking menuruni dan beberapa anak tangga lebih dahulu karena memang lokasinya masih tersembunyi. Selain bermain air, di tempat wisata Aceh yang satu ini juga dapat melakukan camping bersama komunitas para pecinta alam. Kemudian ada juga Pulau Rubiah. Pulau Rubiah ini merupakan salah satu pulau yang terletak di Sabang, Aceh ya, di mana pengunjung akan mendapatkan panorama alam yang sangat indah, baik di daratan maupun di lautan. Menjadi salah satu daya tarik bagi peserta farm trip Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia. Peserta farm trip tersebut berasal dari kalangan pengusaha, agen travel, pelaku industri dan juga awak media untuk menikmati keindahan pesona bawah lautnya. Barangkali sahabat budaya belum tahu ya, farm trip ini singkatan dari familiarization trip, merupakan perjalanan wisata untuk mengenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia. Dan promosi wisata yang dimiliki oleh Aceh ini dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk menarik wisatawan Indonesia. Kemudian ada juga Ketambe Aceh. Ialah sebuah kecamatan yang lokasinya berada tidak jauh dari Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan Ketambe ini berfungsi sebagai sebuah lokasi penelitian orang hutan Sumatera yang merupakan pusat penelitian rangkong juga atau burung yang berparuh lebar ya, kuat. Di Kecamatan Ketambe ini terdapat juga sebuah sungai yang bernama Sungai Alas dan sering digunakan untuk melakukan kegiatan arung jeram. Pengunjung juga dapat menyusuri kawasan hutan hujan ya, hutan hujan serta bertemu langsung dengan hewan-hewan yang dilindungi di Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Baik sahabat budaya, saatnya kami sajikan suguhan mini drama legenda yang kali ini akan mengetengahkan cerita legenda Entit.

Entit, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

Moro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.

0: Ini kamu siapa?
1: Apa? Kamu tanya aku siapa?
0: Iya.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
0: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
1: Bagus?
0: Iya.
1: Tampan.
0: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
1: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
0: Oh, Ragil Kuning.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
0: Iya.
1: Kamu iya. Namamu siapa?
0: Kamu kalau mau tahu namaku?
1: Iya.
0: Namaku Enid.
1: Enid itu apa?
0: Enid.
1: Siapa?
0: Enid.
1: Oh, Enid.
0: Iya.
1: Oh, namamu Enid. Aduh, tubuhmu kecil, pendek. Hitam.
0: Jangan.
1: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya Enid. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak, Enid?
0: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
1: Lah terus?
0: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
1: Enid. Maaf ya, Enid. Enid agak mundur sedikit, Enid.
0: Kenapa?
1: Ya. Baumu, Ded, aku gak kuat.

0: namamu, tapi nama
1: Akil Kuning.
0: Akil Kuning.
1: Iya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentit.
0: Namamu Kentit, bukan Kentit.
1: Oh, iya, maaf, Kentit.
0: Kamu itu mau nyari panjas mau bangun no?
1: Loh, Ndit, kamu kok tahu, Ndit, kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya,
1: kamu?
0: Ya jelas, Ndit itu orang seperti ini tapi aku itu tak terima berakunan.
1: Oh, jadi kamu ini?
0: Aku tahu kamu dari kelanjaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama
1: Kakang
0: panci
1: asmoro
0: bangun.
1: Entit, ternyata di balik kekuranganmu itu kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku
1: ya,
0: tahu di mana panjat mau bangun.
1: Entit, kalau kamu tahu, Entit, tolong aku ya, Entit. Aku diberitahu, Entit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Entit, aku antar ke sana ya, Entit ya.
0: Ya.
1: Sekarang, Entit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Entit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri.
1: Aku gak bisa, Dit.
0: Jadi permaisuriku kalau pengen ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu gak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Dit.
0: Tak jamin.
1: Dit. Agak mundur ya, Dit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Harus mau.
1: Enggak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Enggak.
0: Kamu harus mau.
1: Dit,

0: Ya akhir-akhir ini.
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang Mas Gunung Sari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa, ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, bungkuk, jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmara Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmara Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmara Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmara Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas,
0: itu orang.
1: Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada Entit, Kang Mas.
0: Ayo. Silakan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak? Anak orang muda. Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Jadi milikku.
0: Di sana?
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
2: Oh,
0: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh gitu?
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
1: Hati-hati Kang Mas.
0: Bila kamu manusia yang sakti, terima pusaka. Kang Mas Panji Asmara Bangun. Lah kok pencet?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Iya. Aku benar-benar tidak tahu Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmara Bangun.
2: Yayi Gunung Sari, iya.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmara Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

hari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bon dan dinyatakan

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Egong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawa, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
1: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Imi, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Ken-ken, Bok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwi. Putri Kang Ciwi ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwi ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwi. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwi seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwi besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwi, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
4: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: mana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
2: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Jah!

0: Akhirnya, Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik di kala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleleng.
1: Bedalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Bangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: Bojleng-bojleng e bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

yang ini ki jenenge doro muluk. Tak contoni tadi cara nom-nom ki gendo ngerti ngono. Doro muluk sing kaya ngene tondo yen lingkungane aman. Ngono aku ki ya nunggu e. Ngene nunggu kanca-kanca ki engko jarene malah arep dikancani mbah ribut barang. Sing ngarep rawuh kene mumpung nimpuno rawuh ki engko ya tak nganu. Tak suwonake pirsa ngono to. Wah kae kok ya cah nom-nom kae ya isih do ngumpul do eneng sing latihan karawitan wingi iki malam Jumat latihan pengajian latihan ngaji tegese gen ngerti kanggo sanguning urip latihan gamelan eneng sing wingi gitaran neng kono aku ya seneng nek bocah-bocah do gitaran kae mesti lagune iki sing dibawakan iso eneng contone kok kae ala kae kae cah nom-nom kae sing ngono kae kae kalau do lumpuk neng kono kae. Oh, wala kan. Ya apa. Waduh, wis pintere ra umum kae. Kalau kae ponakanku wedok.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda semakin meningkat, yang sangat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini. Generasi muda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur saraf, yang pada akhirnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Efek penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang meliputi depresi, menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, terjadinya halusinasi dan merusak pikiran serta organ tubuh. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya pengendalian diri, konflik individu, emosi yang belum stabil, terbiasa hidup senang, mewah, dan pengaruh lingkungan.

0: Bojleng, bojlenge bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Kedutaan Besar Spanyol ngelar pameran Buen Camino Eternal Memories from El Camino de Santiago. DKP Provinsi Jawa Tengah launching Budi Damber. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Kedutaan Besar Spanyol ngelar pameran Buen Camino Eternal Memories from El Camino de Santiago ing Gua Maria Kerep Ambarawa Kabupaten Semarang wiwit dinten Kemis 21 Mei 2016. Lumantar instalasi fotografi lan elemen visual, pameran kasebat dados sarana nepangaken rute ziarah legendaris Spanyol minangka simbol universal spiritualitas saha pemanggihan lintas budaya. Wontene kegiatan kasebat ugi dados jembatan budaya antawisipun Spanyol lan Indonesia ingkang ngandharaken bab toleransi, refleksi diri saha solidaritas. Kaleksanan ngantos tanggal 31 Agustus 2016 mangke, pameran menika dipun ajab saged ngiyataken daya tarik wisata religi Ambarawa saha paring edukasi dhateng para wisatawan bab warisan sejarah dunia. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Jawa Tengah launching gerakan gemar makan ikan lumantar metode budidaya ikan dalam ember Budi Damber. Program kasebat ancasipun kangge ngindakaken angka konsumsi kan Jawa Tengah ingkang sakmenika taksih wonten ing posisi kalih paling ngandhap nasional. So ngiyataken inflasi komoditas pangan. Kepala DKP Jawa Tengah Endi Faes Effendi ngandharaken bilih program kasebat ugi dados supaya krusial kangge ngandhapaken angka stunting lumantar pemenuhan gizi ing 1000 dinten sepisanan utawi pertama kehidupan. Dipun ajab gerakan kasebat saged tinggal dipun tindakaken sedaya masyarakat Jawa Tengah kangge damel generasi sehat tumuju Indonesia emas 2020 gangsal. So ngantos prevensi masyarakat pilih ikan sumber protein hewani utama ingkang mirah lan kualitasipun sae. Gelaran Jateng Media Summit JMS 2016 resmi dipun wontenaken ing Kota Semarang dinten Kemis 21 Mei 2016 minangka wadah strategis kangge para pelaku industri media ing Jawa Tengah. Kegiatan menika dipun sartani dening pimpinan media lokal kangge bahas tantangan lan peluang ing era digital ingkang dados karaos langkung kompetitif. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ingkang ngrawuhi acara kasebat nyengguyung sedaya media lokal kangge enggal nindakaken transformasi digital supados saged tansah relevan nalika wonten disrupsi teknologi informasi. Upaya kasebat ugi dipun tindakaken kangge nyiataken ekosistem media ingkang sehat saha saged ngindakaken kualitas jurnalisme ing tingkat daerah. Dipun ajab ugi saged dados media strategis pamarintah kangge ngandharaken informasi ingkang akurat, inovatif saha edukatif dhateng sedaya lapisan masyarakat Jawa Tengah. Pawarto Saboso Jawi Dalu Meniko kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto candhakipun. Para miyarsa, turnamen bola voli Pagutan Muncar Cup 1 resmi kagelar ing lapangan Tetuko Arena
Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, kangge matosi bibit atlet potensial saha ngiyataken silaturahmi warga. Kompetisi tingkat kelurahan kasebat dipunsartani dening gangsal welas tim ingkang tanding wiwit dinten Senin 19 Mei 2016 ngantos dinten Setu 23 Mei 2016 kangge ngrebataken gelar juara saha hadiah utama arupi 2 unit sepeda motor. Wontene acara kasebat ugi dipun wontenaken kangge nyaluraken bahan kula bali nyaluraken bakat generasi muda ing bidang olahraga mliginipun ing bola voli. Lurah Pagutan Sukadi ngajab turnamen kasebat mboten namung kangge kompetisi ananging ugi saged nindakaken roda ekonomi lokal lumantar pasar UMKM ingkang ugi dipun gelar supados masyarakat saged sadian ing lokasi tanding nalika turnamen kaleksanakaken. Pemerintah Kabupaten Magelang resmi launching program Blonjo Warung Tonggo minangka gerakan teladan aparatur sipil negara ASN kangge ngindakaken ekonomi kerakyatan. Lumantar program kasebat, para ASN ing Kabupaten Magelang dipunajak blonjo dateng warung caketipun griyanipun ngginakaken sistem bayar non tunai kris kangge ngiyataken sektor UMKM lokal. Bupati Magelang Gresang Pamuji ngandharaken bilih program kasebat badhe dipun evaluasi saben setunggal wulan ing 3 lokasi rintisan saderengipun dipun wiyaraken dhateng sedaya wilayah kabupaten. Dipun aja program menika saged damel ekosistem ekonomi mikro ingkang mandiri kanthi target ewon transaksi kangge majengipun ekonomi masyarakat Kabupaten Magelang. Engkang pungkasan, para miyarsa, kantor Kecamatan Trucuk ing Kabupaten Klaten dipun pindah sedaya pusat layananipun dateng tilas gedung SD Negeri 2 Mireng wiwit dinten Selasa 19 Mei 2016 kapengker amargi wiwitipun proyek pembangunan gedung enggal. Camat Trucuk Rohmat Syakbani ngandharaken bilih gedung lawas kasebat badhe dipun roboh total kejawi kantor PLKB lan UPK ingkang bangunanipun pisah. Proses pembangunan ingkang dipun kawal dening Dinas PUPR Klaten kasebat rencananipun kaleksanakaken 3 dumugi gangsal wulan kanthi target bibaripun ing wulan Agustus 2016 mangke. Mila menika nalika mangsa transisi masyarakat dipunimbau supados saged langsung tumuju dhateng lokasi sawetawis kangge pikantuk layanan administratif. Langkah renovasi total kasebat ugi katindakaken kangge ngindakaken kualitas sarana prasarana publik kangge warga ing wilayah Kecamatan Trujo. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang sugeng dalu. Nuwun.

Semangat besar menjadi bintang dangdut terus berlanjut. Kota Semarang, siap-siap 23 sampai 24 Mei di Taman Budaya Raden Saleh, Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegal Sari, Kota Semarang. Persyaratannya, pria atau wanita usia minimal 14 tahun bisa ikut solo, duo, atau grup. Info lengkap kunjungi Instagram @officialmnctv dan @mnctvkdi.

0: punya jagoan lagi yang kita mau selamatin.
1: Satu, dua.
2: Jangan lupa bawa KTP atau fotokopi kartu keluarga, gratis. Siapkan suaramu karena sekarang giliran kamu menjadi bintang KDI. Audisi KDI 2026 hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Kamu ki lho Pak Nip, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya nobune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene ki ra ya kepenak to bune.
0: Penak, penak tenan Pak Nip. Ning aja lali. Jamiah mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke Perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya iya Bu, aja kuwi.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono ki lho.
1: Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Weh, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.

0: Pamirsa Sutresno Perumbata dari Semarang Nambung Tumugi Semanten ye. Kapungkasi kalian lelagon sarung jagung kalau wau. Lan sak menika kula lan panjenengan tumuju pasugatan acara salajengipun.
1: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
0: Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna Pro 4 RRI Semarang pepanggihan malih wonten ing pasugatan kleningan cokean dalu menikom kula aturaken seniman-seniwati ing Jawa Tengah jalaran mangke wonten maneka paguyuban ing antawisipun karawitan studio RRI Semarang lajeng karawitan studio RRI Surakarta ugi krido irama lan riris raras irama. Pamirsa sutresna, sumangga kita purwani pasugatan kleningan dalu menika kleningan cokean kanthi ketawang pambuka laras pelok padat nanem dening para kadang karawitan studio RRI Semarang.

Romi Arso Sutresno Purwomenpat RRI Semarang sugeng pepanggian malih kalian pasugatan keleningan cokean wonten ing dalu menika ingkang dipun sugataken saben dinten Rebo kawiwitan watawis tabuh kali likur utawi tabuh sedasa dalune ketawang pambuka laras pilok padet nenem menika sampun dipun aturaken kala wau dening para kadang karawitan studio RRI Semarang minangka pambuka ngiras pantes minangka identitas saking acara RRI Semarang ingkang ngaturaken keleningan cokean. Pamirsa, minangka gending ingkang sepisan sumangga kita purwani kalian bawa sekarageng retno asmoro katampen gending randu kentir minggalatrang ayun-ayun laras belok padet nenem bawa sekarageng retno asmoro katampen gending randu kentir minggalatrang ayun-ayun laras belok padet nenem dipunaturaken dening poro katang karawitan studio RRI Semarang.

Pamirsa Sutresna Prumpat RRI Semarang paripurna atur gending utawi pasugatan jineman uler kambang miwah gadhik glinding kalajengaken latreng Sri Karangron laras slindro padhet sanga dening karawitan Riris Rarasi Rama saking Surakarta. Pamirsa Sutresna sampun paripurna ugi atur kelenengan cokean wontening dalu menika lumantar perumpat RRI Semarang sugeng dalu sugeng sumene lan ngantos pinanggi malih wonten sanes wekdal.

0: Salam kulo sujiwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pak.
1: Napa kok wah?
0: Gawe gembira lan mongkok nggih Kang Juru.
1: Pripun?
0: Para sanak padesan kok nggih sedo grengseng lan liyan. Mboten nyana lho Kang.
1: Aputra Andika Sutawijaya niku ten wegik. Amboten mengwegik oleh kridaning perang mawon niku di. Neng nggih. Tetelo nggih wasis ngimpun sanak pedesan ngoten.
0: Anggih sing sinten ta Kang sing ngleliting wis cilik.
1: Anggih kabeh niku dawah kleresan tadi. Niko kalih kula niku kapinujon tesih kleres nak nderek. Lah kok dilalamon Mbak Yu kula kok nggih tresno estu kalih adi. Nganti dadi ibune Danang dugi spriki. Niki semanten di
0: nek nggih.
1: Dasare Sutawijaya mboten mintir nalari lan luhur budine pun. Mesti angel le gula mentah. Woniku kejobo perlu wajar. Nungke temennya ugi ketah ngangge dasar kok.
0: Apa ancen gih? Terus ngentikan Kang Juru nih.
1: Yo langge tau. Tingkur niku pripun cobi. Sampean penggalih cobi.
0: Gih.
1: Mboten ming saking awak epiambak le sakit gula mentah. Oh dasari tingkir niku pancen pinter lan limpat lah. Nggih tau.
0: Mboten Kang.
1: Pripun?
0: Iki Danang kok mboten ketok niki terus teng pundi?
1: Ha nika? Nika napa nika? Sing teng sisih wetan pojok nika. Nika rak Danang to nika, Di?
0: Oh, nggih.
1: Wah, nggih. Sajake dheweke anu nika mandhegani nguruk lemah brenjul nika, Di. Pun kadenge mawon putra nika niku cen sugih reka. Pun ben mawon nika.
0: Kok nggih entem-empre kalih Tingkir iya nggih Kang. Mengnek Tingkir nika duwe kau.
1: Lho, ampun awake dhewe riyen kendaline mboten rangah. Tenceng pamekake. Ah teneh Tingkir sida mandek dalan. Wong Tingkir niku kaune sok kladuk. Coba ndika penggalih to. Anu jaman nika dipocot haidan.
0: Nggih,
1: Wiratamtama nika pripun pun Di? Napa sebabe nek mboten ming mergi saking kaune Tingkir dhewe?
0: Nggih, nggih saestu nika.
1: Wah,
0: mboten Kang Juru.
1: Pripun?
0: Terus iku Kang Juru. Apake dhewe niku apike mangke pripun? Aten.
1: Niki betung kula niki.
0: Nggih.
1: Apike adi pemanahan jumeneng dhisik.
0: Jumeneng pripun? Jumeneng ratu napa?
1: Sareh toh, mesik toh. Sing kula karepke niku jumeneng Kyai Ageng Mataram dhisik.
0: Oh.
1: Kula hitung Tingkir mesti rujuk. Kang lagi tembe mburine Sutawijaya kudu ngenteni jeng sultan.
0: Dadi ratu toh, Kang.
1: Ratu, ning dadi ratu.
0: Kersane niki pripun?
1: Lah tenane lan tumindake ratu niku ning tembung niku lak dadi ratu. Nggih ta, tenane ratu.
0: Redang sak niki. Ben bapakne Hadi Wijaya seneng, nggih ta?
1: Lah.
0: Murih mboten kathah pikiran sing mboten-mboten. Ngeten ta kersa.
1: Tur wira bumi rak nggih terus mboten dadi meri. Najan dheweke ngerti nek Pangeran Pati Pajang niku mesti tiba Sutawijaya.
0: Nggih, nggih.

0: satrio sing gawe gunjinging kraton kidul. Kisana, aku sing rawuh.
1: Loh, sopo kowe wani marak tanpa ndak timbali, eh?
0: Aku kang jumeneng nata ing samudra kidul. Jejulukku Ratu Kidul. Sineramu sopo sinambating wangi?
1: Aku Sutawijaya, putrane Bapak Sultan Hadiwijaya ing Pajang, eh?
0: Nyuwun pangapunten. Dados panjenengan ing kengasmo Raden Sutawijaya.
1: Menapa Kanjeng Ratu Kidul sampun mireng nama kula Kanjeng Ratu?
0: Namung saking gedungingan kemawon Raden.
1: Kula ugi sampun nate mireng asmanipun Kanjeng Ratu Kidul menika.
0: Lajeng mireng saking sinten Raden?
1: Bapak nate ngendika. Menawi Samudra Kidul menika wonten setunggiling raja putri Kanjeng Ratu.
0: Menapa Kanjeng Sultan namung ngendika menika? Mboten wonten sambetipun inggih Raden?
1: Mboten. Inggih. Namung menika Kanjeng Ratu.
0: Menapa panjenengan mboten mundhut priksa? Menapa sebabipun ing Samudra Kidul wonten setunggaling ratu putri?
1: Lumrap kula mboten wonten migatinipun. Panjenengan ngantos kedarang-darang tindak ing wono menika. Menapa wigatinipun Kanjeng Ratu?
0: Iki madosi panjenengan Raden Sutawijaya.
1: Aneh.
0: Lah, panjenengan mendika menapa?
1: Kula namung trios menawi perkawis menika aneh.
0: Kenging menapa aneh?
1: Sawek sepisan menika, kula meranggulis tunggiling wanita madosi priya. Milo kula lajeng trios aneh.
0: Menawi priya madosi wanita, mboten aneh inggih Raden.
1: Menika nomo limrah Kanjeng Ratu.
0: Mongko titah ingkang dados isen-isening donya menika namung werni kalih, priya lan wanita.
1: Kersanipun Kanjeng Ratu menika kados pundi?
0: Mila inggih aneh nggih. Aneh sanget menika.
1: Aneh. Aneh kados pundi Kanjeng Ratu?
0: Aneh. Dalaran sakyekti mboten aneh, nanging dipunanggep aneh. Menapa menika mboten nama aneh Raden?
1: Oh, dados menapa menawi mekaten saged dipun wastani limrah yen wanita menika madosi priya? Inggih mekaten menapa Kanjeng Ratu?
0: Inji, leres. Leres panjenengan Raden.
1: Sebabipun menapa Kanjeng Ratu Kidul madosi kula menika?
0: Raden Sutawijaya.
1: Inggih.
0: Kula betah ngertos. Kenging menapa panjenengan lumebet ing wana Mentaok? Babat-babat wana mboten mundhut palilah kula.
1: Menapa menawi mekaten wana Mentaok menika kagungan panjenengan? Inggih ngaten menapa Kanjeng Ratu?
0: Inggih bawah kula Raden.
1: Mungko wana Mentaok menika gadahan kula paringipun Bapak Sultan Hadiwijaya Kanjeng Ratu.
0: Nanging saderengipun wana menika kaparingaken panjenengan sampun wonten ingkang tengga Raden.
1: Menapa Kanjeng Ratu ingkang tengga wana menika?
0: Ingkang tengga inggih prajurit kula ngaten.
1: Menawi mekaten, menapa kula kedah nyuwun palilahipun Kanjeng Ratu Kidul langkung rumiyin?
0: Mestenipun.
1: Lah menawi kula mboten purun.
0: Menawi tiyang sanes mesti kula anggap nerak wewalering kraton kidul. Kula anggap tiyang mboten gadah subosita. Mila lajeng kula krenah supados tiyang menika sangsara. Nanging yen panjenengan boten Raden.
1: Kanjeng Ratu, kula krenah kula.
0: Kaya gini pun boten kemawon Raden.
1: Kenging menopo boten kerso Kanjeng Ratu.
0: Iman-iman. Iman-iman yang panjenengan kula damel sangsara.
1: Kula sampun jarak. Kula wani nglampahi sak wernining bebaya. Jalaran tekad kula sampun golong gilik. Wono mentau kedah kula babat Kanjeng Ratu.
0: Menawi panjenengan wani, kula terima kawon Raden.
1: Kanjeng Ratu, terima kawon meniko sejatosipun dering kawon Kanjeng Ratu.
0: Panjenengan lantip laras kalian pasuryan panjenengan, jumbuh kalian polatan panjenengan ingkang wingit, nanging ketinggal alus pindo brudro.
1: Manah kulo kedah guyu yen kulo nyuraos ngendika panjenengan meniko Kanjeng Ratu.
0: Kula aturi kemujing, monggo, monggo Raden.
1: Kula aturi menggalih. Kula babat wono meniko dipunanggep lepat, sebab mboten nyuwun palilah panjenengan. Penyan lajeng duku. Nanging saran panjenengan abenajeng karyan kula, panjenengan malah mboten duku. Monggo kula sampun siaga ngladosi muntaping penggalih panjenengan. Aneh. Aneh sangat meniku Kanjeng Ratu.
0: Kula pitados. Panjenengan tentu kagungan kasekten ingkang linangkung. Nanging imanipun kirang landhep ing panggraita. Injih, nyuwun pangapunten Raden.
1: Saged kemawon. Panjenengan ngendika mekaten Kanjeng Ratu. Ing jagat meniku kathah perkawis ingkang kenging kangge alesan. Nanging pinyan tetelo mboten kagungan watak perwira Kanjeng Ratu.
0: Oh, buktinipun Raden.
1: Lekas pinyan gampil santun slogo. Sekawit panjenengan duka mergi rumaos kesinggul kawibawanipun. Nanging wusananipun sareng abenajeng kaliyan tiyang ingkang damel dukaning penggalih panjenengan, pian dalem lajeng mboten wani.
0: Raden Sutawijaya, sampun klentu pemanggih. Inggih lekas mekaten menika ingkang kenging dipun westani wicaksana Raden.
1: Oh, wicaksana. Wicaksana kados pundi Kanjeng Ratu? Didi, kados mekaten menika didi kawicaksanan. Kawicaksanan menika tumindak ingkang sinurung dening raos kangge jejeging adil Kanjeng Ratu.
0: Raden Sutawijaya, panjenengan lajeng sampun namung waton saged ngendika.
1: Kersanipun.
0: Kula Narendra Putri Raden. Sinuyudan para kawula kula. Kula gadah panguwasa.
1: Mboten maiben. Mboten maiben Kanjeng Ratu.
0: Mila yen panjenengan ungkak krama ateges ngina dhateng kalenggan kula. Ngina kalenggan kula ateges ngremehaken kawula kula Raden.
1: Kanjeng Ratu duka saestu. Iye.
0: Pancenipun. Nanging sareng kula manah saestu, kula sampun lumebet ing pancingan panjenengan supados kula nesu. Mila menawi ingkang ngina panjenengan, kula raos mboten dados menapa. Malah tiwas kleresan Raden.
1: Mboten tentu duka. Panjenengan licik Kanjeng Ratu.
0: Licik injih kajengipun to Raden. Raden Sutawijaya.
1: Menapa Kanjeng Ratu?
0: Menapa panjenengan sampun ate dipun tungengi yen Kanjeng Sultan Hadiwijaya nate ngendika benjing yen kagungan putra kakung badhe dipun pacangaken kalian setunggaling widodari.
1: Dereng. Bapak mboten nate ngendika perkawis widodari Kanjeng Ratu.
0: Lah widodari menika Sak sampunipun dipun paringi keterangan menawi ing tembe badhe dipun pacangaken kalian putranipun jeng Sultan Hadiwijaya, saestu bingah manahipun. Saestu menika Raden.
1: Putranipun bapak menika mboten namung kula Kanjeng Ratu.
0: Widodari menika trimah mboten badhe krama menawi mboten kapundhut putranipun jeng Sultan.
1: Inggih.
0: Imanipun awit saking kersanipun ingkang Maha Kuwasa, widodari menika lajeng kadadosaken ratuning lelembab. Ewadene ngantos titiwancining yuswa, ratuning lelembab menika dereng kersa krama. Jalaran kejawi ngugemi prastyanipun ugi mituhu dawuhipun ingkang Maha Wigang.
1: Kanjeng Ratu, pancen bapak nate gadang-gadang putranipun supados wonten salah setunggal putra ingkang kagungan garwa widodari. Kanjeng Ratu,
0: torak leres ta tur kula menika Raden.
1: Nalika teksih timur putranipun bapak Sultan Hadiwijaya dereng ngertos menawi dipun pacangaken kalian widodari, nanging sareng sampun diwasa lajeng ngertos. Kanjeng Ratu,
0: mestenipun rak dados renaning penggalihipun to inggih?
1: Sekawit milu mekaten, nanging sareng sampun diwasa putra pajang menika lajeng kagungan pemanggih menawi dereng titi mangsalipun palakrama Kanjeng Ratu.
0: Lah yen mekaten mesaken ratuning lelembat menika Raden, panjenengan saged menggalih kados menapa risaing manahipun. Mongko sampun titi mangsanipun kagungan garwa kek dereng winengku priya. Menapa mekaten menika mboten ateges nyiksa batosipun Raden?
1: Panjenengan ugi kedah menggalih tiyang ingkang dereng gadah kajeng mengku wanita, mongko lajeng badhe kajiat palakrama menika yen kelampan ugi badhe kasiksa batosipun Kanjeng Ratu.
0: Menika namanipun boten welas kalian titah sanes. Kula aturi menggalih Raden. Widodari ingkang kakersakaken dados ratuning lelembat menika sampun kelajeng ageng tresnanipun. Raden Sutawijaya.
1: Kanjeng Ratu kados pundi?
0: Menika cobi kula aturi mriksani sisih kilen menika. Sajakipun panjenengan dipun aturi tiyang sepuh. Monggo, kula aturi jeng karumiyin Raden.
1: Oh, inggih.
0: Monggo.
1: Inggih, Kanjeng Ratu, inggih.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2 dan AM 801 serta RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua pagi hari ini di Perempat RRI Semarang bersama saya Titi Saboto yang akan menemani Kang Mas Bayu semuanya di kesempatan hari ini di akhir pekan di hari Sabtu 23 Mei 2026 dengan serangkaian acara telah kami siapkan, tentunya dengan harapan semoga Kang Mas Bayu semuanya dalam keadaan terbaik, dalam selalu dalam naungan Tuhan dan juga diberikan kemudahan dalam menjalani segala rutinitas dan apapun yang menjadi target kita, menjadi rencana kita di hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Kristen. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

pagi para pendengar Radio RRI Semarang yang diberkati Tuhan. Mari kita mengawali aktivitas hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberkati kami sehingga pagi ini kami diizinkan untuk bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan bahkan mentaati sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini, yaitu Tuhan penolongku. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi perenungan kita saat ini adalah dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara, umumnya penderitaan itu menimbulkan sikap bela rasa. Contohnya, ketika melihat ada korban bencana, biasanya itu akan mendorong orang atau menggugah hati orang untuk kemudian berbela rasa kepada mereka para korban. Bahkan gak hanya sekedar bela rasa yang sekedar mesake yo gitu, tetapi bahkan bela rasa yang kemudian dilanjutkan dengan turut serta ambil bagian bergerak memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Dan sebetulnya itu sesuatu yang sangat baik sekali, sangat indah sekali. Coba kita bayangkan betapa dunia ini akan menjadi penuh dengan damai sejahtera kalau hal yang semacam ini dihidupi oleh seluruh umat manusia. Ya termasuk juga kita. Ketika kita sedang mengalami kepedihan, pergumulan, bahkan masalah yang berat, tentu kan juga kita berharapnya ada orang-orang yang hadir memberikan dukungan dan pertolongan toh. Maka betapa dunia akan penuh dengan damai sejahtera kalau semua orang itu menghidupi hal ini. Nah, tetapi masalahnya ternyata hal itu enggak selalu terjadi. Kadang-kadang yang terjadi itu justru sebaliknya kok. Apalagi sering itu ya kita dengar ada istilah bahwa kalau pas lagi seneng, pada datang teman-temannya oke banget, pada datang pada teko gitu. Giliran aku pas menderita, wah do ngilang kabeh gitu kan. Dan itu kan sesuatu yang sudah nyata gitu, bahwa ketika kita sedang dalam kondisi yang baik-baik saja,
Justru seringkali teman-teman kita itu banyak yang mendekat gitu ya. Tetapi ketika kita sedang bergumul, kita sedang punya persoalan yang begitu berat, atau bahkan mungkin masalah yang sedang kita alami itu masalah yang sensitif gitu ya. Kadang-kadang kan orang malah justru tidak datang toh gitu. Ya entah alasannya mungkin canggung, alasannya oh nggak enak, alasannya takut dan sebagainya, tapi kenyataannya kan begitu. Nah, di dalam hal inilah Ibu Bapak, Saudari dan Saudara para pendengar Radio RRI Semarang ini, rasanya kok menurut saya baik kalau kita coba belajar dari teks bacaan hari ini. Kenapa? Karena di dalam teks ini, dalam bacaan ini, kita akan melihat, kita akan belajar. Teks ini memperlihatkan bagaimana Yesus yang diperhadapkan dengan penderitaan, dihadapkan dengan pencobaannya si iblis, dan ia nampak sendirian. Ya toh, dalam bacaan tadi kan rasanya nggak ada satupun orang yang hadir menguatkannya. Hanya Yesus bersama dengan iblis si penggoda itu kan. Namun demikian pertanyaannya adalah, apakah pada saat itu Yesus benar-benar sendiri? Nah, kalau kita coba perhatikan dengan seksama, sebetulnya Yesus tidak sendiri. Tadi di ayat 1 kan dikatakan Roh Kudus membawanya untuk ayat 1 tadi saya bacakan yang maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, Ibu Bapak, Saudara dan Saudara, dari sini, dari ayat ini kita melihat bahwa Roh Kudus membawa Yesus untuk menghadapi setiap pencobaan dan penderitaan. Nah, ini jangan salah paham gitu ya, bahwa dalam hal ini kata membawa itu, Roh Kudus membawa itu, kalau dari teks Yunaninya itu egito aku, itu egito dari kata dasar aku. Yang lebih dekatnya itu bukan membawa tapi memimpinnya, membersamainya gitu. Artinya bahwa ketika Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun itu, ini bukan berarti Roh Kudus mengarahkan agar Yesus mengalami pencobaan dan godaan, enggak. Tetapi justru Roh Kudus memimpinnya, membersamainya dalam kesehariannya yang tidak mudah, yang akan selalu berhadapan dengan dinamika kehidupan, yang akan senantiasa berhadapan dengan pergumulan, cobaan, tantangan, godaan. Tetapi Roh Kudus yang membersamainya itu memimpinnya, menjadi kompasnya, menjadi jiwanya ketika Yesus harus bersikap gitu. Maka dari situlah kita melihat Yesus tidak berusaha menolak pencobaan, bukan? Ketika dia ada di padang gurun, si iblis berusaha untuk menggoda, mencobai gitu ya, menguji gitu, menawarkan hal-hal yang wah, menggiurkan gitu. Tapi kita melihat di situ Yesus tidak berusaha menolak pencobaan itu. Yang ia lakukan adalah menghadapi dengan keteguhan pada kebenaran dan ketaatan. Dilihat tadi dari beberapa kali, tiga kali lihat ya. Pertama, buatlah roti ini, batu ini menjadi roti, terus dibawa ke bumbungan bait Allah, jatuhkanlah dirimu karena malaikat akan menatangmu. Terus kemudian, oh semua kerajaan yang mewah megah di dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Itu dari semua godaan-godaan itu, kalau kita perhatikan jawaban Yesus itu konsisten. Dia selalu menyatakan ada tertulis, menunjukkan bahwa ketika dia bersikap menghadapi persoalan, dasarnya dia menyikapi adalah ya firman Tuhan. Oleh karena itulah, maka kita melihat Yesus yang menghadapi dengan keteguhan
pada kebenaran dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Kenapa begitu? Ya, sebab ia sadar bahwa sejatinya Yesus itu tidak sendiri. Yesus itu bersama dengan Roh Kudus yang memimpinnya, yang membersamai. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau coba kita hayati, bukankah hidup kita juga sama seperti itu? Artinya bahwa kita sebagai manusia yang tentu memiliki keterbatasan ini, yang masih hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah terlepas dari dinamika kehidupan, bukan? Malah kadang-kadang, wah urip iki kok isine pencobaan, isine godaan gitu-gitu kadang-kadang. Bahkan gak jarang juga apa yang kita alami merupakan sebuah penderitaan karena terlalu berat kita terima mungkin. Dan ketika kita sedang dalam kondisi-kondisi yang semacam itu, cukup sering kita merasa, tuh aku kok sendirian, seolah-olah gak ada yang peduli, teman gak ada yang deket, orang lain gak ada yang nolong, bahkan Tuhan seolah diam saja gitu. Itu yang seringkali terjadi pada diri manusia. Oleh karena itu, justru pada saat ini melalui firman Tuhan, kita diingatkan bahwa sejatinya Tuhan itu senantiasa ada di dalam diri kita. Melalui Roh-Nya yang kudus, ia senantiasa membersamai, memimpin, dan menolong kita untuk melangkah, menyikapi setiap pergumulan itu dengan ketaatan, dengan tindakan-tindakan yang memuliakan Allah, tindakan-tindakan kebenaran. Oleh karena itu, ini menjadi panggilan bagi kita. Tetaplah setia untuk teguh pada kebenaran dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Dalam segala kondisi dinamika kehidupan kita, mari kita berjuang untuk setia, teguh pada kebenaran dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita sadar bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menolong kita. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar satu lagu yang sudah cukup lama, tetapi bagi saya lagu ini sangat menarik. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, dan seterusnya. Intinya adalah, kalau mungkin sekarang saudara sedang memiliki pergumulan, sedang memiliki masalah yang tidak mudah, sedang menghadapi persoalan kehidupan yang tidak mudah, ingat, saudara tidak sendiri. Tuhan bersama engkau. Roh Kudus membersamaimu, bahkan memimpinmu. Ia adalah penolongmu yang akan terus mengingatkan dan mengajar kepada kita agar kita tetap setia kepada Tuhan, setia kepada Kristus, teguh pada kebenaran dan ketaatan terhadap firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda yang sudah kami renungkan pagi ini. Tolonglah kami untuk dapat mewujudkan sabdamu ini dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya pada hari ini.
Sehingga dalam setiap situasi dan kondisi yang kami alami, kami senantiasa meyakini bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, bahkan memimpin kami dan menolong kami. Dan inilah keyakinan kami, ya Tuhan, bukan pada manusia kami berharap, karena sejatinya penolong yang sejati itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkegiatan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Apabila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti raja wali. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Amsal pasal 23.

dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Universitas Dianus Wantoro UDINUS di Kota Semarang resmi meluncurkan DINUSverse, platform pembelajaran berbasis virtual world dan immersive learning pada Kamis 21 Mei 2026. Peresmian dilakukan oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wamenkraf Republik Indonesia Irene Umar dalam acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual atau ASPRO di DKV Indonesia. Rektor UDINUS Profesor Pulung Nurtantio Andono menjelaskan bahwa platform berbasis Roblox ini merupakan hasil kolaborasi mahasiswa lintas disiplin untuk menciptakan pengalaman kuliah yang interaktif dan relevan bagi generasi digital sebagai langkah nyata Indonesia menjadi kreator di industri kreatif global. Kehadiran DINUSverse diharapkan mampu memperkuat transformasi digital pendidikan tinggi melalui kolaborasi teknologi informasi dan desain komunikasi visual yang berdampak luas. Beralih ke informasi berikutnya, Duta Besar Belanda dan Jerman mengungkapkan kekaguman mereka saat menyusuri pedesaan di sekitar Candi Prambanan, Kabupaten Klaten menggunakan sepeda ontel dalam ajang The 44th Annual Event International Veteran Cycle Association atau IFCA 2026 pada Kamis lalu. Dalam kegiatan tersebut, para diplomat memuji keramahan warga serta potensi besar sport tourism Klaten yang layak dipromosikan ke tingkat global. Selain itu, melalui kegiatan ini tercipta pula kolaborasi olahraga dan pariwisata yang bertujuan untuk mendongkrak ekonomi lokal melalui kunjungan delegasi dari 40 negara yang akan berlanjut dengan agenda pawai bersama 15.000 pesepeda pada Minggu 24 Mei 2026. Inisiatif ini diharapkan memperkuat citra Jawa Tengah sebagai destinasi wisata sejarah yang ramah lingkungan. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

Masih bersama kami di Perempatan RRI Semarang. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Bersua kembali pagi hari ini ya. Tentunya dengan semangat yang apa ya? Semangat yang ditunggu-tunggu, semangat yang masih membara di dalam tubuh begitu. Walaupun masih ada yang beraktivitas untuk bekerja pagi hari ini, tapi banyak juga yang sudah libur begitu ya. Menyapa panjenengan semua di hari libur atau di akhir pekan seperti saat ini tuh apa ya, sahabat budaya, serasa membahagiakan begitu. Walaupun penyiarnya tetap kerja ya, karena harus menghibur panjenengan semuanya, harus menyediakan informasi untuk Kang Mas Bayu semuanya, tapi juga merasa bahagia karena Kang Mas Bayu punya waktu luang, punya waktu khusus untuk kemudian bisa merehatkan diri, bisa bersama keluarga tercinta begitu ya, di rumah atau orang-orang terkasih. Dan apapun kegiatannya, yang terpenting adalah kita masih punya waktu khusus untuk orang-orang terkasih di sekitar kita. Nah, untuk kegiatan pagi apa saja sahabat duda yang panjenengan lakukan pagi hari ini? Banyak yang mengawali pagi biasanya dengan minum teh atau minum kopi begitu ya. Ini biasanya bapak-bapak ini punya kebiasaan seperti itu. Dan apakah kemudian dengan kebiasaan seperti itu, misal minum teh atau minum kopi tanpa gula ini ya, ini juga menjamin kita aman dari diabetes begitu, Kang Mas Bayu? Ternyata ini sebagian besar dari kita ini punya kepercayaan jika kita tidak mengkonsumsi teh manis, ini bisa mencegah diabetes. Tapi faktanya seorang dokter malah menyebutkan hal tersebut tidak terlalu optimal. Bagaimana kemudian ini tidak optimal begitu, Kang Mas Bayu? Saat ini banyak orang yang mulai menggantikan asupan teh manis dengan teh tanpa gula untuk menjaga kesehatan dan menghindari diabetes. Dan ini sudah menjadi pilihan banyak orang karena dipercaya tanpa mengkonsumsi gula di dalam teh ini juga akan mengurangi diabetes begitu ya. Tapi seorang dokter mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Karena diabetes dipengaruhi banyak faktor lain, Kang Mas Bayu. Dan seorang dokter dari India bernama Dr. Shehla Sheikh dari Shaif Hospital Mumbai menjelaskan bahwa diabetes tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi gula semata, dan mengurangi gula dalam teh memang bisa membantu menekan asupan kalori dan gula harian, namun resiko diabetes tetap bisa muncul jika pola hidup secara keseluruhan masih buruk. Dan saat ini yang banyak menjadi sorotan adalah anak-anak muda ini yang sudah menghindari gula tambahan namun tetap mengalami diabetes tipe 2. Penyebabnya berasal dari kombinasi gaya hidup yang kurang sehat seperti kurang tidur, kemudian stres berkepanjangan, hingga asupan makanan olahan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, Kang Mas Bayu, bahwa diabetes tidak semata-mata bisa dikurangi karena kita mengurangi konsumsi gula misalnya ketika kita minum begitu ya, tapi stres yang berlebihan, kemudian kurang istirahat, dan juga yang perlu diwaspadai adalah ketika kita makan makanan olahan, di mana di sekitar kita saat ini banyak sekali makanan-makanan olahan ataupun junk food yang ini juga ternyata bisa menjadi pemicu diabetes. Oleh karena itu, ketika kita ingin terbebas dari gula, terbebas dari diabetes ini, kita harus juga memikirkan faktor-faktor lain seperti kita harus istirahat yang cukup, kemudian bisa mengelola stres, dan juga makan makanan yang sehat. Harus sekalian begitu ya. Jadi ketika kita ingin sehat, harus semuanya kita lakukan dengan cara-cara yang sehat juga. Mengkonsumsi makanan yang sehat dengan banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, dan juga makan makanan yang mengurangi makanan olahan. Setidaknya hal tersebut yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa mengurangi resiko terkena diabetes.

0: Kenapa ya, aku tuh kok makin jarang ngobrol sama kakakku. Padahal kalau diinget-inget tuh, dulu deket banget.
1: Ya mungkin kalian lagi sama-sama sibuk kali. Tapi kalau dibiarkan, nanti bisa-bisa makin jauh loh.
0: Kadang tuh aku mikir, apa dia itu ngerasa hal yang sama kayak gini juga gak ya?
1: Bisa jadi, Tik. Tapi yang penting, kamu duluan aja mulai. Kirim pesan kek, tanya kabar, simple sih, tapi kan berarti.
0: Ih, gengsi ah, kalau aku duluan, rasanya gimana gitu. Geli, gak mau.
1: Nah, ini nih perkara gengsi yang sekarang menghantui Gen Z. Ya, kalau mau persaudaraan selalu terjalin dengan baik, jangan utamakan gengsi, woy. Tapi utamakan ketulusan dan komunikasi, paham?
0: Iya, paham. Persaudaraan kan harus dijaga ya, karena untuk selamanya, bukan cuma musiman. Yaudah deh, aku chat kakakku sekarang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Ya, Kak Mas Bayu, saat ini tren bekerja work from home atau WFH mulai banyak dilakukan kembali ya di tengah banyaknya efisiensi dan juga penghematan di skala lini. Dan ternyata walaupun juga banyak manfaatnya ketika kita melaksanakan pekerjaan dari rumah, kita bisa lebih fokus untuk kemudian mengerjakan pekerjaan kita, tapi juga ada dampak yang harus kita waspadai dengan kita terlalu lama duduk begitu ya. Di rumah biasanya kita karena terlalu fokusnya, kita terlalu lama duduk, dan ini ternyata bisa membawa dampak yang kurang baik, terutama di kesehatan pinggang begitu ya. Banyak yang kemudian merasa sakit pinggang, atau yang paling bahaya adalah bisa terkena saraf kejepit karena terlalu banyak duduk. Nah, seperti apa harusnya kita membuat ritme pekerjaan itu menjadi lebih nyaman, lakukan pekerjaan seefektif mungkin, seefisien mungkin, tapi juga selingin dengan gerakan-gerakan seperti berjalan kecil, dan juga jangan terlalu banyak duduk begitu ya, agar selama kita bekerja dari rumah kita tetap nyaman, tetap produktif, tapi kita juga tetap sehat. Jangan sampai kemudian kita justru dimudahkan untuk bekerja dari rumah, tapi malah membuat badan kita menjadi kurang fit. Nah, yang terpenting adalah apapun pekerjaan kita di rumah, lakukan sebaik mungkin, seproduktif mungkin, akan juga memberikan manfaat untuk kita dan juga pekerjaan yang kita tekuni. Sahabat Budaya.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud batik warna alam? Berikut disampaikan pengusaha batik warna alam si Putri, Putri Merdekawati SPMP.
1: Dulu awal mula pembuatan batik itu semuanya pasti dengan batik warna alam ini. Jadi sobat budaya dimanapun berada boleh cek di museum-museum batik. Itu batik itu awal mula dibuat memang dengan teknik yang sama ya, tetapi warnanya pasti dengan warna alami karena dulu kan belum ada pabrik-pabrik kimia yang bisa mensintesis membuat bahan-bahan warna yang kimia gitu ya. Jadi batik warna alam adalah batik yang dibuat dengan teknik yang sama dengan pewarna sintetis atau pewarna kimia, tetapi yang membedakan adalah bahan pewarnanya. Jadi kami batik warna alam si Putri ini memang dari awal komitmen atau kerinduan kami memang benar-benar fokus ingin mengembalikan kepada yang awal gitu, yang mulanya gitu. Jadi batik dengan ya pewarnaan alami gitu. Jadi semua bahan warna ini kami buat dari rebusan dedaunan yang menghasilkan warna, kemudian juga dari kayu atau dari beberapa limbah organik yang bisa menghasilkan

0: Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 6:57 menit. Ini berarti kebersamaan kita di acara Gelar Pagi di kesempatan hari ini sudah di penghujung acara, dan terima kasih untuk Kak Mas Bayu yang sudah menemani untuk bergerak bersama pagi hari ini ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, Kang Mas Bayu selalu diberikan kesuksesan dan kemudahan juga dalam menjalani aktivitas di hari ini. Setelah ini masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Kang Mas Bayu. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.
1: Serjo Project.

0: Sahabat Budaya, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Tegal bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang resmi meluncurkan Balai Ternak Binaan Desa Danawari Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal pada Kamis lalu guna memperkuat ekonomi pedesaan. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman mengapresiasi program produktif ini sebagai langkah nyata pemberdayaan peternak kecil melalui pengelolaan ternak modern yang berkelanjutan. Adapun melalui program ini dana zakat akan dialokasikan tidak hanya untuk bantuan fisik namun juga pendampingan intensif agar masyarakat mandiri secara ekonomi. Balai ternak ini diharapkan dapat menjadi pusat edukasi manajemen usaha dan kesehatan hewan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah Tegal. Beralih ke informasi berikutnya, Polres Wonogiri sukses menyelenggarakan turnamen Final Mobile Legends Bang Bang atau MLBB seri 03 tahun 2026 yang diikuti 125 pelajar di Mapolres Wonogiri pada Kamis 21 Mei 2026. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menegaskan ajang ini merupakan sarana positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat kreatif sekaligus membangun mental kompetitif yang sehat. Beliau juga mengingatkan para peserta agar bijak bermedia sosial dan menjauhi bahaya judi online serta penipuan digital. Melalui pendekatan e-sport ini, kepolisian berharap dapat mempererat kedekatan dengan remaja sekaligus menciptakan ruang prestasi digital yang kondusif. Demikian, saya Titi Saboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.